0: Atuh, selamat pagi.
1: Pagi juga, Mbak Cindy. Apa kabar?
0: Halo, apa kabar?
1: Nia baik, sehat. Alhamdulillah, Mbak Cindy, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah. Aku juga baik-baik saja dan sehat. Medang, Mbak Nia.
1: Medang, karo apa, Ge?
0: Karo mendoan.
1: Wah, mantap.
0: Pandos.
1: Wih, enak banget itu.
0: Di sini.
1: Ah, ke situ ya. Andai aja.
0: Iya, cuma sebentar tinggal cus. Gitu. Cus.
1: Ini nanti siapa yang jagain ini?
0: Yang jagain ya. Yang penunggu di.
1: Oh, penunggu. Ada aja. Mau lagu apa nih Mbak Cindy?
0: Lagu nek. Aku pengen favorit.
1: Oke,
0: biar Bu Ayung nggak.
1: Please ya, Bu Kumis ya, please ya, pengen favorit ini dari kemarin libur. Ya wes, salam-salamnya Mbak Cindy.
0: Salam aku fotokopi Umi Hanif. Apa kena orang Medang ya? Mendoannya hangat.
1: Mantap.
0: Tanya ya sama tugas pokoknya. Berada rezeki full barok.
1: Amin.
0: Tunggu lagu nek. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mbak Cindy. Lanjut, ini siapa ini ya? Udah masuk tadi. Coba lagi pencet. Ditahan pencetnya. Tahan dulu. Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi cantik Bania.
1: Pagi. Hai, Bapaknya Nora. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat lagi Medang ini. Ngopi tapi ora karo kuwe, ora karo gandos, ora ono Mbak Cindy dengalong ini ning wirogaten kene.
1: Kene ontala Mbak Cindy, jangan serakah ya, dimakan sendiri.
2: Budin goreng Mbak ya, budin goreng.
1: Oh, sekarang sama budin goreng. Kancan nyemil pagi ya.
2: Iya, ngemil, ngopi sambil dengerin Mbak Nia. Wis rasane komplit banget ta.
1: Wis nikmat banget, komplit ya.
2: Wis kebengan laku Mbak ya.
1: Lagunya boleh masih, mau lagu apa?
2: Aku ingin doa malam dari Dian Pesesa.
1: Oke, siap.
2: Salamnya yo ngendang bae lah sing wis gejet dhewe kan do mlebu pinter sing Umi Hanif Mbak Nia.
1: Pinter banget wis tesel-tesel gasik ya.
2: Juaranya sekarang kena orang kerandegan.
1: Iya, itu hebat.
2: Nambah dikit Mbak Nia buat tetanggaku yang lagi beres-beres ada Bu Lenur, Pak Marno, Pak Berendi. Dan buat semuanya pendengar Star FM terutama dari grup Bastab. Buat banyak selamat tugas sampai pun nanti. Dan siapa sewaktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yenora. Sehat-sehat ya pokoknya ya. Oke, satu penelpon terakhirnya boleh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, Ortiz Memoris.
1: Pagi.
3: Apa kabar Mbak Nia?
1: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar ini, Bu Yati?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
3: Lagunya
1: ya.
3: Lagunya udah habis.
1: Lagunya kayaknya iya udah penuh Ibu. Coba lagunya mau apa Ibu? Nanti kalau pendek boleh nih puterin, kalau panjang kayaknya
3: lagunya berbisa. Kau yang di sana.
1: Kau yang di sana. Coba ya. Sambil salam-salam Ibu Yati.
3: Salamnya buat Bu Karmina. Terus Mbak Ahmad. Pak Dijaplin. Pak Diselamat. Durian Ngambal. Dan lainnya fotokopi Umi Hanif aja.
1: Ya, fotokopi aja ya.
3: Iya.
1: Kau yang di sana tuh nggak ada tuh, adanya
3: kau yang di sana nih ada Niati.
1: Kau yang di sana, disayang kali ya. Nggak tahu nih, nanti Nia cari coba ya Ibu ya. Terima kasih buat Ibu Yati. Ini download ini.
3: Terima kasih Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you banget buat Ibu Yati yang ada di benar.

salam IKB yang tiap pagi udah cawel uti, tak cawel balik ya. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Banianya. Terima kasih buat Mbak Putri cantik. Katanya lagunya ikut aja semuanya bagus. Kerainan Bania dingin banget habis mandi rebo wekasan tidur lagi. Iya Mbak Putri, semangat ya. Ada juga dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oldies Memories, gimana kabarnya Bania, sehat kan? Sehat, baik, alhamdulillah. Iya, maaf kemarin gak absen. Sekarang mau nitip salam nih buat Mbak Yaya, Mbak Sri, ada Mbak Sidi, Bu Karminah, Bu Sakinah, Bu Tika, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Mbak Isna, Mama Asrah, Mama Naomi, Mas Andre, Papa Rir, Pak Gendro, Pak Suter, Papa Ijo, tidak ketinggalan untuk Mbak Putri sekeluarga di Kemangguan sana. Juga tidak ketinggalan buat semua kru Radio Setara Kebumen. Semoga semuanya sehat selalu. Buat Mania Mentugas, semoga diberikan sehat selalu serta rezeki yang barokah. Lagunya Lembayung Sutra. Maaf ketinggalan, salam buat Umi Hanif ya. Salam kenal, semoga sehat selalu. Thank you banget buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Om Pariono, Ma Ainun, Bu Sakina, semangat ya Pak Sutar. Hai, mat pagi Pak Sutar. Semangat pagi Pak Sutar ya. Teh moronya udah diminum belum nih Pak Sutar? Oke deh, thank you banget yang udah pada berapat hari ini. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan penglihatan. Penglihatan adalah jendela dunia ya. Kita enggak bisa melihat dunia tanpa penglihatan ya. Gimana caranya? Nah, caranya jaga kesehatan, rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM ya udah ada. Terus juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi yuk, buruan coba minum sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk bareng lagu berikutnya dulu, dia puterin ada Inka Christy, Rela. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Udah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 322 9984, 081-222-322-9984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Satu lagu baru seru muncul. Ada anak sekolah. Ya, ini lagu mengenang banget ya, jaman-jaman bahagianya berangkat sekolah, ketemu teman-teman di sana, main, istirahat, makan ya. Seru banget, kangen ya jaman-jaman itu. Tetap semangat ya, semoga kita semua sehat dan teman-teman kita juga sehat. Oke deh, lanjut sesi polive ya kedua. Yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Waris.
1: Waalaikumsalam. Pagi Mbak Nia.
0: Pagi Bu Sakinah, apa kabar? Sehat?
1: Sehat, tapi mandang kuat
0: ya. Wah, kenapa? Lagi flu kah?
1: Enggak, habis mandi keramas, katanya mandi rebo wekasan.
0: Ah iya, tadi pagi ya, rebo terakhir bulan Syafar ya, mantap banget.
1: Sehat-sehat. Moga-moga ya, dijauhi dari macam mara bahaya. Sehat ya Mbak Nia ya, Mbak Nia udah keramas belum?
0: Amin ya Rabbal Alamin, iya, amin. Salam-salam atau mau naikin lagu ini?
1: Naikin lagu dulu dah.
0: Naikin lagu dulu, oke. Lagunya ada Doa Malam, terus juga ada Jatuh Cinta, Ku Gadaikan Cintaku, sama Untuk Kau Di Sana.
1: Untuk Kau Di Sana aja deh. Naikin lagunya Bu Yati apa ya?
0: Iya betul, oh udah monit dari tadi ya?
1: Udah, tapi kepental-pental.
0: Oke okay deh, siap. Salam-salamnya Ibu Sakinah. Terus
1: salam. Bu Mbak Cindy, Pak Merito kebenusuk, aweh horwa.
0: Nah, iya-iya, jangan dengerin kalau dipamerin, biarin aja, cuekin aja. Nah,
1: iya. Kalau diparani malah ditutup lawangnya, Bu.
0: Oh, walah Mbak Cindy, Mbak Cindy.
1: Terus Bapak Kenaura juga, Mbak Tuyati, KPP lah. Iya, okay. Dede Ijan.
0: Udah mandi Dede ya?
1: Dede Ijan. Ayamnya belum, lo lagi megangin pisang dia.
0: Wah, mantap.
1: Pokoknya semuanya aja ya, buat pas, buat kebumen yang lagi dengerin, buat dirimu sehat, panjang umur, murah rezeki. Ingat pesannya Om Andre, jangan lupa
0: bahagia.
1: Nah, terus ingat pesanku, hati-hati iya, kalau pulang
0: banyak muter. Oke siap,
1: ditunggu lagi cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah, sehat selalu ya. Coba ini lanjut, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Waris.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Waris.
0: Selamat pagi juga. Hai Mas Andi, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, dari Mania sehat, Mania.
0: Aduh, hampir aja salah orang ya.
2: Iya, hampir atau tuh langsung saya ngomong Mania. Ya
0: kan? Bisa apal, salah nyebut. Aduh. Gak apa-apa yang mending sehat ya Mas Andi. Udah sarapan belum ini?
2: Ini lagi ngitung teh.
0: Oh, Mania. Mantap.
2: Soalnya dingin banget.
0: Dingin banget ya, walaupun udah cerah tapi hawanya masih dingin ini ya. Bener, minum teh mora aja biar tambah seger itu.
2: Ya seger,
0: hangat.
2: Ya anget banyak. Salam-salamnya ya, fotokopi aja tadi Mbak, dari Mbak Sakinah. Nambahin sedikit ya buat grup SS, pagi aja.
0: Oke.
2: Lagu yang mau dinaikkan apa Mbak?
0: Ada Untuk Kau Di Sana, Doa Malam, Jatuh Cinta, sama Ku Gadaikan Cintaku.
2: yang ku gadekan cintaku aja menya.
0: Oke, siap. Semoga laku ya cintanya ya.
2: Iya, betul. Ya, buat Dania metugas dan tetap semangat dan pulangnya hati-hati di jalan.
0: Iya, makasih Mas Andi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Mas Andi ya, tumben naik ini. Satu penelpon lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Pak Ratiwi.
3: Bagaimana kabarnya di kau?
0: Sehat, baik, tumben bisa nongol.
3: Alhamdulillah, ini lagi ada waktu ini.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Ratiwi ini ya.
3: Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Nia, Mbak Nianya?
0: Sehat juga baik ini alhamdulillah.
3: Aku kebagian lagu enggak?
0: Enggak, kalau udah jam segini udah penuh banget.
3: Oh ya, buntut sajalah.
0: Oke, siap.
3: Ya, salamnya buat semua aja ya. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah.
0: Amin.
3: Amin.
0: Amin.
3: Buat Mbak Ninya, selamat bertugas sampai tugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you banget buat Pak Ratimin. Semoga laris manis ya baksonya. Iya, biasanya lagi giling-giling bakso ya ini ya. Udah cukup ya Sobat Sara FM. Tiga orang penelpon tadi di sesi duanya. Mbak Putri cantik katanya mau naikin lagunya punya Mas Andi, Ku Gadaikan Cintaku. Oke, tiga orang yang minta naik ya. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Sewaris. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Katanya mau salam-salamnya nih buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, ada Mbak Isna, Mbak Asraf, Mas Andre, Pak Pardina, Pak Gendra, Pak Sutar, Papa Ijo, Mia Hanif yang ada di Kerandegan. Semoga semuanya sehat-sehat. Buat Mbak Nianya metugas, lagunya ngikut kakakku aja. Thank you banget buat Mbak Yanti ada di Marun Purworejo. Maaf banget lagunya udah penuh ya, jadi belum bisa nih puterin. Ada Mbak Isna di Rantai Bingin Bulus Pesantren. Hadir nih Isna di Bulpes, katanya salam buat Miss Wa Altaf yang tadi berangkat kerja dan sekolah. Semoga sehat ya buat keluarga aku di Karangsari. Bunda Titin, Mama Asra, Bu Yati, Bu Warti, ada Pak Yanto, Mbak Putri, dan buat semuanya aja. Mat pagi buat kakaknya, sehat selalu. Tak tunggu tembangnya Senambi Nyuci. Aduh, tembangnya udah kebek sekali ya, jadi mau banget belum bisa nih putar juga ya. Semoga sehat baik buat kita semua, berkah juga rezeki yang kita terima hari ini ya. Dan oke, jangan lupa tiap pagi biar tambah hangat di cuaca yang tambah dingin ya. Iya, minum teh moronya, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik banget ya, udah selalu rutin minum teh moro, tubuh jadi hangat, bugar, nikmat. Apalagi nih yang udah stok-stok teh moronya di rumah. Thank you banget ya. Dan ya Sobat Sara FM, harganya berapa sih teh moro? Mulai 15.000 aja. Bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan khawatir ya, udah tersedia. Yuk kita lanjut bareng lagu, ada Ku Gadaikan Cintaku dari koleksinya Gomblo. Stay tune bareng ya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf, barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Untuk lagu yang belum bisa Nia putar, maaf banget ya. Nanti gabung aja di sesi berikutnya, ada DTL dan Dutuk Lawat yang dangdutnya asyik banget. Iya, stay tune terus sampai jam 10 nanti nih ya menemani Anda. Buat Bunda Nesalis, ada Bunda Titin Wardani, makasih banget ya. Nanti gabung lagi aja bareng acara berikutnya. Oke, ini ya izin papi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Iya, selamat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Amin. Oke, pagi hari ini jumpa lagi bersama Nia bareng acara DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya awasyik banget. Hai hai hai yang udah monit-monit, thank you banget. Apalagi yang udah atensi sangat membludak sekali, sangat banyak ya. Semangat pagi buat kita semua. Pokoknya selamat jalanin aktivitas pagi sambil ditemani DTL sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda. Jadi silahkan ya yang pengen ikutan gabung, boleh banget untuk gabungnya. Masih Nia tunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pagi hari ini Nia masih bersama Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Miak herbal Sultana, miak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus dalam produknya di Datur Indonesia. Ya, thank you yang udah selalu rutin konsumsi ya, selalu sehat bareng produk-produknya di Datur ya. Mantap banget nih. Oke, ya, yang udah gabung nanti nih ya, baca tentunya satu-satu. Yang belum gabung juga masih ditunggu gabungnya ya. Oke, sambil nunggu yang gabung-gabung nih ya, puterin dulu ya lagunya, ada Lukisan Kisah. Stay tune bareng nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Cek cek, bobot awaknya seki medun ya.
1: Eh si cekulah seket wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
1: Iya ya, dan ini kurang sekang seket wudu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
0: Barang keton kok, weh. Sing nang trijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing kecubung junjung derajat topas bayu 200. 200.000. Iya. Duitnya sing 150.000 nggo tuku habu top kelingan-kelingan.
0: Dene nggo tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir kesehatan penting kok awak kok. Nek awak sehat, gak ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Ora kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk. Tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: Masih bersama dia di DTL Dangdut Tugul Awet yang dangdutnya asyik banget. Hai, thank you banget ya udah pada merapat. Semoga semuanya sehat, bahagia, full barokah, penuh semangat, dan juga aktivitas kita lancar di hari ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Semangat, semangat, semangat. Udah sarapan, kita tambah goyang-goyangnya lagi yuk. Iya, tinggal goyang-goyang, ngelemasin kaki, tangan yang sering kembas, karena sering kesemutan, sering kaku-kaku ya, awas. Bahaya banget juga, nanti kena gejala stroke ya. Jadi silahkan Sobat Sara FM mulai diatasi dari sekarang. Rutin minum Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman, halal, izin edar, Bepom ya udah ada. Habis itu apa lagi? Iya, habis itu pokoknya perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi yuk, coba beli Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda juga penderita sakit diabetes, kolesterol ya, asam lambung, asam urat, stroke jantung, nyeri sendi, pegel linu, masuk angin ya, yang sering banget migrain juga ya, silahkan bisa rutin minum Habutopnya aja. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Sehat bareng Habutop yuk. Jangan pelit ya terhadap diri kita sendiri ya, padahal sehat juga untuk kita. Kalau kita sehat, kita juga yang enakan, yang senang mau kemana pun bisa ya, jalan-jalan kemana aja gitu ya, mau pergi-pergi, mau kalau sehat mah udah deh mau kemana pun gampang ya. Iya, jadi harus sehat bareng produk Denatur ya. Dan oke, untuk Habutopnya ada 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsul ya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Silakan bisa coba dan rasakan khasiatnya aja dengan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Sehat terus dalam kronik Denatur Indonesia. Oke. Kita lanjut dulu ya untuk baca pesan-pesan cinta. Waduh. Alias atensi dari semua Sobat Sahara FM pagi ini ya. Selamat pagi nih buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Katanya pengen request lagunya Gadis Manis Kalimantan ya, udah muncul. Aku mau salam-salam buat Bunda Ervito, buat Mbak Putri, Mbak Cindy, Mama Allah, Mbak Asra, Bu Yati, Mbak ada Bu Sakinah, Mbak Nami, Bang Iki, Kang Giman, Kang Oyong, Bapaknya Norong, Paryona, dan buat semua pendengar Radio Sara FM Kebumen. Buat manianya Matugas, terima kasih. Makasih banyak buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari ya, sehat-sehat. Ya, lanjut ada dari Bunda Wartik, selamat pagi. Katanya lagunya Jatuh Cinta versi India. Salam buat Bapak Jo, Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, fotokopi di Oldies aja ya. Thank you buat Bunda Wartik. Ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Salam buat semuanya aja, buat aktivitas, buat mania, sehat dan bahagia selalu. Thank you Mama Nadia. Iya, Mbak Liana, waalaikumsalam DTL dari Mbak Liana. Salam sehat selalu buat semua Sobat Stara FM. Request lagunya Lukisan Kisah ya, Lukisan Kisah, udah muncul Mbak Liana, thank you banget ya. Lanjut lagi deh dari Mas Andre, selamat pagi, ikut gabung di DTL yang dadiknya asyik banget. Lagunya adalah Keong Racun. Salamnya buat ibuku, Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik, Bu Tika, ada Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Artito, Bunda Juli, nama Ashraf, Bunda Wartik, ada Mama Fian, Umi Hanif, Bu Yunani, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Yanti, Putri Selatan, Pak Paryono, Papa Ijo, Pak Yanto, Pak Sutar, Kang Musin, Kang Mamat, dan buat semua sobat secara FM, buat nyamat siaran, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Mas Andre ya. Dari Kang Imam Putu, waalaikumsalam, hadir gabung di Stara FM, mau bagi salam buat Mbah Putri, ada Mama Butika, Mbak Cindy, Mama Titin, Mama Vian, Bu Ayu, Bu Asi, Butika, Mama Rizky, ada juga untuk Mas Oyang, Mas Dani, Mas Andi, Kang Darmanto, dan untuk semuanya aja, semoga dimudahkan rezekinya untuk Mania dan selalu sehat dalam lindungannya. Makasih banyak ya buat Kang Imam Butuh ya, lagunya dari Lembayung Musik yang pertama ya. Oke, ditunggu ya Kang Imam ya untuk lagunya ya. Iya, Neng Apri di Ambal, waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabar hari ini, Bania? Sehat, alhamdulillah sehat. Katanya mau lagunya Nyikso Batin dari Shasha Arkisna. Salamnya dari A sampai Z aja buat semuanya, buat Manianya, makasih. Thank you banget buat Neng Apri ya yang ada di Ambal. Coba deh lanjut lagi dari Mbah Putri cantik. Coba deh pasang suara dari Mbah Putri nih ya, puterin dulu ya. Kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbah Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini mau minta lagu. Tujuh sumur kau datangi, tengah malam engkau mandi. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang soal aku dari pagi sampai pagi lagi capek balik. Oh iya, nggo kakangku kue Mbak Nia sing lagi ngulul bakso kalau dulur wadon. Semoga nyampe sini ya Mbak Nia. Bagi yang lagi sakit tak doain, semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri cantik. Ya, nanti ditunggu ya Mbak untuk lagunya ya. Lanjut dari Mbak Isna di Rantai Pingin Bulus Pesantren. Katanya tembangnya Sebatas Teman dari atau Widodari ya. Salamnya buat Mama Asraf, Mbak Nia, Mas Dani, Mas Andi, Mbak Penyinoran, Mbak Yaya, Mbak Yati, Bunda Warti, Bu Saminten, Buah Putri, Bunda Titin, dan buat semuanya buat aktivitas sehat selalu dan semangat. Terima kasih buat Mbak Isna ya, sehat-sehat. Ada juga dari Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya Mania? Masih semangat dong ya. Lagunya katanya Sabar. Salam buat semua yang lagi monitor, fotokopi tadi pagi aja nambah buat Mas Andre, buat Bapak Yunora, Pak Deslamat, sama Rizky, sama Bawal, Bu Kumis, sama Fian, sama Asra, sama Intan, Bu Julit, Butika, Grabak, dan untuk semua aja sama tugas buat Manianya, sehat selalu. Mbak, tolong salam kenal sama Pak Aratimin, sama Mas Andi. Makasih Mbak Nia. Iya, terima kasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Salam kenal tuh ya. Iya, biar kenalan nanti lama-lama dicawel gitu ya, saling cawel menyawel ya. Oke deh, lanjut lagi. Ada siapa lagi nih? Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan gabung juga. Lagunya Kerinduan. Salamnya fotokopi di Oldies aja. Buat Papa Romeo, Pak Paijo, Mas I, sehat selalu. Buat Mbak Sri, Mbak Nur, Bu Rukmi, Mama Ririn, dan semuanya mat pagi. Buat Mania jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you Putri Selatan.
2: Walau aku tahu kau orang tak punya.
0: Ada Pak Karim Chicken. Selamat pagi buat Pak Karim. Iya, selamat pagi Mania. Karim Chicken Kidul Persisir ikut di monitor sambil nyacah ayam chicken persiapan jualan sore. Semangat Pak Karim ya. Lancar, semoga berkah barokah rezekinya ya, amin. Katanya ini salam buat Mama Farhan Janang Pencak dari Lereb, Umi Hanif, Putri Selatan, Bunda Warting, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Butika, Bu Heni, Bu Siti, Mas Musin, Bapaknya Naura, Papa Ija, Mas Dani, Mas Imam, Mas Yono, Papa Riono, Mbak Alisa, Mas Andri, dan buat semuanya lagi monitor ya. Request lagunya Satru 2, makasih buat Mbak Nia. Tetap semangat buat tugas, semoga kebagian waktu ya, diplay ya, tak monitor selalu pokoknya. Thank you Pak Karim, sehat-sehat ya. Ada Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi buat Mas Jihan. Iya, jangan kebun selalu monitor ya. Salam buat Om Pariono, Bunda Titin, Baning sih. Selamat pagi buat semuanya, semoga pada sehat kabeh. Dari Mas Jihan, jangan lupa bahagia. Thank you Mas Jihan ya. Ada Putra Sulung nih di SMS-nya. Selamat pagi juga DTL, Bania, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, ikutan absen aja. Salamnya buat Bania, selamat pagi aja. Thank you buat Putra Sulung. Yuk kita goyang goyang goyang lagi, ada lagu Keong Racun ya. Keong Racun, siapa tuh Keong Racun? Siapa ya? Ya adalah si dia ya. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya. Alhamdulillah, berkat Vitama, Allah mengizinkan kesembuhan. Gitu.
0: Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu, ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar yang lain, Bu? Biar

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Hubunganku wis ending. Kowe sing tak anggap penting, jebol mung nyiksa batin. Ece musik, mohing. Allah.

0: hubungan kowe ending. Kowe sing tak anggap penting, jebol mung nyiksa batin. Au, DC musik, oke. Allah.
1: Masih bersama dia bareng DTL Dangdut untuk lewat yang dangdutnya asyik banget. Oke, kita lanjut ke sesi phone live aja ya. Jadi yang mau naik, ayo buruan naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: DTL.
1: Pagi Bapak Aryono, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Nia juga sehat, baik, iya. Alhamdulillah.
3: Masih dingin gak itu?
1: Enggak, udah hangat, udah panas.
3: Oh iya.
1: Udah bikin teh moro juga. Wih, mantap.
3: Di sini masih dingin nih, Mbak Nia.
1: Iya, mantap.
3: Yuk. Request lagunya.
1: Lagunya apa?
3: Negara Angin.
1: Negara Angin, siap.
3: Salam-salam ya, Mbak Nia. Bumbung yang pertama ini lah dari tadi kepreset terus.
1: Oke, salam-salam buat siapa, Pak Mariono?
3: Salamnya buat Bunda Irvito, Mbak Putri Mbak Kakung, Putika Darmanto, Bunda Titin Wardani, Bunda Tini, Bunda Admini, Bunda Rukmi, Bunda Arti, Teteh Rosita, Pak Taufiknya juga, Bu Fatur, Pak Fatur. Terus buat Bu Kumis, Pak Kumisnya juga. Terus buat Bu As, Bu Yati, lupa mbak. Bu Yati, Bu Saminta, Bunda, apa itu ya, Bunda Warti. Terus buat Bu Karmina, buat Mama Yasmin, Mama Intan, Mama Akmal, terus buat Mama Naomi, buat Umi Hani, buat Mama Naomi, buat Mama aku, Mama Teguh, buat Mbah Ndut, buat Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Rizki, Mbak Dibat, buat Putri Selatan, Mas Jihan, Pak Ijo, Mas Oyo, Mas Imam Putu, Putra Solo, Mas Andri, Mas Franky, Pak Rudar, Bapak Kenaura, terus buat Mas Ibnu, Pak Dislamet, Mas Yono, Pak Radimin, terus buat Pak Parim Ciker, Pak Musim, terus buat Pak Sasongko, Ari Wildan, di Baruna Cahaya, buat Yati Antika, terus buat Duren Ngambal, Om Kendro, terus buat apa itu lah Mbah apa itu Mbah Ahmad, Mas Afi Jambi, terus buat apa itu Mbak Puput, Mbak Yanto, terus Mbak Yanti Marun, Mbak Yanti Wonosobo, dan semua penggemar setara kebumen di mana saja berada.
1: Oke, siap.
3: Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya aku baru. Tetap semangat, jangan lupa pesan Mas Andri.
1: Jangan lupa bahagia.
3: Thank you,
1: Pak Mariono.
3: Ya, gitu aja buat semuanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, DTL.
4: Selamat pagi,
1: iya, pagi jalan siang juga. Papa Ijo, apa kabar? Gimana? Sehat.
4: Gimana Mbak Nia?
1: Sehat, baik. Alhamdulillah.
4: Ini mau minta lagu Mbak Nia.
1: Apa lagunya Papa Ijo?
4: Favorit. Kayak Mbak.
1: Oh, Juragan Empang. Halo. Kok enggak ada suaranya Papa Ijo? Udah mati ya? Halo. Wah, udah mati nih teleponnya. Ternyata udah enggak tersambung. Ya udah, lagunya itu ya Papa Ijo ya, favoritnya. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. DTL.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nia.
1: Pagi Mbak Yaya cantik ya. Iya sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Yaya, sehat?
5: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini tadi berhasil desel Pak Paijo ya.
5: Iya.
1: Mantap banget, alhamdulillah. Mau lagu apa Mbak Yaya?
5: Dari Jiwa Kami, Cinta Rahasia.
1: Oke, siap.
5: Ya, salamnya buat itu Pak Paijo, terus buat Pak Pariono ya.
1: Iya, Pak Pariono.
5: Terus Mbak Isna. Mbak Isna terus Putri Selatra. Terus yeah. Mas Ima, Mas Hoyong, dan buat semuanya. Oh, fotokopi dari Pak Pariono.
1: Oke deh, fotokopi yang yeah. Gratis ya.
5: Iya, yeah, biar cepat. Yeah. Buat Mbak Nia, saya selalu merawat ketipun barokah. Terima kasih.
1: Iya. Yeah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Mbak Yaya. Lanjut lagi ya, tapi gak apa-apa ya, lagunya udah penuh. Oh, lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
1: Pagi Mbak Siti yang ada di Kalikutes, apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah baik Mbak Nia.
1: Sehat Mbak Nia, baik, baik. Alhamdulillah ya. Baik, sehat juga.
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
6: Akhirnya bisa naik juga ya Mbak Nia ya.
1: Iya dong, akhirnya bisa naik.
6: Iya, mau salam-salam aja deh Mbak Nia.
1: Boleh, silakan.
6: Iya. Buat Bunda Erpito, buat Bu Yati, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Safina, Bunda Nesari, Pariono, Bapak Naura, Pak Suta, Bu Pumis, terus sana Mbak Yaya, yang kemarin salam kenal juga sama Mbak Yaya, Bunda Warti, Bu Saminten, Putri Selatan, Mama Fitri, Mama Asraf, dan buat semuanya. Ada deh yang lagi monitor Mbak Nia.
1: Oke, siap.
6: Terima kasih waktunya.
1: Ya, sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Siti yang ada di kolom.

ini ya, ada WhatsApp dari Rudy Channel, absen aja, salam buat Bani yang lagunya ikut aja, semuanya bagus, thank you buat Mas Rudy Channel. Ada kali membutuh, oh sama-sama ya, lagunya udah nih munculin. Dari Pak Yanto di Marun Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam DTL yang dadinya asik banget. Tetap monitor Mania seperti tadi pagi aja. Minta lagunya Kematian buat Mania mau tetap semangat. Semoga diberikan kesehatan selalu serta rezeki yang barokah. Terima kasih buat Pak Yanto doanya ya. Bunda Nesalis, waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Mania? Baik. Bunda Nesalis hadir monitor di acara DTL yang semakin asik. Salam buat Bunda Arvita, Bunda Rukmi, Bunda Titin, nama Fia, nama Iza, nama Asra, nama Akmal, Mama Cindy, ada Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Siti, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Sakinah, Mas Giman, Mas Gomat, Mas Andre, ada Mas Andi, Mbak Bubut, Mbak Endut, Bapaknya Nora, Pak Karjiken, dan juga selamat pagi buat semuanya aja. Pendengar secara FM, buat Bani sama tugas, semoga sehat selalu. Buat Pak Pariono Nosobo dari Bunda Nesalis, kita pernah jumpa loh, sempat ngobrol-ngobrol juga kemarin waktu di Kopdar ya. Tapi saya kagak pernah dicawe lo kalau Pak Pariono naik. Hayo, hayo, hayo, Pariono. Iya ya. Salam buat Om Pariono nih dari Bunda Nesalis. Thank you banget yang udah pada merapat. Ada Pak Haryanto di Pagedangan. Selamat pagi DTL dari Haryanto di Pagedangan. Salam buat semuanya aja pendengar secara FM yang lagi monit. Lagunya Salahmu Sendiri. Thank you Pak Haryanto. Bunda Titin, waalaikumsalam. Mau naik telepon susah bingit. Semangat Bunda ya. Emang lagi rame banget ini. Sampai angkat teleponnya aja nih juga bingung nih ya. Yang mana ya? Soalnya sangat-sangat-sangat rame ya. Thank you yang udah pada merapat. Semangat, sehat, full barokah hari ini dan juga ya udah rezeki berlimpah tapi ya penglihatannya nih masih harus selalu dijaga. Gimana caranya? Ya yang ada masalah mata minus, mata rabun jauh ya, mata katarak, glukoma, mata kemerahan, mata iritasi, mata perih, mata berair ya, minum Vitama aja solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati dari pada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan dalam Vitama tuh udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A ya. Jadi yang ada masalah mata tuh, wah ingat Vitama aja. Oke, beli di apotek dan agen-agen resmi kami sudah tersedia. Vitama, solusi kesehatan mata. Negor angin, koleksinya Denny Caknan yang muncul.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

DTL, dangdut gelabet yang dangdutnya asyik banget. Ya, lanjut. Sesi pon live ke berapa ini ya? Kedua ya. Ayo, pengen ikutan naik aja. Buruan, merapat di 0851 8606 9.

0: 4. Mana nih suaranya? Oke, ini udah mulai bergetar. Nih angkat nih. Bentar kok enggak punya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah dia baik. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Udah enggak dapat lagu ya, Mbak?
0: Iya, jam segini udah penuh lagunya.
1: Lagunya yang mau dinaikin apa?
0: Ada lagu Sebatas Teman, Cinta Rahasia sama Sabar.
1: Cinta rahasia,
0: oke, siap.
1: Salam ya, Mbak.
0: Boleh, silahkan.
1: Salam buat Umi Ani, Ketika Termantong, Mbak Saminten, Bunda Arbito, Mbak Yaya, Mbak Isnam, terus Bunda Parti, Mama Srop, Mbak Sakina, Teh Rosita, Weni, Mas Hafiz Yambi, Mas Ibnu, Mas Dhani, Mas Oyong, Bu Ayu, Putut Tinggabat, Mbaknya Kembak, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yantri, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Rika, Mbak Nurfirong, Mbak Ningsi Plesung, terus Mbak Nia Tanasari, Mama Fia.

0: terus Mama Fitri, Mama Rizky, Mama Fitri, Pak Kang Mamat, Pak Diselamat, Pak Dijabrin, Mas Gimanajer, Durin Ngambal, Pak Susar, Pak Gendrom, Pak Paryono, Buda Tejun Wadani, dan semuanya aja Mbak.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Yuk lanjut satu penelpon lagi. Udah siap belum pencet-pencetnya? Ya, mantap. Satu penelpon terakhirnya Nia angkat. Ini dijawab dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo.
2: Halo.
1: Pagi. Halo, apa kabar? Sehat, Alfian. Sehat, alhamdulillah. Sama nih juga sehat, baik.
2: Alhamdulillah, pokoknya sehat selalu nomor satu itu.
1: Iya, sehat nomor satu. Nomor duanya kenyang ya. Iyalah, kalau nggak kenyang wah ya lemes ya, mau ngapa-ngapain ya, maafian ya.
2: Alhamdulillah, ini udah minum Mbak Nia.
1: Iya. Oke deh, mau salam-salam buat siapa ini, maafian?
2: Lagi ini udah habis ya?
1: Iya, udah habis, udah 9:30.
2: Ya udah deh, lagunya ngikut, salamnya juga.

0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Tunggu besok pagi kehadirannya lagi.
1: Oke, siap. Setia menemani dong.
0: Terima kasih Mbak Nia waktunya.
1: Iya, sama-sama. Maafian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Maafian. Ada Om Pariono, waalaikumsalam, selamat pagi. Mbak Nia, masih ada yang lupa tadi salamnya nih, maaf ya. Buat Mbak Siti Kalkutes, Mbak Sri Purworejo, Mbak Tuti Grabak, Bundanya Salis, Mbak Karto. Ada untuk... Oh maaf ya untuk medianya, saking banyaknya jadi terlupa terlewat. Makasih buat Om Pariono. Dapat salam susulan tadi ya. Ada Bu Tuti di Gerabak masih monitor Cak Ayu, katanya salam buat semuanya aja buat aktivitas. Siap siap siap. Thank you banget ya buat Ibu Tuti yang ada di Gerabak ya. Sehat-sehat Ibu. Oke, thank you banget ya udah pada merapat hari ini. Jangan lupa ya, selalu gunakan produk-produk Denatur Indonesia. Hai, yang udah selalu rutin minum nih, apalagi yang badannya gampang banget jatuh sakit, terus mudah lelah, mudah letih, lesu, mual, sering mual-mual juga ya. Nah ya, minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disemerakan dan dipadukan dengan ramuan Hasyadi Raja-Raja Nusantara. Jadi udah aman halal, izin edar BPOM-nya udah ada, yuk buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Dan cocok banget untuk semua jenis penyakit ya. Ya, yang menderita sakit asma, asam lambung, asam urat, bisa banget juga rutin konsumsi Habutop-nya. Ya, ramuan Arab-nya lagi ngetop. Perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Jangan ragukan lagi, minum dan coba sekarang juga.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: lagi.
1: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja. Dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali yang salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan.

0: Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Bu, Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama. Sama tetes mata kiri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop. Tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: siang, greges masuk angin. Dene mereka sehat-sehat baik ya. Rahasiane apa Kang?
1: Rahasiane mung rutin ngombe Habutop sedina ping 3. Mau jaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah dadi ora gampang priyang.
0: Temenan Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
1: Temenan Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

0: Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sophomore album sets a new milestone for contemporary Muslim music. Mercy, out now. Stream and download today.
1: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi nggak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
2: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
1: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
2: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
1: Di apotek juga katanya ada, Bu.
2: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
1: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, nggak ada efek samping buat jangka panjang.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Selamat Nabi Muhammad.
1: Mau kemana? Kok sendirian?
2: Ke radio beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat siapa?
2: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
1: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
2: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
1: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Hari apa nih? Hari Rabu ya. Saatnya jam 1. Yuk balik lagi Rena temenin Anda. Kemarin udah Selasa, sekarang tau-tau udah Rabu. Insya Allah waktunya cepet banget. Yang mau gabung SMS WhatsApp ditunggu di 085-1806-9984 ya. 085-1806-9984.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang.

0: Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Okay, masih di zona Malaysia, zona tersantui, tui, tui, tui, tui, tui, tui. Gimana, udah pada makan belum? Rena cuma nanya, gak ngajakin. Iya, mau ngajakin, aku kan lagi siaran. Macam mana sih, minta diajakin pula. Ajakin apa? Ngebaso kayaknya enak, udah gas ngebaso ya. Yuk, yang masih mau request lagu, masih mau say hello, Rena tunggu ya. Kirim ke 085-1860699984. 085-1860699984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abutop, Sultana, Vitama. Temoro juga ya, Vitapedia juga. Oke. Ya, masih sibuk. Istirahat dulu lah sebentar ya. Kak, maaf, mau tanya kalau Habutop di Bandung ada? Tidak ada, Kak.

Bapak Mas sama jenggot. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, lagunya udah Basri. Waalaikumsalam, gabung lagi. Gimana kabar hari ini? Sehat-sehat sekeluarga, Marina? Iya dong, alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Lagunya Hitam Putih Mulai Berwarna. Wow, baguslah kalau sudah berwarna-warni ya. Bunyi lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Mbah Bubut, Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yanti, Pak Di, selamat, Bunda Nif, Putri Selatan, Mbak Yanti, Marun, Bu Siti, Mama Ashraf, Dren Ambal, Mama Bawel, Papa Ijo, Pak Imam Butuh, Mas Hoyong. Terima kasih buat Mbaknya Matuga, sehat selalu, amin, terima kasih. Gak ada tuh lagu Hitam Putih Mulai Berwarna, mungkin judulnya bukan itu ya. Siang Rena Tejura Gil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun, lagunya Malamku Kesiangan. Selanjutnya buat semua fans Tara FM, mat dengerin aja, makasih Ren, kembali kasih. Waalaikumsalam, Mbak Rena udah makan belum? Udah. Mama Tama, halo. Di Pasar Kota Winangun lagunya Gaun Merah, spesial buat bocil di rumah. Kembali kasih Mama Tama. Assalamualaikum, lagunya Haruskah Kita Berpisah? Ya, haruskah boleh? Gak harus juga gak apa-apa, suka-suka deh. Buat kak penyiarannya, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih ya, doa yang sama. Row-nya ready. Oke, makasih buat Bapak Muzazir. Mama Leo, selamat siang juga Mama. Ikutan gabung lagi, selalu dengerin Stara FM, teman untuk setiap hari. Lagunya Benciku Sangka Sayang, Kak, boleh. Buat Besti yang Bestiku, sek semangat lenutuk gitu. Juga buat semua pendengar setia Stara FM. Buat Kak Karinanya, makasih, sehat selalu, amin. Makasih juga Mama Leo. Sehat selalu juga Mama. Semangat nutuk-nutuknya ya. Benciku Sangka Sayang, lagunya Sonia. Ready ya. Mbak Fatin, selamat siang, minta lagu Mbak Air Mata di Hari Persandingan. Boleh. Ditunggu. Sebentar. Air mata di hari persandingan. Air mata mana ya? Air mata. Salah masuk kamar kan, salah masuk file, pantesan dicari-cari gak ketemu dia. Bukan lagu Malaysia. Nah, Salim. Air mata di hari persandingan. Lestari ya. Terus apa ya? Oh ya, Lestari. Sudah. Sepertinya sudah dulu yang belum dibaca, aku lanjut. Aduh. Gatel lagi kupingnya. Aku lanjut ntar lagi Sobat Stara FM, yuk. Biar segar aktivitasnya, tetap lancar, badannya tetap bugar sepanjang hari. Dengerin Sunnah Malaysia, cocok-cocok aja kalau Anda mau bikin teh moro dinikmatin selagi panas, atau mau dibikin es teh moro juga. Uish, seger, gak ada lawan ya. Pokoknya saya cun terus di 98.4 Radio Star FM, Kebumen Rena terus temenin Anda siang hari ini di Sunnah Tersantui. Kita Zona Malaysia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pon Live. Diangkatin yang mau Pon Live 085-1860-6994. Rena tunggu 085-1860-6994. Rena tunggu. Aduh, sebentar. Yuk, dicoba lagi yuk. Barangkali tadi belum berdering. Dicoba lagi. Ya. Mana? Kalau berebut gitu, desel-deselan deh. Siapa jadinya yang mau naik? Pada nyerah semua, Bu Yati. Mana, Bu? Coba lagi, Bu. Tadi belum bisa kepencet soalnya. Oh, ada Pak Sasongko. Masuk gak nih, coba. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang, Pak.
1: Iya, selamat siang.
0: Sehat, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Rena sehat.
0: Rena sehat.
1: Ini mau request lagu apa, Ibu?
2: Luka sekerat rasa.
1: Luka sekerat rasa, kata istri saya gitu.
0: Siap, Ibu, ditunggu. Salam-salam, Bapak silakan.
1: Oh ya, salam buat semua pendengar pop Setara FM. Kita sebut satu persatu, semoga pada sehat-sehat semua.
0: Iya.
1: Dan ya, Mbak Rena dagangannya laris manis.
0: Amin, amin.
1: Oke, kita aja Mbak Rena. Saya baik. Mau lanjut.
0: Iya.
1: Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sasongko. Lagunya ready, ditunggu ya. Di belakangnya Pak Sasongko. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena. Apa kabar?
0: Selamat siang. Kabar Rena baik, sehat. Ibu apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau baik. Mau request lagu apa, Ibu?
3: Lagunya Luka Jadi Cerita.
0: Luka Jadi Cerita, boleh ditunggu, Bu. Salam-salam, monggo.
3: Salam-salam buat Umi Hani, Putika Darmanto. Terus Mbak Yaya, Bunda Fitum, Mbak Isna.
0: Iya.
3: Bahasa Minten. Uda Warti, iya. Mama Trop, Bu Eni, Terosita, Mas Api Jambi,
0: iya.
3: Dan istri.
0: Oke.
3: Mas Ibnu, Mas Oyong. Mas Dani, Pututi Gabak, Bu Ayu, Bu Karmina, Pak Ahmad, banyak kembar, Mbak Putih, Mbak Kakum, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yantom, Mama Fia, Mama Naomi, Mama Akma, Mama Fitri, Mama Izan, Bunda Jesalis, Mbak Siti Kalikotes,
0: iya.
3: Kak Mamat, Pak Disambat, Pak Dijapli, Juren Ngambal, Mas Giman Lazer, dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
3: Terima kasih Mbak Di Rena.
0: Balik kasih Bu.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati. Ada lagi? Di belakang Ibu Yati penelpon ketiga diangkatin. Kang Mamat berhasil. Notifnya hijau di sini berlawan dengan banyak mamak-mamak lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rena.
0: Siang Kang Mamat.
1: Apa kabar hari ini?
0: Sehat, semangat dong.
1: Apakah sudah merdeka?
0: Merdeka selalu.
1: Oke, semangat 45 lah ya.
0: Harus dong.
1: Aku mau minta lagu aja lah.
0: Boleh, apa lagunya?
1: Lagunya Selamat Tinggal Penderitaan.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ngikut Piyati aja.
0: Oke deh, boleh.
1: Terima kasih Mbak Rena, silakan dilanjut.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mamat. Oke. Siapa lagi? Basri di Purworejo, aku sanding dirimu aja, Mbak. Oh iya. Bang Asrori, selamat siang juga. Waalaikumsalam. Lagunya Iklim Satu Persinggahan buat semua yang lagi dengerin Sunda Malaysia, buat Om Siang, buat Warena. Makasih kembali. Assalamualaikum, melu gabung, Mbak. Jaluk lagunya judulnya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Selamat minggu Bang Faris lagi mengendi. Salam kanggo anak lanang wedon sing pada bubuk. Iya, mak turnuwun Pak Bambang di Alian ya. Mama Sheila, Mbak Rena, tempatku kemeresek banget. Iya kah? Kenapa tuh? Lagunya Padam Lentera Cinta. Pak Kari monitor. Mbak Rena karo medang kopi pahit. Malah ngop-ngop. Loh kok bisa? Mandi kali Pak Karim. Lagu-lagunya jenis tenan gitu. Bu, jadi permadani boleh ditunggu ya. Buat semuanya aja dari ujung wetan, kulon, ujung lor, kidul. Pokoknya kabeh baik. Siang, matlehi-lehi, makasih Mbak Ren, matugas, sampai tuntas, serabisa merem. Ya, serasa merem, nyebut gawe, bye, semangat dengan percikenannya ya. Sudah, kita ke lagu lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, Zona Malaysia masih bareng Rena, masih bersama produk-produk juga dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Mo.

0: Di, apa tope ora tau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane apa tope karo badaji?
1: Kaya Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: Pasar Wadas Lintang. Apotik Padureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gatal-gatal mata, saya dengar di radio.

0: saya coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: pendengar. Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya

0: kesakitan dan badan sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Oke, Rena baca lagi nih yang udah WA ya, 085-186-0699-84. Assalamualaikum Rena dari Yadi Antika. Oke, boleh lagunya ya. Buat Basri, Herlina, Mama Rizky, Mama Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, juga buat Mbak Kembar, Mama Syakina, Bunda Lilis, Bu Titin, Wardani, Mas Andi, Mas Arif, Pak Bubut, Mas Frankie, juga bawa semua fans Radio Stara FM semuanya. Kok selamat pagi sih? Lagunya Gemuruh. Oke, Rena siapin dulu Gemuruhnya. Ready ya. Makasih Kang Yadi. Mama Nadia, halo, waalaikumsalam. Di Poncuarno ya Mama. Bos semuanya aja mati istirahat, Mbak Rena sama tugas, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga Mama. Hakikat sebuah cinta. Boleh, boleh. Lanjut, ada Papa Ijo. Siang Bapak, Mbak Rena mau gabung boleh di Surah Malaysia buat Bundar, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Asri, Mas Andri, Mas Imam, Om Gendro, Umi Hanif, Mama Agung, Papa Riono, Bapaknya Naura, Mbak Ahmad, dan juga bos semua penggemar Oldies and Morris buat Mbak Rena. Selamat tugas sampai nanti, semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga full barokah, amin. Terima kasih. Ada lagi, Assalamualaikum Mbak Rena, lagunya Suci Dalam Debu. Iya, boleh dicoba nanti, semoga waktunya masih ada ya. Oh, Kang Marjono, sehat-sehat Kang. Halo Mbak Aulia di Sangubanyu, lagunya Dermaga Biru buat semuanya aja. Buat Mbak, dengerin radio gak sih sebenarnya ini Mama? Assalamualaikum Mbak Rena dari Kaya di Karangbolong, lagunya Suci Dalam Debu. Salamnya buat semua pendengar Star FM, salam kenal. Selamat beraktivitas, kembali kasih. Udah ya, yang tadi tanya Sultana minyak herbal serbaguna, silakan. Manfaatnya bisa buat gatel-gatel, pijat urut, luka-luka gitu. Beli aja, belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Harganya lah Rp25.000, Rp47.000. Bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Halal bersertifikat diri MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Di. Apa tope ora tau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane? Apa top karo badaji?
1: Kaya Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Oke, Rena pamit dari Zona Malaysia. Terima kasih kebersamaannya. Nanti abis ini balik lagi temenin Anda di Popmania, full lagu-lagu pop Indonesia baru. Terima kasih. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah sembuh dari sakit, saya tetap

0: Herbu Top. Herbu Top memang obat herbal paling top. Terima kasih Herbu Top. Silahkan para pendengar yang saat ini sedang sakit atau tidak enak badan, segera saja konsumsi Herbu Top, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbu Top.
2: Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Rena, balik lagi temenin Anda di Popmania. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama Vitapedia Temoro, dan Otipus. Sambil apa nih sore hari ini? Sibuk ya? Tak rewangi po. Rewangi doa aja topinya. Yuk ah, SMS WhatsApp ditunggu. Kirimnya di 085-186-06-9984. 085-186-06-9984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Pokoknya semangat, yang masih sibuk. Rena juga sibuk. Ya harus tetap semangat dong. Ya sudah, kita kelagu lagi nggak? Kelagu dong. Tadi Bernadia, untungnya hidup harus terus berjalan. Betul sekali kata Bernadia, harus berjalan apapun itu harus kita hadapi. Ya semangat menghadapi hidup kita yang penuh lika-liku ini ya. Justru serunya di situ, hidup mah lurus-lurus aja gak seru, iya gak? Baiklah, kita kelagu lagi. Sedih aku sebelum hujan. Oke, ada yang suka nih lagunya, dikasih langsung untuk Anda.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Ibu?
2: Siti Ati Mariatun.
1: Alamatnya dari mana?
2: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
1: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
2: Betul, Mas.
1: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
2: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
1: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
2: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
1: Sudah merombat kemana aja itu, Ibu?
2: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
1: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
2: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
1: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
2: Sekarang sudah normal kembali.
1: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
1: Iya, belinya di mana, Ibu?
2: Apotik.
1: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
2: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, mah. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pak. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, ditambahnya diminum. Terus, pipi matanya ditetes. Buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM ke

Mandi dong, udah jam berapa nih? Udah mau jam 4 loh. Rena emang udah mandi? Belum, belum sih. Belum mandi Rena. Tapi emang gak boleh aku nyuruh-nyuruh kalian. Kan Anda, Anda mandi dulu. Nanti Rena gampang. Ya udahlah, kita mandi bareng. Mandi bareng enggak, maksudnya mandinya sorean aja, nanti sepakat ya. Masih ditunggu deh yang mau gabung, langsung aja ke 085-1860699-84, 085-1860699-84. Masih bersama produk-produk dari PT The Nature Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, ada Teh Moro dan juga Otibus. Dibaca ya WA-nya dari siapa ini? Basri, waalaikumsalam, gabung lagi. Gimana kabar hari ini? Sehat si keluarga, alhamdulillah. Rindu bukan pilihan, udah belum tadi. Buat yang lagi monitor, buat Boy Hati, Bundar, Mbak Bubut, Mbak Putri, Ibu Karmina, Mbak Yanti, Ono Sobo, Pak Ade, selamat Bunda Hani Putri Selatan, Mbak Yanti, Marun, Bu Siti, Mama Ashraf, Duren Ambal, Mama Bawel, Papa Ijo, Pak Imam Butu, Mas Soyong. Terima kasih buat Mbaknya, Mbak Tugas, sehat selalu. Absen sore, tetaplah jadi, terbelah jadi dua. Buat semua fans Tara FM, dengerin aja, makasih bos.

Ready ya? Makasih. Ardi, kirain kirain geng ngelip sedih lah babas jam telu. Pancen. Ngopi mbak, tawatok. Arep jujuk adoh. Gak. Matur nuwun. Aku tak tumbas dewek nanti. Ya. Mas Dasta di Bandung Seruni. Waalaikumsalam. Sarah FM minta lagunya Ungu yang baru. Boleh. Mbak Rena kebagian makasih selalu kan. Rena kebagiannya makasih terus. Ya udah gak apa-apa. Kita ke lagu lagi. Yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin aja pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya cuma Rp150.000 ya. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek di agen-agen terdekat Anda.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono dari Sarwudeti, Desa Kemangguan, RT2 RW1 Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Saya dulu punya keluhan tentang BAB. Kalau BAB enggak lancar, sakit, bahkan sampai berdarah. Tadinya saya suruh berobat ke dokter sama istri saya, tapi saya takut kalau nantinya dioperasi. Pada akhirnya saya minum obat herbal Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekarang BAB-nya sudah lancar, tidak sakit, dan sudah tidak berdarah. Meskipun sudah sembuh, saya tetap masih mengkonsumsi Habutop untuk pencegahan. Saran dari saya buat siapa saja, saudara, teman yang punya keluhan seperti saya atau punya penyakit lainnya, jangan ragu, minum aja Habutop. Memang semua penyakit Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menyembuhkannya, tapi kita perlu ikhtiar. Jangan lupa minum Habutop dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah mencobanya. Demikian pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

Masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Papa ini bareng Rena, ada yang ngopon live tidak besti? Kalau ada aku angkatin ya. 0851860699984. 0851860699984. Tatset aja. Yang mau naik berebut-berebut, yang lagi nguber kerjaan nih panitia. Aduh, masih kurang ini itu ono ya lah gitu lah, memang harus siap capek. Tenang-tenang. Selamat sore Karena. Halo Mama Leo. Mau lagunya kayak kemarin aja kita usahakan lagi, karena aku lagi mengusahakan sesuatu. Iya deh. Semoga disegerakan yang lagi diusahakan ya. Selamat sore aja boy semua pendengar. Terima kasih Kak. Saya selalu melalui rezeki. Selamat bertugas sampai selesai. Makasih. Halo Bu Ayu, Bu Kumis. Lagi pada mandi kayaknya. Bunda mah gak pernah mandi, gak usah dicawel dia. Bu Fatur. Halo Mbak Desti. Ayo kan, lama gak nongol. Frena. Halo Frena, gak nongol lagi. Kamu cuma sekali aja. Siapa lagi kemarin? Ayo Isna. Bentar, kemarin siapa yang baru-baru tuh aku banyak simpen. Ibu Suci, halo Ibu Suci. Bapaknya Alena, Mama Olive, apa kabar? Banyak, Bang Panji juga ya. Iya. Oke, Sobat Star FM, buat Anda yang lagi ada keluhan sakit gitu, yuk obatin yuk. Pakai Habu Top aja, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Pak Sagitarius sama Ibu, semoga kabarnya baik ya. Habu Top harganya ada yang 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Pulang rewang, Baren mau mandi. Yois, mandi biar segar Bu Ai. Thank you ya. Ini dikasih udah request batas senja. Kita

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Tepak, tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Jimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Rena baca lagi WA-nya. 085-186-06-9984. 085-186-06-9984. Apa kabar Putri Selatan? Waalaikumsalam, selamat sore juga. Kabar Rena baik, lagunya Pujaan Hati buat Mas Andri, Bapak Naura, Mas Is, Papa Romeo, Kang Imam, Bunda Vito, Bunda Jurit, Bunda Yati, Mama Ririn, Mama Cindy, Kang Gendro, buat semuanya aja selamat sore. Buat Mbak Rena selamat bertugas dan sehat selalu. Oke. Assalamualaikum Mbak Rena, capek banget, baru pulang sekolah abis ekstra. Oh iya, udah mat istirahat ya. Baru pulang dengerin suara Mbak Rena langsung hilang rasa capeknya. Iya kah Rena? Thank you, ya udah geloleran dulu, selonjor gitu kan, capek. Pokoknya minum air putih yang banyak, nanti jam-jam 5 gitu.

sahabat Star FM, sekali lagi nih yang tadi nanya Temoro harganya berapa Mbak Ren? 15.000 ya? Murah kan, 15.000 rupiah saja loh. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Oke. Okay. Belinya di mana? Belinya di apotik-apotik. Jadi agen-agen terdekat, produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

mencintai Ainun. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Ya ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini

0: dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat vitamin ya, Bob.
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmarni. Alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Cita nerep duet karo moro sepuhku. Ketika Haji Usman Rito ngasto wayang aku tak nyinden. Bojoku sing ngendangi.
1: Assalamualaikum.

buah plewah pelem kueni maring sawah sangu serabi. Sungguh cerah suasana hari ini sebab aku

Kula hormati nun injing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun simbah Kiai Muhammad Amin ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang kawula catung parokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Solihin ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang tansah kula tandimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Ki Haji Mulyono selaku ketua cabang IPHI Kecamatan Jambu ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Dewan Rois Suriah Kecamatan Jambu lan sedaya Rama Yai ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nun injih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Semarang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suyadi ST selaku anggota DPRD Kabupaten Semarang ingkang tansah kula hormati nun injih ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng Forum

anggota dari sektor dan dari Koramil Kecamatan Jambu ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing praja, para punggawa-punggawa ing praja, aparatur pemerintah desa Kebon Dalem. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Nur Khalik selaku

Pak RT, wonten kebon dalam mugi-mugi berkaipun pangkat datosakan maslahat lan nambing manfaat. Allahumma wabil akus matang Bapak Ibu Kepala Desa se Bapak Ibu Kepala Desa se Kecamatan Jambu ingkang dereng hadir satu kehormatan kagem kami keluarga besar

mbayari aku. Panjenenganipun Simbah Haji Munifuddin saha Mbah Hajah Margiatun sak keluargi sak putra wayah. Mudah-mudahan panjenenganipun Simbah Haji Munifuddin, Mbah Hajah Margiatun sak duriya putra wayah tansah kaparingan sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah pun paringi putra-putri salih-salihah, dipun paringi rezeki ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma wabil akhos dumateng kan vidya surya nang dotul ulama ranting kebon dalem pimpinan muslimat nang dotul ulama pimpinan fatayat nang dotul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang banser ingkang kula muliakan rencang karfa karda fatayat ingkang kula banggaakan keluarga besar ibnu IPPNU porosinom uki karang taruna ikatan remaja-remaji masjid musola wonten ing tlatah kebon dalem uki mboten supet jamaah kosidah saking salah tiga ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula muliakan akan wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan tengah ndape wit kopi-kopian ingkang lungguh boten keduman panggonan senajan ora keduman senek jajan mudah-mudahan keduman kerohmatan keduman keberkahan keduman pitulungan bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terang dulit malampir ora mampir.

sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Jenganti Kebon Dalem Kecamatan Jambu, para bapak haji ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad.

ini soalnya tesih tanggene kitab Tanwirul Qulub ternyata biyen diriwayatake niku wonten tiang fasik. Fasik niku ya KTP ne Islam tapi salate kadang-kadang. Wonten tiang kebon dalem mriki ngaten. Kadang KTP ne Islam tapi salate kadang-kadang. Sebut saja neng kene ya Pak Banser. Sing awake kebak tato, makene iki mondherek pengajian alhamdulillah pun taubat. Muga-muga istiqomah nderekaken nahdlatul ulama lahumma. Sebut saja bansernya namanya Sarmin. Sarminto. Kalau ya tepat niki. Panggilannya Sarmin, nama lengkapnya Sarminto. Ngapunten Pak Sarminto. Kula nyambut ngampil asmane sekedhap. Mboten napa soale senajan rata pait teng awal tapi insyaallah penak mengkoning akhir. Saestu niki Pak Sarminto. Pak Sarminto niki ternyata niki nggih riwayat nggih gambaran. KTP-ne Islam tapi salate kadang. Yo nderek ning pengajian tapi kadang yo dadi gento masang togel barang. Betul iku. Ya Allah ya. Lah kok malah ngaji ki dadi crito aib. Niki insyaallah dados muga-muga paringi hidayah Pak Sarminto. Tapi ternyata satu ketika Pak Sarminto meninggal dunia. Sedo wafat ternyata bareng sedo ya Allah. Sedoyo kiai njok nyolati karo Pak Sarminto. Pak lurah nggih nyolati, Pak DPR nyolati, rencang-rencang banser do nyolati dan ternyata enjing disolati wayah dalu ternyata komandan banser diimpeni Pak Sarminto. Kaya kayane utange dereng disarutangi.

ora peteng dedet kados sak niki-niki. Bareng seto wajahe cerah, wajahe cerah sampai Pak Komandan Banser niku tergumun-gumun. Lalu bertanya sama Pak Sarminto, "Kang Sarminto, aku ki gumun karo sampean. Kok iso bareng sampean mati kok malah tambah ganteng? Aku yo ngerti jeroane sampean toh.

kenyangane iki kuburane kaya hotel bintang 5, panganane cuma wis enak-enak luar biasa. Padahal jenengan biyen salate kadang-kadang dino-dino yo masang slot karo togel barang. Kok bareng mati kok malah kuburane penak. Ngamale jenengan nopo Pak Sarminto? Aku dikei ngerti ben sesuk aku matine kaya sampean. Ternyata Pak Sarminto terus jawab, "Walah Pak Komandan Panser, jangankan sampean, wong aku karo awaku dhewe ya sampe terherman-herman." Bisane terherman-herman? Loh, ngapunten Pak Komandan Panser. Aku ya karo awaku dhewe iki sampe gumun. Salatku kadang-kadang subuh sering kawanan. Bareng mati aku digaweke swarga ning kuburku, jebule dudu mergo ngamale kula, tapi wau enjing pas kula dados mayit ana sing nyolati kula. Ikhlas sangat lek nyolati. Gara-gara wong kuwi mau lek nyolati kula ikhlas, malah kula akhire teng kuburan digaweke swarga karo pangeran. Ya Allah, sing nyolati jenengan kanthi ikhlas sapa? Napa pake Muhammad Amin? Oh.

0: goyonan yai non sing niki namung ke gambaran mawon.
1: Lho, iku Pak Kiai Muhammad Ani lek nyolati sop paling ajeng lho. Lanjur sapa sing nyolati jenengan kanthi ikhlas kok iso ndadekke jenengan swarga? Napa Pak Lurah Nurholik?
0: Ora. Lurah Nurholik, Lurah Kebon Dalem nyolati aku malah nganten-nganteni bekase bojoku.

kaya shock backer motor. Peci sekaraten sampe nieng, bajune koko putih tapi mpun lusuh. Sinten asmane Mas

ini kok malah gugupan tangi. Sing akhirnya sewengi bek piambai mboten saged sare nganti dua malam nyuwun amaliah kali Pak Yai Muhammad Amin supados piye carane Pak Sarminto rawuh malih teng impene Pak Komandan Banser jebule tetep ora iso rawuh niku Pak Sarminto teng impi. Akhirnya mertakunan tenggene rest area Bendono takoni ning kono karo Bakul Dawet. Orang ngerti

sing sarunge mentul-mentul ngepir, sing akhire bareng wis mertakonan, ternyata rawuh dugi tanggene kapan dalem, ternyata malah tanggene desa jeng jenganti sing sarunge ngepir mentul-mentul anu bakul kopi. Dino-dino mung adol alpukat karo ngederi duren, jebule ternyata nek sholat jamaah ra pernah ketinggalan, plus menawi nyolati jenazah mesti piyambak ini kurawuh gasik, senajan boten nate kebagian teng sof paling ajeng, kanane wong ora duwe sih bu.

0: jenazah mergo fardu kifayah, karena sesuk aku pun yorob dadi mayit. Aku nyolati kanthi ikhlas ora ngarep apa-apa, mung aku nggugurke kewajiban ku ngelik dadi muslim. Tapi paling ikhlas maka lek baringi berkah, boten namung karo wong sing ikhlas kuwi mau, ternyata amberkahi karo mayit sing disolati. Sepenting niku bab ikhlas. Kula sumerep jenengan niku yo hebat-hebat. Iso lungguh ning dalan miring kok ora glundung sampean. Kepanasan ya meneng baik, raket duman senik meneng baik. Insya Allah ikhlase warga Jambu badhe ndongaken kalian panjenenganipun almarhum Mas Arif Sulistiono ingkang alhamdulillah dinten menika dipun kholi ingkang kaping kalih. Fa insya Allah amberkahi kali almarhum wonten ing alam barzah, diparingi padang jembar kubure, ditamelaken swarga. Amin Allahumma. Lah nek kepanasan kados niki mboten keduman snek jajan, jujur mawon kula mboten tega. Mergo kula mboten tega lek ngaji rasa suwe-suwe. Sing suwe. Sing dangu. Melu mbayari apa ora? Ora mbayari kok iku campur. Mudah-mudahan saong rewangi masak. Subhanallah, matur mbak nuwun sangat. Dereng kula cicipi bu, saestu nembe grok kula lenggah. Panjenenganipun Mbah Margiatun niku pun nangis kali kula.
1: Ya Allah, mumpuni.
0: Miki piyayine.
1: Ya Allah, mumpuni.
0: Kan pun rada sepung, 60 punjul yuswane.
1: Kula nggih boten nyana.
0: Lho kok ah. Niki lagi cerita sedih mbok ya jenengan ki empati melu mrebelaken nelung napa piye tok malah guyun jenengan. Mbah Margiatun kepanggih kula kaya kepanggih pacar.
1: Ya Allah.
0: 3 tahun kapengker. Kula niku gadah omong kali anake kula lanang. Anak kula lanang sing barep kuwi umure 40 taun. Aku takon karo anak kula lanang ning lagi Korea. Anak kula lanang kene ning jengan akeh perawan. Sesuk nek sampean bali saka Korea. Aku jaluk sesuk nek sampean payurabi arep tek tanggapna mumpuni. Lah wong Mas Arif niku almarhum ting Korea pun sadangu-dangune terus tangle, bu mumpuni niku sinten. Walah ora gaul banget. Mumpuni ku cah Cilacap, ciri-cirine cilik ireng merongos, mung saiki ora pati merongos wis payu rabi. Kenapa wis ora mrongos anu dina-dina wis 100 gramas. Mula aku arep ngomong karo sampean. Aku ki duwe nazar. Sampean kuwi lek dadi anak wis luar biasa tenan karo wong tuwa. Sak lawas-lawas lek kerja nyambut gawe. Ora ketang sithik wis ngrewangi wong tuwa, wis cukup. Aku ora ngarep-arep bandamu. Aku ora ngarep-arep duitmu bali saka Korea. Aku kari ngarep-arep duwe putu saka anakmu kabeh kuwi mau. Mulane ndang bali Rif Arif ya. Apa ning Korea prawane ayu-ayu. Dene engko ora golek sining jenganti. Ternyata niki salah satu nadaripun panjeranipun Ibu Acah Margiatun. Sing jenenge nadar niku mboten sembarangan. Sampai-sampai wonten pangandikan al-mahrumu man khurimal wasiyata. Sing kagungan wasiat lan sing jalanaken wasiat dua-duanya kaparingan rahmat welas asih Gusti. Lah namanya wasiat niku kok nung sewu. sing kagungan omong, sing kagungan pangandikan, sing kagungan nadar, empun sedo kok dereng dilampahi. Maka putra putri ingkang derek nglampahi wasiat menika wau nggih pikantuk kerohmatan saking ngarsane Gusti Allah. Mergo termasuk utang. Pramila dipun wastani nadar niku alwadud dainun, janji adalah utang. Ya namanya utang niku kudu disarutang ya apa meliki nadar niku saksine Gusti Allah. Nah nadar niku salah satu syaratnya adalah satu keinginan hajat ingkang ketika dipun lampahi harus membawa kemanfaatan, kesaenan, lan kemaslahatan. Dados nek nadar kok dilakoni kok malah gawa maksiat, gawa mandorot, apa meneh gawa dosa, niku namanya bukan nadar. Kejadian tonggo kula Mbah Haji Munifuddin putrane kawit alit mriyangen mawon. Akhirnya wong tuane bengkeresen, wis berobat ting pundi won gak mantun-mantun. Kok bapake ngucap ngeten, "Oh, bocah tambak-tambak ora mari-mari. Sesuk lebar sunat kok sunate mantun yo mriyange mantun, tak tanggapno mesin senso kowe." Ibu tahu mesin senso enggak? Mesin geraji kayu. Cara mriki napa? Senso. Anggap ke mesin senso lah bareng putrane sunatan jebule Allah ngeridoni sunate mantun kok meriangnya direk mantun sing akhirnya ketika badhe nanggap mesin senso tanggane podong larue. Kang kaya ora ana tanggapan liane temen, lu kok hajatan nanggap mesin senso. Akhirnya niate diwurungaken.

ini nadar niku alwadu dainun, janji niku utang, tak sarutangi kok malah podo protes. Nikilah pentinge supados pirsa agama pentinge ken sami nderek ngaos kromantu kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya ben pirsa bab syariat agama ken sami nderek ngaji. Sing tuwa aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh, sebab ngaos karo ngaji niku sak sae. Ning arep dhewe banter salah. Menawi kok nadar keucap boten sae, amangka kok

yatim, fakir miskin utawi duafa, atau saged dibayar dendane kanthi nglakoni poso. Ning lek poso kudu yakin 100%, mboten pareng niate setengah-setengah kaya tengeten. Ya Allah, nek anake kula bali selamat saka Korea, kula badhe nglampahi poso 7 dinten. Berarti 7 dinten niku kedah nglampahi poso tenan. Saged disepasi selang-seling, saged 7 dinten langsungan, ning 7 dinten niku ya kudu 7 dinten. Boten pareng niate setengah-setengah. Ya Allah, nek anake kula ranking 1 teng sekolah, kula badhe poso 10 dina. Tapi nek kuat sih. Wis nganggo tapi ono siye. Niku sing boten meyakinkan, mula kudu niate yakin kanggo bayar dendane supaya ucapan sing boten sae menika wau saged dipun bayar kanthi amaliah ingkang sae ngguguraken ingkang kagungan nadhar. Pramila ternyata panjenenganipun Ibu Acah Markiyatun ngendikan kalih garwa

dateng alam barzah, maka sotakoi pun bahajah margiatun tinten meniko Malik dados syafaat, dados pitulungan baik kangge almarhum mapadane ingkang kagungan nadar. Amin Allahumma. Mula belajar saking bahajah margiatun, ternyata ngendikan niku tarwane iman. Halo, halo, tuki wingking mereka, assalamualaikum, subhanallah, ngisor kopi mereka. Halo, lek ngaji persis kayak lagi piknik tamasya nih kingge, ya Allah, monggo kali didahari kopi nih mboten apa, koyo luwak, koyo luwak. Loh, kurang.

sanes. Oh kagungane Bu Kaji tetangga mboten napa-napa. Jenengan lungguh teng mriko lemprakan mboten masalah, sing penting aja ngrusak tanduran. Ngaten nggih pange. Subhanallah. Jebule ning selempetan yo nemen menungso bareng. Assalamualaikum. Niku lek ngaji teng pekarangan sampai jam pinten mangke? Jam jam gangsal. Jam 5 sore. Ya Allah. Dalem mangkene iki minggah jam 2. Mandhape jam gangsal. Berarti ngajine 3 jam. Jebule wong jenganti iki gragas-gragas jebule. Lu ngaji kok 3 jam. Wonten teng mriki kiai ceramah 3 jam. Wonten. Kiai sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah sampai 3 jam. Salat asari 5:30. Subhanallah. Pinter lek masuli kala-kala. Ngseringe mon ngaten.

kopi nggih Bu nggih. Pangapunten ingkang kathah dalem mewakili saking Mbah Haja Munifuddin Ibu Haja Margiatun. Saestu nyuwun pangapunten sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Mboten tarup-taruban niki lho Bu. Insyaallah niki pawangudane niku wis mantep niki. Ternyata Mbah Haji Munifuddin kula tangletaken mumpun balangaken sempak teng payon mriku. Sakjane udan ora udan ora ana urusane karo sempake Kaji Munifuddin. Udan ora udan kabeh nikmat saking ngarsane Gusti. Niki sampe jam gangsal sonten nggih Bu nggih? Ibu e kuat. Telung jam kuat. Bapak e sanggup. Oh bapak sanggup ibune kuat aku ra melu-melu. Lanjut. Terus ternyata yang hidup berdoa, yang sudah mati tetap berdoa. Apa bedanya kalau orang yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Tapi orang yang sudah meninggal dunia teng alam kubure tetap berdoa. Doanya ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti.

sedang tengah malih kecuali tigang perkawis sepindah sodakoh jariah kaping kalipun au ilmin yung tafa'ubi utawi ilmu sing manfaat. Dan yang ketiga sedang diusahakan oleh kita semua kepingin dueni waladun solihun lare-lare ingkang soleh solehah amin Allahumma. Tak tanglet karo sing tengah ben boten ngantuk. Assalamualaikum. Halo, masih sadar? Alhamdulillah, keduman snack mboten? Mula mangkate sing gasik. Kula badhe tanglet mriki kebon dalem wonten jamaah muslimat wonten? Jamaah fatayat wonten? Jamaah tahlilan wonten? Jamaah grup yasinan wonten? Mugi-mugi istiqomah.

Yasin surat nopo? Jare kitab I'anah wong lagi sakaratul maut diwaosaken surat Yasin, maka setiap satu hurufnya surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat. 10 malaikat niki tugase dados benteng utawi tameng tenggene talingane sing lagi sakaratul maut ben boten digudha setan. Sebab ternyata menawi tiang kok lagi sakaratul maut menika kerawuan dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, tumindak saene kula njenengan akan malik sesuk ketika kita lagi sakaratul maut jadi malaikat. Namanya malaikat amal. Tapi onten makhluk muncul setunggal malik namanya setan. Setan niku rawuh tenggene kok rawuh. Kebablasan. Lagi aku belajar dadi basane Piai Jambu mriki to, Bu. Kula kan wong Cilacap, basane kasar. Dados kula lagi belajar dadi mantun ing Temanggung. Sing basa alus malah kebablasan setan kok rawuh.

lagi sakaratul maut supaya tidak ngucap asmane Gusti Allah. Niku lagi napa nek onten tiang sakaratul maut cari kitab i'anah niku ken diwasakan surat Yasin, karena setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat, padahal surat Yasin niku sekitar 3000 huruf. Maka sing rawuh niku berpuluh-puluh ribu malaikat dados tameng tenggene wong sing lagi sakaratul maut. Tapi maaf kula tangletak niki ana grup yasinan napa mboten, soalnya ngapunten ingkang kada jaman saniki padha salah kaprah, dumeh iso maringi wedang karo grup yasinan ahli warise malah ora maca Yasin. Dumeh wis ngundang grup yasinan, sering kejadian kados niku, onten tiyang mriki ngados niku, onten mangkat wonge lambine warna nopo?

barangan. Ternyata akhirnya zaman saniki sing moco Yasin grup Yasinan, tapi ahli waris ora moco Yasin, malah sibuk damel story teng WhatsApp. Lagi Yasinan nih guys, jebule pisane ra gelem moco Yasin, ora ngaji, sing akhirnya ora iso moco huruf hijaiyah. Tumesane ki ono HP, gampang disetelo HP sing moco Yasin HP-ne. Akhire bareng maring kuburan jare mangkat ziarah nggawane buku Yasin. Tapi kan ora ngaji, ora iso moco huruf hijaiyah, ora iso moco tulisan Arabe. Sing akhire sing diwaca tulisan Latine, ning kuburan diwaca Bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Sing tang alam kubur nyengir-nyengir, engkasinan nganti letek. Mula kenging

jare nenek haul ora nyembelih sapi kurang menarik apa malih acara haul ora nanggap mumpuni jar ora mantep. Padahal acara hauliku adalah ketika kulon jenengan ngumpulaken sanak family padha maca surat Yasin kangge mengeti sing sami teng alam barzah pun niku acara haul niku ngaten. Kenapa kok mawi wonten acara haul nikilah berkah wong Indonesia wonten Nahdlatul Ulama saking percayane karo rahmate Gusti. Saking percayane kali rahmate Gusti Allah. Sak derenge kula lanjut Pak operator sound system niki ehone ra dicalaken kemawon seketik

lambotan patoso jelas niki kersane sing teng kopi-kopi mriko ngandhape wit rambutan duren duku masyaallah sak nandur-nandure piyai mriki diberkahi sing dados petani muga-muga rezekine amberkahi amin Allahumma

mantep apa mantep, keren apa keren. Niki tenggene anak niki dijelasaken. Pekerjaan yang paling utama, pertama seorang petani, yang kedua seorang buruh ahli profesi utawi tukang, yang ketiga seorang pedagang, dan yang keempat terakhir justru pejabat negara, abdi negara, pelayan masyarakat nomor papat, petani nomor siji, camat nomor papat, petani nomor siji, tentara nomor papat, petani nomor siji, polisi nomor aku direwangi beleng ngaji nganti jam 5 sore ulang polisi nomor petani nomor DPR nomor petani nomor lurah nomor oh sekedap niki menawi rejeki gajine kok didahar piyambak niki wonten pembagian niki sekedap lurah nomor petani nomor dadi petani mantep apa mantep keren apa keren tepuk tangan dulu dong buat petani sing keprok utangi lunas kabeh. Pak lurah kebun dalam ingkang pundi subhanallah menika piantunipun berarti niki lurah gaji rangkap-rangkap yo petani yo lurah yo kiai subhanallah soale sarungan lo makin dikira disalah alamat Pak Haji Munifuddin meriksani Pak Lurah kebon dalam sarungan aku mbatin ke lurah apa pengantin sunat ngaten wali aline sekeong-keong ah menika Bu Ketua Tim Penggerak PKK siap ngapunten nggih Bu Lurah dalam tak tanglet Bapak menika sudah berapa periode? Dua Masya Allah dari perut padaran sing gede iko yo kayane dua periode pun balik modal saya nggih Pak Lurah nembe kali ini meriksani Pak Lurah ganteng sampai pucet dalam tak okay. Siap Bu Lurah aman pul hari ini saya yang nyekel mik kula sing menang waktu lagi ning panggung ya dadi mubalighah Bu nek lagi nang ngisor ya dadi bocah sallu ala Nabi Muhammad bali tekan apa dadi lali oh iya lurah nomor papat petani nomor mantep apa mantep keren apa keren lo jonya pelek ke karo petani cerita onton niki pilih tiang sepuh nitipaken putrane teng pesantren Pak Yai dititipi dipasrai kali tiang sepuh Yai niki yogane kulo kulo titipaken teng pesantren meriki monggo nek anake kulo kok nakal slemtik mawon kulo ikhlas ditapuk kulo nggih ikhlas soleh menawi anake kulo teng pesantren iki saged hormat kali Pak Yai berarti kulo lek sukses nggone didik anak estu napa nggih Pak Yai nggih kulo tampi niki pasrahane panjenengan putrane panjenengan sak bisa-bisane ya ayuh ngaji bareng karo aku dudu santri tapi ngrencangi kulo ngaji namun kulo titip pesen nek panjenengan kepingin kagungan putra ingkang soleh sebab dititipaken teng pesantren maka kula titip pesan kali panjenengan tulung putrane panjenengan nek teng pesantren mriki dibiayani saking hasil tani ning kula suwun tanine tani klopo klopo cara mriki napa krambil mboten kambil kambil apa krambil krambil nek putrane jenengan dititipaken teng pesantrene kula cita-citane kepingin dados tiang sing alim maka tulung putra-putri panjenengan lek ngaos dibiayani saking hasil tani nanging tani krambil kok mawi krambil yai nggih
karena petani krambil kui mau orang mawin dadak disirami krambile, orang mawin dadak dirabuk krambile, orang mawin dadak dilemoni karo masyarakat kutawi karo sing duwe, insyaallah sak hasile kabeh bersih. Nikulah kenapa kula kepingin putra putri panjang dititipakan tang pesantren nikulah nanging tiang sepuh tirakat dengan cara matos rizki kang bersih. Onggeh senikot dawuh yai tenanan bareng tukin dalem tiang sepuh teng dalem niku sami nanduri wit kelopo nanduri kambil sak katah katae bareng pun sami ageng ageng dhuwur dhuwur krambile menika kangge biayani putra putrine ingkang sami teng pondok pondok pesantren mpun dibiayani sedanten saking hasil tani wayahe putra putri kondur saking pesantren jurn damel pesantren piyambak muncullah pondok pesantren Tegal Rejo Magelang dibiayani saking hasil petani krambil. Ojo sembarangan karo petani, rezekine bersih sing penting ojo mindahi patoke tangga. Pak Sarminto. Sarmin meneng. Salu ala Nabi Muhammad. Mula saking bersih rezeki, Allah yarham al-mahfurah Mbah Khudori, sampai menawi Idul Adha mesti titip pesen kali putra putrine. Duh, anakku kabeh, sesuk menawi kita Idul Adha ketika badhe nyembelih hewan kurban, maka yo tuku saka duit-duite dhewe. Umpama kono wong sugih arep nitip bondo utawi lembu mendo nyembelih temriki sak wetawis dipindah teng masjid lintune utawi teng desa lintune. Kula nderek-nderek bojone kula nderek Ahad Kliwonan yai kala wingi panjenenganipun Rama yai Hanif Khudori niku ngendikaaken ternyata panjenenganipun Allah yarham Mbah Khudori ngendikaaken nek ketitipan sapi mendo ajeng badhe dipun kurbanakan teng Tegal Rejo sakwetawis dipindah teng masjid teng desa lintune. Ah putra putri tanglet lah keng nopo pak wong menika nggih niate sae. Loh kita niki kan gak ngerti kuwi mau lek tuku sapi wong sugih hasile saka nopo. Ya apa aku dadak takon ki lek tuku sapi sampean kerja apa kan ya ora mungkin jajal saumpama na'udzu billahi min dzalik. Kok ternyata lek tuku sapi anu menang togel. Njur sapine disembelih ning pesantrene dhewek kene. Njur disembelih daginge didahar karo anak-anak santri padahal wong tuane lek nitipaken ning pesantren kene, anake kon dadi bocah saleh-salehah kok sampe dahar barang kang haram utawi barang syubhat ngapunten. Gede banget pertanggungjawabane kita-kita. Amangka monggo menawi badhe ana wong sugih kok arep nyembelih hewan kurban teng mriki sakwetawis dipindah teng desa ingkang lintu utawi masjid ingkang lintu karena mboten namung anake kula sing kudu mangan bersih sak anak-anak santriku ya kudu dadi wong sing alim sing bersih lek dahar bayangaken kelas kiai niku ngapunten basa kasare lek ngendikan niku dipun pikir sangat sakalus niku kangge nopo kangge poro santri berarti menawi kulon jenengan tiang sepuh kepingin gadah putra putri soleh soleha kan tiang sepuh rumin ingkang dipun toto kenopo soale ternyata ngendikane kanjeng Nabi anu ngajine sampe jam 5 sore kan is mulai labuh serius niki apa mene alis aku nyeleng kirutnya niki serius banget niki. Saya ndak mau gara-gara kula pernah mlebet teng Indosiar dados pernah terkenal apa mali wingi nembe barang gawe jenengan do kondangan online. Matur nuwun. Ngapunten nggih piyayi mriki warga Kebon Dalem Palurahan mboten kula ulemi. Soale model-model kados ibu niki nek teng hajatan kuatir mbok ngentek-ngentekno ngoten niku. Kuyonan kuyonan. Soale ngapunten, kula hajat geden-geden ngono kuwi kaya wingi ya Allah ora balik modal blas, Bu. Kuyonan-kuyonan. Ngeten, meditipi dawuh

poniku ikramu daif mulyake tamu, mulyake engke nek diniati mulyake tamu insyaallah berkahi karo anak turunan kabeh. Tapi kok niate golek pati lebar barang gawe malah stres. Utange sak pirang-pirang ora balik modal. Stres apa male urung bulan madu. Waduh. Dengkule nganti panas. Shalu ala Nabi Muhammad. Tekan apa dadi lali iki lah. Dengkule panas. Tekan apa iki lali aku? Kok bulan madu boten? Iya. Kanjeng Nabi ngendikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan mangan bareng syubhat, syubhat niku halal ora, haram ya ora, remang-remang. What is remang-remang? Ora cetha. Ora jelas. Boten cet. Boten cet. Contone napa? Nemu pelem. Wah. Ketoke nemu pelem kuwi barang sepele, tapi ketika nemu pelem senajan pirsa niku wite lurah kebon dalem ingkang asma Pak Kyai Nur Kholik. Sampai dilus niku karo Mbah Yai. Pun diberkaiken dados kiai kula mireng kabar ya. Pak Kyai Nur Kholik niku lurah sing soleh. Sampai-sampai tiap dinten sholat jamaah enggak ketinggalan, maca Al-Qur'ane yo lancar, sampai sholat Jumat yo arang-arang. Lo kan seminggu sepisan. Sholat Jumat arang-arang. Mek kita kan apa dadi lali meneh. Oh iya. Nemu pelem, peleme Pak Lurah Nur Kholik. Senajane kuwit peleme Pak Lurah Nur Kholik, kok jenengan nemu peleme mboten izin rumiyin kali Pak Lurah tekan dalem jur didahar. Niku sama halnya panjenengan dahar barang syubhat. Halal ora, haram ora. Kan nemu, iya nemu. Tapi nemune niku nek durung nyuwun ikhlase sampai-sampai tesi tenggene keterangan fikih bilih nek nemu sesuatu. Halo. Halo. Serius banget ki lek ngaji nganti fikih barang iki. Barang nemu kok nemu barang berharga. Contohnya ten, nemu dompet, nemu dompet, maka kok jenengan pun mundut dompete niki wajib untuk disiarkan, dipun paringi pirsa teng masyarakat. Kalau zamane Kanjeng Nabi lek maringi pirsa teng gene peken pasar. Sebab apa? Lambe-lambene wong pasar. Udah. Informasi niku langsung A1. Ge cepet banter. Lah jaman saniki kan mboten namung teng peken medsos, lebetaken teng gene grup WhatsApp, grup Facebook utawi informasi teng akun media sosial.

lan tidak ada yang ngaku kagungane sinten, maka boleh niku isine dompet dibuka lajeng nggih kemaslahatan. Tapi ternyata walaupun lebih dari satu tahun, kok ngapunten ingkang kathah sing kagungan menika njur nang letaken, maka sing ngangge kangge kemaslahatan pun paringi pirsa njur dimusyawarahaken. Tetep menika ingkang ngangge kemaslahatan mangsulaken bondo ingkang teng lebete dompet. Pramila menawi kok nemu dompet mboten wonten wekdal kangge menginformasikan niku kagungane sinten, contoh badhe tindak ngaos eteng mergi jenengan mriksani ana dompet, maka karena ndak ada waktu karena rada kesusur rada buru-buru, maka jarene niku dompet menika lek disingkiraken ngagem samparan, ngagem suku teng pinggire mergi. Kenapa kok mboten ngangge asto tangan? Soale walaupun namung mindah kemawon teng pinggir mergi, tapi lek mindah ngangge tangan, sesuk ning akhirat niki astone panjenengan disuwune pertanggungjawaban. Soale asto niku indrane lebih kuat ketimbang samparan. Contoh bareng dipindah, "Uduh, iki dompet kok kandel temen. Mesti iki duweke bos kopi iki." Lah nek wis ngaten iki berarti pun disuni pertanggungjawaban karena sampun ngerasa mikir iku dompet isine kandel, maka tenggene fekih menika dipun geser pindah ngagem suku samparan kersane mboten disuni pertanggungjawaban teng akhirat. Kalindunga muga-muga sapa sing nemu iku dompet adalah wong-wong sing amanah. Bayangkan nemu dompet kemono ana adab ana aturane, lah kok sampe nemu pelem barang sepele, kok didahar tanpa nyuwun sing kagungan, ngene ku nyuwun ikhlase kok dereng diijinaken pun dahar rumiyin, niku diwastani mangan parang syubhat. Sedangkan Kanjeng Nabi ngendikaken dumateng Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sapa wonge kebiasaan dahar barang gak cetok maka menjadikan hatinya gelap. Nek wis atine gelap susah menerima masukan, luwih-luwih kok mangan barang haram. Kanjeng Nabi ngendikaken wong kebiasaan mangan barang haram maka menjadikan hatinya mati. Nek wong kok wis atine mati sudah susah menerima hidayah saking ngarsane Gusti Allah, boro-boro mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, bablas kuwi mending pernah mlebu. Halo kok niki estu serius banget aku lek ceramah Bu, mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, bablas kuwi si rada mending berarti pernah mlebu, pernah mlebu. Tapi nek wong wis atine mati ora mlebu kuping tengen bablas kuping kiwa, nembe mlebu mental balik meneh. Soale atine mat kebiasaan mangan barang haram. Sinten contone para koruptor? Lho korupsi 270 triliun. Lho 270 kok triliun. Lagi duit sak miliar mawon kita bakul kopi jarang meruh bentuke kaya ngopo? Nggih to, Bu? Lah korupsi 270 triliun. Bareng ditangkep polisi mung cengar-cengir. Dibototeng kejaksaan agung malah ngasih sarang heo. Iku sing dimaksud atine mati karena kebiasaan mangan barang haram. Na'udzubillahi min. Mula bersyukur senajan panjenengan namung tiang tani, nyatane piyayi masyarakat tenggene kebon dalem Kaji Munifuddin saged tindak haji diberkahi lek golet maisah dados petani. Alhamdulillah putrane jenengan padha ngaji sekolah dibiayani hasil tani. Muga-muga sing berkah Allahumma. Soale piyayi kebon dalem niku percaya karo rahmate Gusti Allah. Wingi niki nembe mawon teng Belanda. Teng Belanda niku ana mantan perdana menteri namanya Dries van Agete. Umurnya 93 tahun. Nanging penyakitan bersama istrinya berobat ting pundi mon gak mantun-mantun. Stres akhirnya melakukan eutanasia. Napa niku eutanasia? Suntik mati bunuh diri tapi legal pakai undang-undang negara Belanda.
ternyata ada 10 negara Belanda, 10 negara Belanda, 10 negara maju yang membolehkan suntik mati. Di antaranya Belanda, Swiss, Texas, Selandia Baru. Selandia Baru niku saking jenganti lurus ngidul mawon. Duki rest area bablas tesingi lain. Mangke teng pring surat belok kiri mandan nanjak sithik lah niku kuwi Selandia Baru mriku. Koyo jenengan ngandel karo aku. Ternyata Belanda niku wingi sadere Ramadan geger soale mantan perdana menterinya bareng istrinya niku umure 93 tahun mung gara-gara penyakitan kok kepingin bunuh diri. Alasannya apa? Pertama, eutanasia suntik mati yang legal pakai undang-undang jarene menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, ben boten repoti keluarga. Dan yang ketiga, jare suntik mati yang pakai undang-undang adalah mati bermartabat. Nek ngono kuwi prinsipe negara maju, berarti kalah karo wong kebon. Kenapa kalah karo wong kebon dalem? Ingatase putrane bakul kopi kok anake pitu dadi wong kabeh longko sing dadi cempek. Loh, anak pitu kok urip kabeh berarti kan yo mangan kabeh, disekolahno kabeh, kon ngaji kabeh, berarti bakul kopi saking percayane karo rahmate Gusti. Sing bunuh diri ngendikane Gusti Allah, wong bunuh diri baik legal ataupun ilegal namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Ora percaya dina esuk temen dening cecak. Pirsa cecak? Cara Cilacap cecek. Cara mriki? Cecak niku ora duwe kiplek. Tau kiplek? Sayap. Loh, iku basa Korea Selatan. Jenengan pas sing plesire kurang adoh. Ra ngerti basa Korea Selatane sewiwi, kuwi kiplek. Lek guyung ece banget yakin sumpah. Tak kei ngerti. Bahasa ngapak adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Dadi jawane sampean karo jawane aku lebih jawane aku ketimbang jawane sampean. Soale saderenge zaman kesultanan niku asli seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa niku

para masyayikh saking tanah Arab sing akhire kok lek ngendikan burine pake o niku. Akhirnya jawane kula karo jawane sampean lewi jawanan kula. Dadak ngeceno kiplik barangan. Jece. Halo. Assalamualaikum. Kiplik. Sewiwi. Sayap-sayap. Cecak enggak duwe sewiwi. Lah kok empane sing duwe sewiwi? Napa? Lemud. Tahu lemud? Cara mriki? Lemot. Nek gen kula ngangge kol-kolaku, Bro. Lemud niku.

nalika sing iso mleber, Bu. Berarti kan saking percayane karo rahmate Gusti Allah nganti cecak yo dicatat rejeki kok karo Gusti Allah. Jangankan cecak, tengu-tengu. Tahu tengu enggak? Sami. Tengu yo tengu. Berarti Cilacap ngerti tengu. Duki tenggene kebon dalem yo pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Mbok wonten sing dereng pirsa tengu tak paringi pirsa. Tengu ke sedulure kami tetep adine Kemerki ponakane Mrutu. Komplit sak nasabe tengu aku yo apal. Lho Cilacap ngerti tengu kebon dalem pirsa tengu berarti kan tengune akeh. Menawi tengune akeh berarti kan tengune manak duwe anak. Nek duwe anak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok mungkin ana tengu gelem selingkuh. Malah mungkin ana tengu rondo karo tengu duduk. Ya kan kita enggak tahu dunia pertengungan. Pating selempet nang kelek. Lah pating selempet nang kelek kok ambekan. Ambekan berarti kan tandane urip. Nek urip berarti mangan. Nek mangan berarti duwe rejeki. Ya Allah, nganti tengu pating selempet nang kelek ora keliwatan dijata rizki teng Gusti. Mosok nembe di

lewi jalan logikane piyai kebon dalem. Menawi teng kebon dalem kok nembe ditilar sedo, maka kita ahli waris sing tesi jumeneng ngontenaken kenduri slametan cara Cilacap saur tanah. Cara mriki? Saur tanah. What? Ngesur? Ngesur tanah. Oh. Nek genter kula niku ngesur geni. Ndoke disurna geni. Berarti dalam sugok. Sugokke. Sugokke. Aku kudu belajar karo bojoku sing tukang nyugokke barang niku. Teng Cilacap boten nonton basa sugokke. Bojone kula wong Temanggung tukang nyugokke masuki ngono kuwi. Ngaji pikirane rono-rono jenengan. Selalu ala Nabi Muhammad. Sugokke. Lah sugokke kuwi apa ne sunggokong? Beda. Iya. Sugokke. Lah teng mriki saur tanah napa ngene? Ngesur tanah. Teng daerah Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan mereka nyebute buka tanah, tutup tanah. Menawi teng daerah Pati, Demak, Kudus teng mereka belah bumi. Nek ana sing nyebut bedah, ana sing belah, bedah belah bumi. Cara Cilacap saur tanah, cara kebon dalam jenganti ngesur. Boten ngesugoke tanah boten ya. Ngesur tanah Islabu serius niki anak Bukaji badhe selonjoran mohon beten apa-apa nje mpun sepuh dalam-dalam olutes ya Allah vokalise nawane kula ngerujak monggo ceramah kok karo ngerujak barangan monggo anu niku sing dirujak nge kopi nge subhanallah pastotnya luak wet koplak kok luak wet kopi niku iklan niku jeneng ibu mereka tekan apa dadi lali aku lah iya ngesur tanah nek tenggen kula saur tanah ngesur tanah niku ndamel selametan ya tawasul yasinan karo ndamel daharan tumpeng sami kali onten sing diwastani ayam mingkung sami senengi madan-madani mboten niku adate kenapa ndamel tumpeng tumpeng niku bunder ngandape lancip pucuke ternyata bunder ngandape niku minangkani menungso urip ing alam donya dina-dina isine muter mubeng golek maisah kerja golek ngilmu golek sandang pangan aktivitas rawung teng masyarakat digambaraken bundere tumpeng teng andhap ning senajan dina-dina muter golek maisah kerja aktivitas ternyata satu titik pusate pucuke ngadep langit golek ridone Gusti. Mula jodone ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Mereka ayam ingkunge sikile ditekuk apa selonjor? Ditekuk. Mbok selonjor bilih semuten. Selonjor mon mboten napa-napa jenasane saya mingkung. Ayam ingkung kok gedene samono. Marem niku lipupune tok marem kena nggo seminggu. Kenapa-napa orang sah ditekuk jenengan sane saya mingkung. Ternyata ayam ingkung sikile ditekuk niku gambaraken seluruh makhluk urip ning alam donya kudu sujud karo Gusti. Mula niki dudu acarane wong Hindu, dudu acarane wong Buddha, tapi niki nganut saking ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pilih ketika ditilar sedo maka ahli waris ngontenaken sedakoan. Namanya sedako niku kan bisa berbentuk apapun. Wong hari ini sakniki tumpenge ayam mingkunge diganti mentahan tenggen kula. Sami Mbah. Nggih, tenggen kula sawek rame sing simpel niku digantos mentahan. Tumpenge dados wos mentah. Ayame dados super mie.
rasa ayam bawang. Kecap gula kopi teh leres niku. Lisah ingkang gelasan niku. Lho sami kali ngen kula napa sah sah. Karena niku ngendikane Sayyidina Umar sing penting sedekahan. Maka ahli waris ngontenaken sedekahan. Bengi pertama geniku ngesur tanah sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dina ketelu. Niki ngendikane Sayyidina Umar. Lajeng kita ngontenaken sedekahan nelung dina sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepitu. Kita ngontenaken sedekahan mitung dina sing talam kubur entuk kenikmatan nganti dina kepatang puluh. Memang lanjutannya teng Dratuna

Shoot dong. Gede tuh wong, dapet diperintah kong keprok, barang anak kuih. Berarti dadi wong NU bangga apa bangga? Dadi wong NU keren apa keren? Keren kita memperkenalkan.

kita. Kenapa pokok kita ahli waris tesin dongak-dongak kakan karising ke alam barzah padan pun benten alam. Karena ternyata ngendikane Imam Al-Ghazali, saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susah malam juga malam pertama. Apa maksudnya ngendikane Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Aduh. Repot-repot ngaji karo wong jenganti. Kok pengantin anyar? Wis sebulan punjul kok pengantin anyar? Ngeten-ngeten. Beda rumah tangga, beda ceritanya. Beda pengantin, beda tirakatnya. Aku ora mungkin arep cerita masalah bab malam pertama karo jenengan ora, Bu. Eman-eman temen aku menjual suamiku. Ning ya berkahe santri, Bu. Berkahe santri apa malih santri dalem, kangkang santri sing biasa nderekaken punya ngeten. Niki kula titip pesen, koyone titip pesen. Nembe nikah wing wis titip pesen. Kali mbak-mbak sing dereng payu rapi. Onten mriki. Vokalise ya Allah. Aku wis payu rapi kok jenengan dereng ya Allah. Seneng ya jebule anger anu moyoke karo wong durung rapi. Aku saiki wis ngrasake. Oh sakit sebentar niki mulane ana resep. Sing dereng payu rapi, mas-mas joko, mbak-mbak prawan, prawan nom, prawan tuwa atau pengantin lawas, pengantin bodol. Bodolan pengantin. Pengantin expired, pengantin kadaluarsa. Mireng midanget nggih mboten apa ngeten. Pak Lurah rasa nambah-nambahi. Oh. Rombongan brodoli subhana lho mboten kula sing ngarani lho Pak. Mesenajan pengantin lawas yo anyare kaya dene pengantin anyar, tresnane tetep kaya dene pengantin anyar. Justru dadi pengantin angsal seneng tapi mboten pareng seneng pengantenan. Ngono kuwi Lurah Nurkholis. Salah malih Nurkholik. Aku kan biyen ora milu nyoblos, ora ngerti aku. Sallallahu Nabi Muhammad. Ternyata malam ijab kabul adalah malam tidak tertolaknya doa bagi pengantin kakung karo pengantin putri. Lagi mandi-mandine, lagi ampuh-ampuhe sak upas-upas. Soale malam ijab kabul niku dongane lagi makbul banget nganten lanang nganten wedok. Mula mumpung lagi makbul kabul tidak tertolak doanya, maka digunakan untuk menghidupkan malam itu dengan cara eling karo pangeran. Rasa kesusu. Ngasih ana dina ngesuk barang. Soale nek eling karo pangeran kan kata carane dengan cara salat taubat, salat hajat, salat tahajud, lanjut mujahadah. Yo ora kesuwen lurae. Aku ngerti ge, berarti sesuk, sesuk mbiyen Pak Lurah pas lagi dadi nganten anyar anu ora sabaran. Ge. Menawi modele Pak Lurah Nurkholik lek ngendikan pas malam pertama, andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya, tak kentup, tak kentup, tak kentup.

Mula aku rencana ngesuk cita-cita nerep duet karo moro sepuhku. Ketika Haji Usman Rido ngasto wayang aku tak nyinden. Bojoku sing ngendangi. Salu ala Nabi Muhammad. Bojoku kurung opor. Ngapunten ingkang kathah, Cilacap niku radi kasar, Bu. Menawi piyayi mriki kan radi alus, mucap bojone kula nggih rencang kakunge kula. Menawi teng Jogja nggih kakunge kula. Nek teng Cilacap bojone kula kaget malih kula teng Tegal. Kula dugi teng Tegal, bojone kula memang 40 jitina setelah ijab kabul nderek-nderekaken kula ngaos. Lebar niku nggih balik malih teng pesantren. Lah ketika kula kali bojone kula wangsul ngaos, tak buka jendelane, bojone kula ketok. Lah

pertama kula kaget balang pun sering ya ora popo lah. Tapi bareng krungu lanane kok aku kaya rasane bebek ngaten iku to. Kok kaya doro ana lanangane barang. Serapa pelas esok bojoku tak pasangi sawangan sekalian. Rapopo sehingga niki tekan apa dadi lali lah. Mawi sih. Oh iya. Pengantin anyar. Malam pertama niku adalah malam di mana tidak tertolaknya doa mulo dimanfaataken kangge eling karo Gusti Allah. Lah kan wis halal mumpuni. Iya wis halal. Langsung diseruduk pon ki pun halal. Tapi nikah niku kan bukan nguber nafsu, tapi ngatur nafsu. Isi mending nek mung sewengi jatai pikantuk dawuh, mung sewengi tok ono santri pikantuk dawuh, supaya menghidupkan malam ijab kabul sampai 40 jitino guys. Karaten karaten, yura. Mumpung 40 jidino ya isi kuat niku bu. Untung bojone kula mikantuk dawuh mung sewengi tok. Ora nganti 40 jidino. Lah aku cita-citane anake 11 soale. Lah nggih, cita-citane kula anake 11 esok tak titip-titipke teng pesantren teng Sidogiru teng Lerboyo teng Ploso titipaken teng Tegalrejo titipaken teng Kasus Kalibeber teng Nawawi Berjan mriku rencanane kula kados niku anake 11 ben sesuk ketika aku wis ora ana gari anak-anak sing dongak-dongake kula upamane sesuk aku wis ora payu ceramah anak sing padha neruske ngaji rencanane kula kados niku tapi nek anake 11 kaya kayane bojoku ora kok berkatokan ya Bu ya. Kikrung apa ora bojoku. Saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sak susah-susah malam adalah malam pertama, kata Imam Al-Ghazali. Malam pertama ni sinten sing susah, mayit ting jero kuburan. Bayangkan, paling ageng kuburan niku yo 2x1 meter lah, Bu. Lah kok peteng bedet ora karu-karuan bingung pertakonan karo sapa, enggak punya sahabat, enggak punya teman. Maka kenapa kula panjenengan sedaya ahli waris kan sami kirim donga maringi pepadang karo sing alam barzah sebab ternyata yang namanya mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya maka sesuai dengan perjuangannya. Mula kalau wingi nembe rame niki pas lagi Ramadan sing biasane salat jamaah sedone pas lagi sujud salat jamaah sing biasane tadarus Quran sedone pas lagi maca Quran sing biasane zikir dipundhut ya karo zikir sing kebiasaane judi dirmati pun pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi sing biasane zikir dipundhut karo zikir, sing seneng maca selawat dipundhut karo maca selawat, sing seneng poso sunah dipundhut karo lagi maca poso sunah, sing biasane ceramah yo matine karo matine karo ceramah. Ya apik sih. Tapi kan eman-eman amplope durung tak tampani. Nek pun wayahe sedo, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko ditimbang saat jaling menungso, ka iso diundur, ka iso dicekno senajan namung sesaat, pati takone gak disangka-sangka gak dinyono-nyono. Bisa panjenengan duluan. Mumpuni keri bisa atau kulo keri jenengan duluan monggo. Nek wis tak walik miki

0: mereka Mbah Markiatun, insyaallah almarhum ingkang putra tanggalan barzah kepenak sangat. Kula nggih lagi mikir nih ngamali ae beliau niku napa wektal sugeng teng alam donya. Kok iso sing rawuh kathah kados niki bukan karena mumpuninya nih. Nun sing pangapunten ingkang kathah. Walaupun lagi viral-viralnya mumpuni, sak terkenal-terkenalnya mumpuni, kalau Sayyibul Baitnya yang punya rumah niku ngapunten, kelakuan yang buatan saya tetap jamai niku buatan mungkin kata. Kula niku pun lampai bolak-balik deh. Pernah kula satu ketika dugi teng lokasi, ya Allah, sing ngaos niku mung kursi-kursi tok. Saestu niku. Sepindah karena hujan, yang keduanya ngapunten, senajan udan ana nek sing kagungan hajat niku lek serawung gaul teng masyarakat saya, sing rawuh niku tetap kata. Apa malah sing diundang mumpuni. Lah. Lah wis diundang ke mumpuni, mboten lagi jawah udan kok sing ngaos mung kursi-kursi kosong. Ternyata bareng kula panglet jebule sing kagungan hajat, sing kagungan dalem niku wonge bereng kunung. Wis bereng kunung mboten. Tanggane hajatan ya ra kondangan. Ono kerja bakti ya ra melu. Ono kumpul-kumpul yasinan ra gelem penanderek. Lah nggih niku Pak, walaupun nanggap kiai terkenal, tetep jamane ku adalah satu ngamaliai sing kagungan hajat. Sebab in ahsantum li anfusikum. Wong nandur mesti ngunduh, nandur apik ya panene.
1: Apik.
0: Aku direwangi. Ngucap apik ya pelit, aku wis pindah ring pojok mriki lho. Ulang. Jawab e, ya. Ulang. In ahsantum li anfusikum, wong nandur apik ya panene.
1: Apik.
0: Sing nandur Allah aja ngarep-arep panen apik. Wong sing nandur apik mon kadang-kadang panene.
1: Allah.
0: Nggih mboten? Nandur-nandur pantun, nandur kopi utawi sak nandur-nandur wis dirabuk, dilemeni, dileni banyu, disirami, disemprot, mon kadang-kadang isi digrumut. Wer. Aku direwangi. Ngucap rentok be pelit. Ulang. Wis dirabuk, dilemeni, dileni banyu, disemprot, kadang-kadang isi digrumut. Wer. Dipanganti, diserang man. Ya Allah, kader manuk tok yen jenengan ki pikirane rono-rono. Ki lagi cerita manuk sing ana matane.
2: Emang ana manuk sing ana matane?
0: Ning ngarep dhewe. Salah pahaman. Manuk sing ana matane. Oh ya Allah, sekedap ana sing awe-awe kali kula niku kipas gambare sinten? Ya Allah, gambare mumpuni. Ya Allah, Mbah Putri niku sing mentul-mentul bandone nggih gambare kula. Ya Allah, Mbah. Niku pun 10. Teh sing agem bando gambare kula. Niku bandone regine pinten niku? 15.000 subhana

0: Allah, kipasnya regi pinten? Ya Allah, jebule cilik merongos didol raiku ya payu to, Bu. 15.000-an. Sajane niku sing damel kipas, damel bando niku ya dari ngijin kali kula. Nek dipikir-pikir niku jane ya rezekine rada syubhat niku. Soale durung ngijin karo sing dirai. Ngapunten nggih, nek kula kali awake kula dhewe ngucap raine kula niku ora kasar. Justru niku muqtadul hal muqtadul maqam, menempatkan sesuatu sesuai porsinya dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kula tapi nek teng awake kula dhewe ngucap raine kula ora kasar. Sing kasar ki raimu. Contoh niki rasa tersinggung. Mboten masalah nggih, sakniki jamane jaman model ngaten. Khususnya niku nek selawatan-selawatan kan ngiwil-ngiwil ke bendera, Bu. Jarine niku mengungkapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Terserah, ndak masalah, monggo. Cuma ngangge adab to, aja suk ladak nek raine kula ndak masalah. Rada mending kuwi dadi tatekno bando ning dhuwur sirah mustakane panjenengan. Tapi ngapunten nggih, nek bendera-bendera kan biasane gambare para masyayikh. Kata Syekhona Mbah Maimun Zubair, Habib Syekh Habib Bitin, ndak masalah. Cuma kan nek wambone rapat itu kan berarti dikelun, dilempit to, Bu. Lah lek mbeto niku ya kepripun lek masang sampai nun sewune sing nggih gendera niku wau jebule pringe kadang pring nyolong, Bu. Cacak iki iki pringe pring nyolong ki piye to? Ulang ngapunten nggih. Teng Tegal Rejo niku wonten salah satu galeng santri saking cintane kali Mbah Khudori kalian para masyayikh Ahlul Bait Ngarjo niku didamel kaos. Gambare niku teng kaos, Bu. Langsung teng pengurus niku sentak en langsung diganti dan disimpan kemawon, ndak boleh diagem. Kenapa? Ya namanya tiang nyuci baju kan kadang-kadang disikat, ditokok teng lantai kamar mandi, gitu. Malah kadang zaman sengen kadang nyuci niku etes nyontang sing didak-idak. Loh, sing niate arep mulyake para masyayikh samare niku malah dados suul adab. Pramila ya golek rezeki silahkan monggo, tapi ya ngapunten ingkang kathah dados nyablon dan lain sebagainya napa malih gambar-gambar para masyayikh mending niku didamel foto figura dokok ting ruang tamu napa dene ting kamar nggih ngalah barokah kersane malaikat niku njur rawuh tenggene daleme panjenengan wasilah lantaran para piyai alim tenggene daleme panjenengan. Maka alhamdulillah dinten menika pun jam pinten iki jam pinten? Jam pinten? Jam kale, ya Allah. Ki ngapuran buat matene nyora picek ya, Bu ya. Takoni bener-bener ku ya ngapusi nganten anyar sampean ki. Siti Ewang karo nganten anyar. Lo dereng nate nyicipi bulan madu saestu, Bu. Aku ki rencanane anu bojone kula niku kan putune bos mbako. Kula rencanane niku ngesuk bulan madu jalan-jalan karo didulangi mbako ngaten niku to, Bu. Tak talat saja nih, soto niku rawase nopo ta, Pak? Mbako. Pahit. Wah, aku ora percaya. Jarane nek lagu jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Kaya kayane mbako yang mung semriwing tok ngaten niku rawase ya Allah. Mbah Margiatun, Mbah Haji Munifuddin. Niki salam pun cekap niki nggih. Ana pancen nek tambah tuwa tambah alot pancen karo model. Cimune Putin, ngacimune Putin. Lho, kula wau minggah jam kalih lho, Mbah Mune Putin. Lah niki pun jam sekawan kirang seperempat niku. Dalem. Oh, tambahi sampai rong jam. Sik kula tak izin karo bojone kula. Saniki pun nonton pawangi niki kula, Bu. Sale kala wingi ke kula pun matur kali bojone kula lan pangapunten ingkang kathah. Kata masyarakat yang mempertanyakan kok bojone mumpune sih mengintili cara mereka mengikuti apa?
1: Mengintil.
0: Lah, ngintil kan itu bahasa Indonesia ini mengintili dino-dino kok gawe ini mengintili mumpuni apa randu gawean sembarangan niki wis dadi janjine bojone kula, kakunge kula niku nderekaken ngaos niku setelah icap kawan doso setunggal dinten kemawon. Niki pun perjanjian kula wingi dalem sowan teng lungguh yai tenggene Allahu yarham Mbah Yai Nawawi. Dalam kepanggih kali punyai ngendikan ngeten, mumpuni aku titip fitrah. Mak ranyas tekan bun-bunan aku. Bergetar kula gemeter sampai di ngendikan ngaten, aku yo batin opo ra kwalik iki. Kudune kan aku sing dititipke fitrah. Bojone kula jenenge fitrah. Mas fitrah pun matur kali kula mumpuni Mas Fitra badhe nderekke sampean cek ombak piye rasane dina-dina ning perjalanan ngaji. Nggih raose kados niku Mbah, Mbah Yai ya diciwiti. Sapa mas sing jiwit aku tes ngutan aku mau. Saestu ki pegel banget dugi sepriki tes kraos niki kula. Sik metekan ngomah bocoku kan niliki. Niliki lengan. Jiwit seru banget yang mriki, ya Allah kok karo muntir ke aku ya batin ki gemes apa dendam karo aku tangane kula niki bocak bajak niki bekas kuku nih kuku nih ibu-ibu nih kok dan niki tangane kula bekas cakaran sedanten nih niki wingi dereng tang-tang kudus nebe mantun nebe garing nih dan nebe garing mantun sih niki kecoes mriki niki aku ya kadang ya batin ki muslimat apa trio macan ngono kita sajane aku ya weruh wong sing nyakar iki mau niate salaman tapi mung sak grawel-grawel akhire malah nyatek mboten namung kulite sak daginge niki jero niki enggak ilang-ilang bekase Bu sampe aku matur karo bojone kula Mas kula kecakar meleh bojone kula lek ngledhek ngene iki ora apa-apa Dik sesuk ning akhirat kanggo saksi insyaallah niku sing kecakar tangane dhisik sing mlebu swarga aku batin, tangane dhisik apa cangkemku keri meneng-meneng bojoku pinter ngelawak cuma ya aku batine tulung ya bapak-bapak kula titip pesen sangat kali jenengan nggih nek garwane jenengan badhe nderek ngaos tulung kukune padha diketoki dhisik ah jane ketika nek lagi nyatek pinter catek balik teng kula tapi yang kok kabare mumpuni dan jamaah catek-catekan kan ya repot meneh mula-mula akhirnya matur kali mbah nyai dalam ginamung derek sinau derek belajar ngaos teng masyarakat iya aku ngerti insyaallah aku ya karo anak-anakku kabeh wis seneng sampean metu-metu ning masyarakat walaupun saiki jenengan pun payu rapi ya tetep sampean ceramah ning masyarakat tapi fitrah kuwi lagi hikmah ning pesantrenku kene dadi ya setelah 40 citino kudu nderek ngaji maneh ning gone Mbah Hudori kene. Soale apa? Santri yo kudu langgeng ke ngaji. Gus Muafiq ngendikan, Ahlul Bait ngendikan, senajan sampean mumpuni yo tetep bojone jenengan kudu duwe kotaan. Raketang cilik-cilikan yo kudu duwe lare ken ngrencangi ngaji ning omah. Akhire kula terus mikir, kula sowan dinten kemis sonten. Lho malam Jumat nganti tekan jam subuh, akhirnya nganti ra kober aku malam Jumat kuwi. Rako beryasinan kula karo bojoku karo ndeleng ngatap kamare karo mikir piye yo nembe 40 jitina bareng kaya pisah ngene iki ya Allah cita-cita anake 11 tapi menawi pun pikantuk dawuh kula nggih pun mboten ganggu gugat lan kula mboten cawe-cawe kula malah justru nderekaken rencang kagunge kula nderek ngaos nggih kula nah belajar dados tanggane jenengan saiki temanggung mriki rada cedhak ngono kuwi ning sesuai perjanjian Pak Haji Munifuddin nek mbiyen kan anu itungane Cilacap tekan rene guyonan Kiai Nusep lek sesuai perjanjian Mbak Kaji Markiatun ki aja ditung temanggung mriki yo cedhak. Ki aja dilaporke karo mertuaku. seneni aku karo marang sepuku. Niki ngapunten ingkang kathah, saking mriki kula tesih pira teng Kendal. Ceramah kula paling sekedap niku cuman 1 jam setengah. Lan niki pun jam sekawan kirang gangsal menit, sing gangsal menit niku kantun doa Mbah Kyai Muni Putin. Niki lek nggih nggih kula nyuwun ikhlase. Mongko amplope subhat malah repot niki. Amplope tok isine yo halal. Guyonan meleh. Inilah kami keluarga besar saking Mbah Haji Munif Witin kalian Ibu Acah Margiatun. Beliau kepingine pengajian niki sing rodok seneng. Kersane mboten kepikiran kali almarhum. Nek panjenan seneng pingah, lek ngibadah kali seneng, almarhum tak lampar sanggen derek pingah. Pamilo, nusa iki kerasa kresek podonya ngendi. Doa rumiyin. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung cuma nengah dekarom laku ngucap, lah orang apa balik disik orang kerondro ngono. Ampun kondurunin, ayo sama ke kula suning kang kathah, Mbah Yai kersa amberkahi pengasengan dinten menika. Mudah-mudahan Mbah Haji Muni Putin, Ibu Aca Margiatun, sak putra wayah, sak duriah putra sedaya pun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat barokah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pun paringi sehat panjang yuswa. Keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Pungkasan yusoh husnul khotimah sumrambal dumatang kita para jamaah. Allahumma 2 menit mon sekedap kula panjenengan sedaya sami hormat doa ingkang samangke dipun imami kalian Romo Kyai. Saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot pembawa acara. Matur nuwun sangat Romo Yai, Mbah Yai kersa rawuh lan amberkahi pengasan dinten menika. Matur nuwun sangat Pak Lurah Kebon Dalem, Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Jambu ingkang kersa dere hadir kersa memberikan support kalian keluarga besar Mbah Haji Munif Witin sumangga. Saking kala saestu sedaya lepat nyake pamuntan lungguh. Oh nggih, mriki adik, ya Allah, matur mbanun sangat dari adik-adik. Sekedap nggih Bu nggih, kula tak ngasih penghormatan kali adik-adik sing luar biasa. Alhamdulillah. Jeng. Niki kaya kayane badhe maringi boket anu kondangane keri. Oh nggih, matur mbanun sangat. Dari Mas siapa? Mas Fata. Dari Mbak siapa? Mbak Fani kali. Fani Vio. Kembar tapi kok yora mirip ki pire cil jeneng. Oh ibu ya Allah, ki ngamali jenengan napa ndo anak kembar aku rencanane anak 11 ki metengi ping 6 ngono ki Bu. Meteng loro niate kados niku. Muga-muga pun berkahi matur banun sangat ibu niki dalem tampi sedakohipun mugi-mugi manfaat lan berkahi kangge dalem. Amin Allahumma. Matur sangat Mas Fata, Mbak Vina Vio. Fani Veo. Manuk beyo, Fani Veo. Terembanun sangat tambahin berkah. Setelah patnya lagi pamuntan, doa sahabat habis gitu ya. 2 menit mohon sekedap. Mari kita hikmat memainkan doa. Setelah patnya lagi pamuntan, sapi pari doa mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Sakit kepanggi maliwantan sanes majelis. Amin Allahumma. Usikwanan sibitakwallah. Wassalamualaikum.

0: Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo, selamat malam sobat Star FM Kebumen. Gimana kabar malam hari ini? Masih sehat? Ya, masih belia, mantap ya. Masih semangat? Masih dong ya. Atau udah capek karena sudah beraktivitas seharian ya? Barangkali udah mulai pada sibuk-sibuk nih menjelang ini hari kemerdekaan ya, pada merayakan dengan lomba-lombanya. Aduh, belia seharian lomba sampai encok ya. Istirahat ya. Sambil beristirahat, sambil ya temani dengan lagu-lagu dangdut, di mana lagi kalau bukan di DMK. Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget, spesial edisi hari Rabu malam Kamis, tanggal 12 Agustus tahun 2026, Lia kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya, yang pastinya asik banget buat teman lembur malam hari ini, teman istirahat juga. Buat Anda nih sobat Star FM, baik yang ada di Kebumen, Wonosobo, Purworejo dan sekitarnya, barangkali pengen bergabung bareng Lia di sini, boleh banget, silakan merapat aja. Atau barangkali nih ada sebagian yang, Mbak Lia, aku cuma dengerin nih selama ini, belum pernah gabung. Mau gabung tapi malu. Hey, enggak usah malu-malu ya. Di sini sama semuanya ya. Kita enggak bedain. Semuanya sama gitu. Mau baru, mau lama, sama aja ya pendengar setianya Star FM Kebumen. Jadi, yang masih malu-malu mau gabung, sekarang enggak usah malu-malu lagi. Gabung aja di 0851-8606-9984-nya. Sekali lagi, di 0851-8606-9984-nya. Bareng Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Ada juga Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ada juga teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda.

Oke, sahabat-sahabat dulu nih, sahabat Star FM yang udah gabung bareng Lia di sini, yang udah setia monitor ya. Ada Mbak Liana, halo, selamat malam buat Mbak Liana yang ada di Purworejo, kemudian juga ada Mbak Sri. Mbak Sri dari Purworejo, selamat malam Mbak Sri, ada Mbak Bubu juga, selamat malam. Ibu Tuti yang ada di Grabak, selamat malam, selamat beristirahat. Ada Mas Andre di Taman Winangun juga, selamat malam. Mama Nadia, halo Mama Nadia yang ada di Poncowarno ya. Ada Mas Hoyong juga, selamat malam buat Mas Hoyong. Mama Kiki, apa kabar juragan? Kiki udah tidur belum nih, Mama Kiki? Bapaknya Naura juga, Pak Sutar, kemudian juga Mbah Ahmad ya. Ibu Karmina, selamat malam. Kemudian juga ada Mama Rizky. Ada juga Mbak Yaya Cantik, selamat malam buat Mbak Yaya Cantik. Ibu Kumis juga selamat malam. Kemudian ada Bunda juga selamat malam, selamat beristirahat. Tante Asita, juragan Embe, selamat malam buat Tante Asita ya. Saya selalu buat Tante Asitanya. Dan juga ini pendengar setia juga yang selalu monitor ya. Tapi atensinya kumat-kumatan gitu. Siapa Mbak Lia? Butika Darmanto, halo, selamat malam buat Butika Darmanto. Lagi ngapain Bu? Sehat selalu buat Butika Darmanto ya. Bu Ar juga selamat malam buat Bu Ar. Ada Bu Turwanti juga selamat malam, sehat selalu. Abis beli Habutop isi 200 kapsul ya Bu Turwanti ya, sehat selalu. Bu Ar juga kemarin beli Habutop 200 kapsul dan juga minyak herbal sultananya, sehat selalu juga. Pak Tono yang ada di ini Jalan Meliwis ya, Bumi Rejo, Watu Barut di situ ya masuknya. Terima kasih sudah beli Habutop isi 200 kapsul kemarin ya. Sehat selalu, lancar terus rezekinya. Pak Sagitarius juga yang udah beli vitaminnya lagi 2 botol. Terima kasih, sehat selalu, lancar terus rezeki dan usahanya. Berkah ya. Semoga yang dikeluhkan segera membaik dan lebih baik lagi ya. Coba-coba halangi cinta bila tidak suka. Yep, satu koleksi baru saja muncul sebagai pembuka DMK malam hari ini. Ada Tang Ting Tong Der. Kaget enggak? Kaget lah ya. Pak Rudi, selamat malam buat Pak Rudi. Ya, thank you sudah monitor. Dan kali ini Leo udah siapin nih lagu berikutnya untuk menemani Anda malam hari ini. Satu koleksi dari Umi Elvi Sukesi. Oh iya Kang Muksin, kemana ini Kang Muksin ya? Juragan juga nih. Ada Sumpah Benang Emasnya Leo luncurin.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Almaty, Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit?
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris. Ya. Tentunya Habutop, obat herbal ramuan.

0: paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Selamat malam dan masih setia bareng Lea di sini di 98.5 Sare FM Kebumen ya sobat Sare FM. Masih di DMK dangdut malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Lea ucapkan selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Lea di sini. Yang belum bergabung nih. Mana nih yang belum bergabung? Lea panggil biar pada bergabung ya. Yuk, buruan merapat di SMS, WhatsApp maupun teleponnya. Di 0851-800-9984 nya. Untuk teleponnya nanti di segmen berikutnya ya sobat Star FM. Sekarang Lea mau bacain pesan-pesan dulu di WhatsApp dan juga SMS-nya. Jadi buruan yang belum bergabung, merapat aja sekarang juga. Satu koleksi tadi udah muncul, ada Terlena. Siapa nih yang suka Terlena? Terlena dengan keindahan dunia ya? Atau terlena dengan apa nih? Hati-hati ya sobat Star FM yang gampang terlena. Emang banyak hal-hal yang membuat kita itu terlena. Contohnya nih ya, godaan makanan, apalagi makanan enak. Ini sering banget membuat kita itu lupa diri, pengen makan lagi terus-menerus ya. Padahal makanan tinggi gula, tinggi garam, dan lemak jahat tuh dapat memicu penyakit berbahaya bagi tubuh kita jika porsinya tidak dibatasi ya. Mentang-mentang enak makannya 4 piring Mbak Lea. Gimana itu yang 4 piring? Muatkah itu perut? Nah, ya kan? Harus diperhatikan, itu juga bisa memicu penyakit berbahaya bagi tubuh kita jika nih ya, kita tidak memperhatikan porsi yang kita makan. Nih ya, berbahayanya apa sih Mbak Lea? Kok bisa? Biasanya yang suka makan tinggi gula nih biasanya emang ya makanan yang memberikan apa namanya rasa manis tuh kan enak ya. Terus bikin energi instan juga, tapi bisa merusak metabolisme serta menaikkan berat badan kita. Apalagi makanan yang mengandung lemak jenuh ya. Ini biasanya membuat tekstur makanan jadi gurih, renyah. Tetapi bahayanya apa nih sobat Star FM? Bisa menyumbat pembuluh darah kita. Yang suka asin-asin berlebih, makan makanan yang mengandung garam yang berlebih atau sodium ya, ini bisa memperkuat rasa gurih secara instan pada makanan, tetapi memicu tekanan darah tinggi. Jadi perlu diperhatikan ya sobat Star FM yang suka gurih-gurih, atau biasanya nih yang suka pakai MSG ya, atau bahan aditif gitu. Ini emang menambah kelezatan rasa ya pada makanan kita, padahal ini tidak memiliki nilai gizi apapun. Pokoknya perlu banget diperhatikan ya sobat Star FM sekarang. Jangan suka pada terlena ya. Terlena dengan kesibukan gimana Mbak Lea? Sibuk boleh, tapi tetap ingat waktu ya. Kalau waktunya buat istirahat, istirahat. Waktunya buat makan, makan ya. Waktunya buat beribadah, beribadah ya. Jangan terlalu terlena yang begitu dalam ya. Semua demi kesehatan Anda. Kalau Anda tidak memperhatikan itu, nanti Anda nggak tahu nih tiba-tiba ya, nggak sadar kondisi tubuh Anda lama-kelamaan menjadi lemah, menjadi menurun kesehatannya. Tiba-tiba dicek, aduh kok kadar gulanya tinggi, gimana tuh? Aduh kok tekanan darahnya naik. Nah, buat menekan itu semua, sekarang hadir yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman banget dikonsumsi ya sobat Star FM, karena Habutop ini 100% herbal alami. Tentunya bagus juga untuk menjaga daya tahan tubuh Anda, meningkatkan imun tubuh Anda, sehingga tubuh Anda gak gampang drop, gak gampang sakit ya. Yang tadinya kadar gulanya tinggi bisa dinormalkan, yang tadinya tekanan darahnya tinggi bisa dinormalkan ya. Jadi buat Anda penderita diabetes, silahkan ikhtiar juga pakai Habutopnya. Yang sering ngalamin kram kesemutan ya, gejala stroke, atau barangkali Anda sudah terkena stroke, juga boleh berikhtiar menggunakan Habutopnya. Diimbangi dengan doanya juga ya sobat Star FM, semuanya ya, semua masalah kesehatan Anda, mulai dari diabetes, kolesterol, asam urat, rematik, asma, wasir, ginjal ya,
Obati menggunakan Habutop. Dibantu pengobatannya menggunakan Habutop. Insya Allah ini lama-kelamaan berangsur-angsur membaik ya kesehatan Anda. Yang penting rutin konsumsinya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Pastikan Anda sehat bersama Habutop. Nggak usah khawatir, Habutop herbal alami tanpa bahan campuran kimia apapun. Jadi aman dikonsumsi jangka panjang sekaligus. Belinya bisa di apotek maupun di agen-agen resmi kami ya. Buat Anda yang berada di wilayah Alian, sudah kita stok kembali di apotek Taher Farma Alian Bojongsari di daerah Kedung Bajul Alian. Ada juga di apotek Seruni Farma Alian di dekat pasar Seruni Alian, apotek Kondang Bergas, apotek Sawangan, apotek Wonokromo, kemudian juga ada di apotek Taher Farma Krakal ya, di utara pasar Krakal juga banyak. Warga Poncowarno, jangan lupa merapat ke apotek Poncowarno di utara pasar Poncowarno. Ada juga di apotek Sinar Sehat di selatan pasar Poncowarno dan juga ada di agen toko Margo di daerah selatan pasar Poncowarno. Yang berada di wilayah Padureso bisa merapat ke apotek Padureso di dekat pasar Pon Padureso. Buat Anda yang berada di wilayah Purworejo bisa beli di apotek Langgeng ya, banyak banget stoknya di sana. Habutop isi 200 kapsul, 50 kapsul, 100 kapsul, Vitama juga banyak di situ. Silahkan merapat di daerah Balai Dono ya, di Jalan WR Supratman, dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter. Nanti di situ ada apotek yang namanya Apotek Langgeng. Wilayah Pituro bisa beli di Apotek Barokah ya, di daerah Megulung Lor Pituro. Warga Bonorowo, jangan lupa merapat ke Apotek Bonorowo ya. Ini Apotek Bonorowo banyak banget stoknya juga. Wilayah Ambal juga sudah di stok kembali di Apotek Ambal dan juga di Apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Pokoknya silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Hai, ada siapa nih yang udah gabung? Ada Mbak Bubut, Assalamualaikum. Mbak Lia cantik hadir di DMK. Salam buat Bunder, Umi Hanti, Bu Yati. Ada Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Teh Rosita, Bang Andri, Mama Fatma. Ada Mama Akmal, Mama Asih, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Maharin, Pak Hawid Jambi, Mbak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fosan, Pak Yadi Antike, Mama Asrof. Ada Bunda Nisalis, Mami Syahrini, Putra Sulung, Mbak Bunga, Pak Budi Hastuti, dan buat semuanya yang lagi monitor. Lagunya Tang Ting Tong Der udah muncul ya tadi ya. Ibu Tuti yang ada di Grebek Purworejo, pas inget Ki waktu jalan-jalan di Pantai Losari Makassar. Tolong diputerin Sumpah Benang Emas. Salamnya buat Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Yahya. Ada Mas Ucup, Mas Andri, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Bunder, Buntim, Umi Hanif, dan semuanya. Terima kasih, kembali kasih. Ada Mbak Sri di Purworejo, lagunya Terlena udah muncul ya. Salamnya buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Mbak Bubut. Ada Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yanti, Wonosobo, Pak Selamat, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Yati, Niwarun, Ibu Siti, Mama Asraf, Duren Ambon, Mama Bawel, Papa Ijo, Pak Imam Butuh, Mas Soyong, terima kasih. Kembali kasih buat Mbak Sri. Ada Mas Andre di Taman Winangun juga ikutan gabung di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya Jimmy dikirim buat Bunda Irvito, Ibu Tika Darmanto, Bu Kumis, ada Bu Karmina, Terosita. Ada Mama Fian, Umi Harni, Mbak Yunani, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Om Baryono, Kang Musin. Ada Kang Mama dan buat semuanya Sobat Sara FM. Buat melihatnya makasih buat siaran, kembali kasih. Ada Mama Nadia, halo. Lagunya Sebatas Kata. Dari Yunita Ababil, buat semuanya aja, mat istirahat, buat belainya, mat tugas saya selalu, terima kasih, kembali kasih. Ada Mas Hoyong, lagunya Angka 1 dari Caca Handika, salamnya buat Mama Nadia, Mama Akmal, Mama Inta, Mama Fian. Ada Mama Ulan, Umi Hani, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Yanti, Mbak Buci, Mbak Sri, Mbak Sipet, Mbak Lina, Mbak Liana, Bu Karmina, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Tika, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Kumis, Pak Sutar, Pak Soeharto. Ada Bapaknya Nora, Pak Bambang, Pak Pariono, Bunda Evito, Mama Fiani, Mama Cindy, Mama Asrof ya. Ada juga Mama Rizky, Mama Kiki, Mas Franky, Mas Betel, Mas Andri, Mas Ejo, Ragil, Mas Ibnu, Mas Imam, Bang Gendro, Putra Sulung, dan buat semuanya aja. Aduh, banyaknya Mas Soyong. 1 RT kah? Ada Mama Kiki, malam Mbak tumbangnya tabir. Buat belinya makasih, kembali kasih. Pak Tono, sama-sama buat Pak Tono ya.
Ada baru dia, assalamualaikum Mbak Yu. Saya absen aja di DMK. Lagunya dari Ebi Mesti, Ini Dangdut. Salamnya buat yang lagi monitor aja, thank you ya. Ada juga Butiknya Darmanto. Widih, Habu Topnya luar biasa. Ini pengguna setia Habu Top nih, Butika ya. Assalamualaikum, hadir Mbak Lia. Tolong puterin Titip Cintaku. Salam untuk semua fans RFM Kebumen. Buat Bolehnya sukses selalu, jangan lupa bahagia dan sehat selalu, amin. Doa terbaik juga buat Butika ya, saya selalu juga di situ. Ada Lady, assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia. Lady di Puturuh Kulon absen hadir setiap malam. Lagunya Bagai Kacang Lupa Kulitnya dari Ine Cynthia ya. Salam buat semuanya yang lagi monitor DMK, selamat malam. Met senggol-senggol di udara dan met nungguin lagunya. Buat Malenya matugnya sampai jam 12 nanti. Waduh, waduh, waduh, jam 12. Nggak pulang dong Lia ya. Nanti yang dengerin siapa? Di SMS, Lia beralih di SMS dulu ya. Selamat malam. Salam buat semuanya, lagunya Terserah. Ya, Terserah. Mbak Liana, assalamualaikum, selamat malam DMK. Salamnya buat semuanya aja, selamat malam, istirahat. Terus lagunya Lilin Putih boleh. Ada Mbak Jaka juga, Mbak Jaka di Kebadongan. Sawan Kawahina, Roma Duet, Miss Pandemi. Salamnya untuk semua penggemar Star FM. Terima kasih Mbak Lia, semoga saya selalu, amin.

Kak, pesen Habutof yang 100 kapsul boleh, silahkan. Dengan siapa nih? Ya, dikirimkan aja alamatnya ya. Nanti kita bantu kirim via paket kalau jauh. Kalau gitu Li, lanjut. Lanjut kemana? Ke lagu berikutnya. Tadi udah WhatsApp. Sekarang Li beralih di SMS-nya dulu ya. Di SMS ada Mbak Liana. Tadi request Lilin Putih ya dari Vita Mala, Li munculin. Pokoknya jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.5 FM Kebumen bareng Li sampai nanti jam 10 malam.

0: Loh, Pak Olcep.
1: Bu Julia, gimana kabar Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Olcep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Olcep.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah. Operasinya lancar. Kelenjarnya juga udah diangkat. Dan insya Allah hilang. Dan soal mulihin badan, kan saya selalu punya solusi kesehatan yang mujarab, Bu.
0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya, mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: mana ini? Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi Hanif, waduh gasik nih.
1: Alhamdulillah,
0: Rabbil Alamin,
1: Mbak
0: Lian
1: bisa masuk
0: hasil. Alhamdulillah. Biasanya susah banget ya Umi Hanif ya.
1: Iya, ini ya gimana kabarnya, sampai lupa nanyain kabar.
0: Ini sehat, alhamdulillah baik. Semoga Umi Hanif dan keluarga di situ juga baik ya.
1: Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih sekali doanya ya Mbak Lian.
0: Semoga Mbak. Amin. Ini mau dengerin apa nih Umi Hanif, gak sih kan?
1: Mau minta lagu dari Ikan Arjana yang judulnya, tapi gak tahu. Mungkin Aik judulnya Mbak Lia ada gak?
0: Coba nanti ya.
1: Ya, lahir begini. Baru saja usai pesta perkawinan. Gitu loh Mbak Lia.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya nanti.
1: Ya,
0: salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Yati. Semoga ini enggak salah syairnya, coba nanti didengerin ya, Bu. Terus buat Bu Sri, di Wonosobo sama di Amel, Bu Karmina. Terus buat Mbak Yanti, terus buat Pak Yanto, Mbak Yaya, terus buat Pak Karim. Buat Pak Paido, Bu Tuti, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani, Mbak Rika, Bapak Nanaora, Pak Sutar di Pungkung Masuki, Mas Buren, Mas Buren, Mas Oyo, terus buat Mbak Nur yang ada di Kelisah, terus buat siapa lagi Pak Yani, udah pegang hati aku. Buat Mbak Titi yang sudah dikolas sekali kota sama Pak Karto dan Bu Karto, selamat malam. Buat Pak Paryono, Mbak Yanti di Wonosobo, selamat malam juga. Mama Tia sama Intan juga selamat malam, Mbak Putri sama Mbak Kakung, selamat malam. Satu banyak saja ya Mbak
0: Tia. Oke.
1: Ibu teluk Pak, kalian menjalanin tugas.
0: Siap.
1: Kelar semua selalu ya Mbak Tia.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya, sama Bu Yati ya yang kemarin nyanyi nyari lirik itu dari Ikan Nurjanah, judulnya Aib ya, yang katanya baju pengantinnya belum dilepas Mbak Lia. Iya, kemarin Bu Yati bilangnya dari Iis Dahlia ya, nyasar banget. Dari Ikan Nurjanah ya, nanti coba Lia munculin ya. Lalu carikan dulu lagunya. Terima kasih sudah gabung Umi. Di belakangnya dia siapa sih?
2: Assalamualaikum DM sayang gendutnya.
0: Asyik banget.
2: Kabar
0: baik Pak Suta, sing paling ganteng.
2: Teng kayak klinteng, biasa tengah metenteng.
0: Ya nek ora manteng ora iso melinteng kan. Iyalah. Ben Melayune adoh
2: waktu ini.
0: Sehat alhamdulillah Pak Sutar, gimana di situ bersama keluarga?
2: Alhamdulillah aku agak lagi agak flu.
0: Agak flu, teh moronya diminum dong.
2: Udah, tapi kok lagi kejongan sih. Lagi kejongan piye maneh.
0: Aduh, kepriwe maning ya, Jen. Ini mau lagu.
2: Tambahne piye?
0: Oh iya, mau lagu apa? Ben mari.
2: Ini tambahne Gedhug Magelang bae lah.
0: Oh, Gedhug Magelang. Aduh, temen gedhuge tekan Magelang mireng.
2: Oh, kelihatannya tinggal, ini tinggal Gedhug Magelang.
0: Ikalah, gedhuge Pak Bambang bocor aja tuh.
2: Oh ya ada ya, ya itu mungkin menggok, belok. Salamnya mau tokopi ke Umi Hanif ya, selamat malam juga Umi Hanif ya.
0: Oke, siap.
2: Semuanya aja para SM kebunan yang lagi menutupnya asyik banget.
0: Oke.
2: Tambah kebunan ke ayang sama. Yang lagi sakit semoga.

0: sehat sembuh.
1: Amin.
0: Jalannya lebih sehat. Semoga sehat alafiat barokah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar. Ditunggu ya lagunya di belakangnya Pak Sutar. Siapa yang mau masuk? Halo, selamat malam DMK. Halo, selamat malam. Loha, halo. Dengan siapa di mana nih lo? Kok diangkat nggak pada masuk? Tutut. Halo, DMK, selamat malam.
2: Apa kabar, Bos?
1: Baik, Bos. Gimana kabarnya, Mbok Kayu?
2: Terbalik. Oh, aku baik, sehat. Yang Bos.
1: Ah, masa, Alia, Ma. Apa?
2: Yalah.
1: Ini Mbak Yaya tumben gasik banget. Biasanya juga belakangan, ah.
2: Ya kan biasanya nggak bisa, ini langsung masuk, bisa kebetulan.
1: Tadi Bu Karmina udah masuk ke pental, nggak tahu tuh ke pental Mbak Yaya.
2: Masuk.
1: Iya, dia udah halo-halo, nggak ada yang jawab sama babanya Naura.
2: Oh, gitu ya. Ternyata aku juga udah dibuka sama Mbak Yaya juga.
1: Iya
2: aku
1: dong.
2: Aku udah bilang assalamualaikum gitu. Terus kok yang lain yang masuk, bukan aku. Kadang-kadang kan gitu, gak tahu tuh.
1: Iya, suka gitu. Soalnya kan mencet-mencet pada nubruk aja ya.
2: Mohon maafin aku ya.
1: Jangan-jangan dimaafin.
2: Terus? Gimana ya, mau gak sengaja tapi kok masuk.
1: Masuk ya, rezeki berarti tuh ya.
2: Maafin aku. Judulnya ini. Malam ini ku tak dapat tidur.
1: Minum habuta biar bisa tidur.
2: Aku gak tahu judulnya.
1: Gak bisa tidur, mikirin siapa gak bisa tidur.
2: Gak mikirin siapa, gak tahu.
1: Ntar
2: malam dicariin bakal ada.
1: Ya, siap.
2: Ya, sayangnya buat yang mudana itu Umi Hanif, terus Pak Sutar ya.
1: Ya, betul.
2: Aku salamnya fotokopi juga biar cepat.
1: Oke, siap. Oh,
2: buat Mbak Nianya, sehat selalu, berada sebagai saudara-saudara. Terima kasih, pulangnya hati-hati.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa penelpon nih? Mbak Yaya, Pak Sutar, Umi Hanif. Oh, udah tiga. Ya, nanti lanjut lagi. Tenang, masih panjang. Baru juga pembukaan, baru dibuka ya. Nanti lanjut lagi ke segmen berikutnya. Kamu kok kepo, jangan so tahu. Soal cinta aku yang rasa. Ada siapa nih di SMS dan juga WhatsAppnya? Cek dulu ya di SMS dan juga WhatsAppnya biar dibaca semua. Nggak minta lah. Oh, halo Mbak Lia cantik, selamat malam, gimana kabar? Mamasnya kemana? Dia rindu sama Mamas Faris. Oh, rindu sama Mamas Faris. Tadi malam kemana, Diah? Bunda Diah mah, tadi malam gak gabung kayaknya, ya kan? Tadi malam Mas Faris siarannya. Jangan marah sayang katanya tuh. Oh ya, gak marah. Lagunya apa? Gak minta lagu, mau dengerin aja soalnya keburu ngantuk. Oh iya, terima kasih Bunda Diah. Bejaka tuh lagunya apa? Tadi Lia ini bingung. Sawan Kawahina Roma. Coba nanti Lia cari lagi ya. Bejaka kan SMS-nya gabung gitu ya. Gak disupasi. Tante Asita. Ditunggu lagunya. Thank you sudah monitor. Mbak Yanti di Wonosobo. Assalamualaikum. Selamat malam Bos Cantik. Aku request lagunya Sapu Tangan Merah. Salam sehat buat semuanya lagi. Mendengarkan Sara FM Kebumen. Buat Umi Hanif, Ibu Karmina, Om Pariono, Mbak Siti, selamat malam. Dan buat Mbak Lianya Matugia, semangat, banyak terima kasih, kembali kasih ya. Ada juga siapa nih? Mas Ama Jenggot. Halo, selamat malam Mbak, dari Mas Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagoan. Lagunya Angka 1. Boleh, Angka 1. Angka 1 tadi ada yang request kalau enggak salah. Tadi udah di request sama Mas Hoyong. Oh iya, nanti Lia naikin ya. Angka satunya, Mas Gomat. Selamat malam, assalamualaikum. Mbak Lia kirim salam buat Mas Ari. Ada Putra Gagak Rimang, Pak Deslamal, Bunyi Nora, Mas Ibnu, Kang Mamat, Pak Karim Chicken, Mama Titi, Mudan Salis, Mama Fitri, Adi Mami Syahrini, Mama Dina, Pak Ratimin, Terosita, Tanjung Rejo. Basta tanpa topiknya, lagunya Radio Dangdut, Membelinya Petugas, dari Mas Gomat. Oke, ada Arsen, lagunya Tanda Cinta dari Megisit atau Nada-Nada Cinta dari Vita Mala. Buat Mas Andre, Bunda Evito, Bang Sibel, Mama Ainun, Mama Asraf, pada dingin-dingin aja. Buat Melianya tugas pulangnya bawa jaket kan, soalnya dingin. Oh iya ya, dingin ya, waduh. Perhatian banget nih Mas Arsen ya. Aduh. Bapaknya Naura, Umparyono, Mbak Siti Kalikutes, Kewetes ya. Terosita, selamat malam. Ya boleh dicoba lagi nanti teleponnya. Mama Vian, halo. Oh terima kasih ya Lek Musa. Ini beli Habutop lagi. Kemarin udah beli Habutop. Ya baru berapa hari udah beli lagi Habutop. Sekarang pesan yang isi 100 kapsul. Nah ini dari Tambak ya Lek Musa ya. Terima kasih, saya selalu ya Lek Musa. Lancar terus rezekinya, berkah buat keluarganya juga ya. Li Musa dari Tambak. Ditunggu ya besok pagi, insya Allah dikirim paketnya. Yang lain yang mau pesan Habutop boleh, silakan ya. Merapat aja di 0851-8606-9984 nya. Nanti kita bisa bantu kirim sampai rumah Anda ya. Bisa bantu kirim via paket juga. Yang rumahnya jauh nih kayak Lek Musa di Tambak, mau beli Habutop dari Star FM Kebumen boleh banget. Silakan ya. Ini udah yang kedua kalinya ya. Luar biasa banget. Sehat selalu ya. Lancar terus rezekinya. Pokoknya buat Anda yang mau beli Habutop, Vitama Minyak Herbal Sultana ya. Apalagi nih mau mendekati 17 Agustus ya. Hari kemerdekaan, banyak banget yang merayakan dengan lomba-lomba ya. Pasti jadwalnya padat banget. Aktivitasnya banyak banget. Ada yang jalan sehat ya, ada yang lomba-lomba, ada yang lomba sepak bola, ada yang lomba ini, balap karung ya kan, lomba apa lagi, makan kerupuk. Wah, siapa ini juaranya makan kerupuk di sini ya. Banyak banget pokoknya lomba-lombanya. Jadi pastikan tubuh Anda fit, tubuh Anda sehat ya kan. Kan ini apa namanya, sedih banget nggak bisa ikut meramaikan acaranya ya kalau tubuh kita itu lagi sakit. Nah buat menjaga daya tahan tubuh Anda biar nggak gampang sakit, minumnya Habutop. Nih yang mau lomba balap karung atau barangkali lomba memasukkan benang ke dalam jarum ya, ke lubang jarumnya biar cepet gitu ya, biar langsung masuk sat-set ya, nggak pakai drama mengsol-mengsol alias melenceng gitu kan. Minum Vitama dulu ya, biar penglihatan matanya itu jelas gitu. Terus ini biasanya yang balap karung juga ya, biar cepet tuh ngelihat jalannya ke depan, gak mencong ya. Tenaganya oke, minum Habutop. Terus buat kesehatan matanya minum Vitama. Udah deh, pasti juara lomba. Atau nangkep belut ya. Kalau nangkep belut siapa di sini juaranya? Ya kan, biar langsung ketangkep tuh belutnya, ngelihat langsung ada belutnya di bawahnya kan, langsung aja tuh ditangkep. Ini biasanya yang penglihatannya bagus. Penglihatan bagus, rutin konsumsi Vitama aja ya, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata Anda. Mulai dari katarak, rabun dekat, rabun jauh, iritasi mata, mata berair, kemudian juga mata gatal, mata bengkak ya. Pokoknya apapun masalah kesehatan mata Anda, solusinya cuma Vitama yang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran dan juga aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga sudah halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mata sehat, Vitama solusinya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio Setara

0: hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
1: Baik.
0: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
1: Mau belajar lagu India?
0: Iya, tentu saja. Oh iya.
1: Lagu apa kira-kira?
0: Ya, terserah Anda saja.
1: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Kamu?
0: Kebetulan saya pernah mendengar.
1: Sawan Kamu. Coba.
0: Oh, saya? Sawan ka mahina pavan kare shor.
1: Salah.
0: Oh, iya?

0: Bajak, lagunya Adele yang munculin ya, Bajak ya. Dan tentunya malam hari ini masih bareng Lia di sini di 98.4 Sare FM Kebumen, DMK Dangdut, malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Seperti biasa, Lia balik lagi nih. Lia mau ngapain? Mau buka telepon lagi ya. Yuk, yang mau gabung di teleponnya boleh merapat di 0851 8006 9984-nya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Bapaknya Naura gimana di situ?
1: Alhamdulillah sehat. Ini anak-anak lagi bikin baju buat karnavalan, Mbak Lia.
0: Oh iya, pakai itu ya, plastik
1: yang
0: ya.
1: Yang terus ya, kalah ketuprak ini ponakan-ponakan itu ada epal ya.
0: Bikin apa gaun?
1: Apa bikin baju princess barang.
0: Aduh, kayak inces dong nanti ya.
1: Ya sampai anak telaten yo.
0: Telaten lah ya, mantap. Ini biar makin semangat bikin gaunnya. Dengerin lagu apa nih?
1: Aku pengen biasa. Rokok.
0: Kan belum Jumat.
1: Oh iya, buat persiapan.
0: Ancang-ancangnya gasik temen ya.
1: Kembali alat wajib kok.
0: Oke, boleh. Dikirim buat siapa lagunya nih?
1: Kalau kami ya, buat yang udah pada masuk ada, tapi Umi Hanif udah pinter tuh, udah masuk paling.
0: Iya, biasanya malam Umi Hanif.
1: Paling ada gurunya itu Mbak Lia.
0: Kayaknya. Ini
1: juga ada banyak pasti yang kalau telepon saya dikejar-kejar itu Mbak Yaya, Pak ya.
0: Aduh, payah Mbak Yaya. Mbak Yaya.
1: Bentar keling, ada Kang Gembro, ada Mas Oyong, ada Pak Ketua, ada Kang Muksin, selamat malam. Selamat malam Kang Gembro, ada Kang Ucup, juga ada Pak Sultan yang udah pada masuk tadi, Bu Karmina, ada Bu Saminten, Bu Yati, Mbak Nur Klirong, ada Umi Hanif, ada Bu Yati udah ya tadi, ada Mbak Cindy, ada Bu Tino Wardani, ada Mafian, Mas Mal, Manomi Masraf. Juga ada Mbak Budut, Mbak Yaakob, Mbak Ahmad, selamat malam.
0: Okay.
1: Tidak lupa buat penggemar ini, orang Wirokatan yang suka dengerin, Pak Suprapto.
0: Oke.
1: Okay. Juga ada Bapak Jepang Nurja ini, selamat malam. Buat selamat tugas, sampai barengan itu, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura. Di belakangnya bapaknya Naura, ada siapa nih? Halo, selamat malam di MK.
2: Halo, selamat malam Mbaknya.
0: Ayo, siapa?
2: Mbak
0: ayo.
2: Lia.
0: Oh iya, Mbak Wahida. Ini lama nggak nongol, kemana aja?
2: Mau kemana-mana sih Mbak.
0: Kayaknya lama ini gak nongol Mbak Wahida.
2: Kan selalu monitor.
0: Selalu monitor ya. Soalnya mau empet-empetan, aduh sesek banget ya. Sesek di sini ya, waduh. Ini luar biasa bisa gabung lagi. Mau dengerin apa nih Mbak Wahida?
2: Yang mau diputar apa Mbak?
0: Ya mau diputar. Coba lihat tengok dulu yang mau diputar apa. Ada Tak Dapat Tidur, ada Tabir, ada Keluar Masuk, ada Titip Cinta.
2: Apa Mbak?
0: Tak Dapat Tidur, ada Tabir dari Vita Mala, ada Keluar Masuk, ada Titip Cinta dari Ona Sutra. Mau yang mana nih?
2: Yang Tabir.
0: Tabir?
2: Iya.
0: Oke, boleh. Lagunya dikirim buat siapa Mbak Wahida?
2: Salamnya buat semuanya aja lah. Durasi, durasi.
0: Tenang, tenang.
2: Buat Mbak Lia
0: bertugas. Oke, okay, siap. Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Wahidah ya. Saya selalu buat Mbak Wahidah di Silumbu. Di belakangnya ada siapa nih? Soal cinta aku yang DMK, selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam, DMK, Mbak Lia.
0: Malam, Bu. Waduh, akhirnya masuk Bu Karmina ya.
3: Iya tadi. Mbak Yaya teleponnya sambil lari tadi nyondol.
0: Kayaknya iya kepental langsung, kasihan banget deh.
3: Gak apa-apa. Iya sampai lari.
0: Untung
3: nyondol saya langsung glewang.
0: Iya, untung Bu Karmina baik, Mbak Yaya. Aduh, kalau enggak udah dimarahin Mbak Yaya ya.
3: Enggak lah, enggak marah.
0: Aduh, sehat Bu.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Lia. Mbak Lia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sekeluarga baik di sini.
3: Iya. Lagunya ikut itu.
0: Ikut
3: Mbak
0: Yaya
3: aja.
0: Oh, enggak bisa
3: tidur.
0: Enggak bisa tidur, orang disuruh minum Habutop ya kan biar bisa tidur.
3: 4 kapsul Mbak Yaya. Hey,
0: itu mah nanti enggak tidur-tidur. Ya, boleh tuh 4 kapsul.
3: Iya. Salam ya Mbak Lia.
0: Boleh, silakan.
3: Salamnya buat itu bapaknya Naura, terus itu ibu siapa tadi?
0: Mbak Wahida di Silumbu.
3: Oh, Mbak Farida.
0: Mbak Wahida.
3: Umi Hanif, Umi Ani, terus Pak Sutar.
0: Oke.
3: Terus Mas Andre, Pak Taryono Wonosobo. Terus Pak Deslamat, terus bapaknya Nora udah ya?
0: Udah tadi.
3: Bunda Ervit, iya Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bu Heni, Mbak Sri, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, terus Mama Asrap, Mama Fian, Mbah Putri, Mbahnya Kembar, Mbah Ahmad, Mas Oyong, Mbah Nyurit.
0: Oke.
3: Dan semuanya aja Mbak Lia.
0: Siap Bu.
3: Mbak Lia, Mbak Lia.
0: Ayo siapa ya? Ya
3: Mbak Lia, semuanya.
0: Semuanya
3: aja selamat malam.
0: Siap.
3: Mbak Lia, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Semoga Mbak Lia sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Karmina ya. Di belakangnya Bu Karmina. Ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Pariono, sehat di situ Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Keluarga baik. Gimana keluarga di situ?
4: Alhamdulillah sehat semua ini Mbak Lia.
0: Alhamdulillah mantap.
4: Tapi dinginnya banget ini di sini.
0: Percaya, percaya. Wonosobo mah udah dibilang kalau lihat di Wonosobo nggak pernah mandi.
4: Satu minggu nggak mandi nggak bau.
0: Iya, soalnya dingin banget airnya.
4: Dingin, iya.
0: Kayak
4: lagunya ngikut siapa tuh?
0: Siapa?
4: Yang Tafir tuh, Bu, Mbak Tafir
0: ya.
4: Iya, Tafir. Salamnya juga fotokopi yang udah pada masuk itu, ada Bunda Wirmina, ada Mbak Bayi Naura, Mbak Yaya, Umi Hani, Pak Sutar, terus Mbak siapa yang terakhir tadi apa ya?
0: Mbak Wahida, Bu Karmina.
4: Mbak Wahida, oh Mbak Wahida itu salam kenal dan buat semua penggemar Setara Kebumen di mana saja berada.
0: Oke, siap.
4: Iya, untuk Mbak Lianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Pulang nanti aja selamat.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan sampai di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Itu aja, terima kasih waktunya Mbak Lia.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono ya. Dan tentunya 4 penelpon sudah meluncur di segmen ini. Nanti Lia buka lagi di segmen berikutnya. Ada Mbak Karto, ya dicoba lagi nanti. Ada Mas Tejo juga. Terosita, Terosita nanti, nunggu malam ya. Agak bakalan masuk desel-deselan jam segini nih, Terosita. Bunda Resalis. Terosita kurang ini, kurang pro masuknya ya. Coba Pak Topik yang suruh masuk, Terosita. Ya kan, siapa tahu masuk kalau Pak Topik yang ini. Lagi baca-baca lagi pesan-pesannya udah masuk, suk-suk. Ada siapa nih? Pak Tono. Assalamualaikum, Alia. Kalau nyamun diputerin lagu Tulang Rusukku. Ya, matur suwun dari Pak Tono. Ya, ditunggu lagunya ya Pak Tono ya, Tulang Rusuknya. Terima kasih juga kemarin udah beli habut topnya ya Pak Tono ya, yang isi 200 kapsul. Tulang rusuk. Kalau Rich Teh Rosita tulang apa? Tulang tulung ya? Aduh. Ada siapa juga nih? Mbak Nur, Assalamualaikum, Mbak Lia cantik. Selamat malam, kabarnya apa? Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah bayi. Lagunya Dokter Cinta, salamnya buat semuanya aja pendengar Radio Star FM. Selamat malam, selamat beristirahat. Mbak Lianya, saya selalu sekeluarga full berasi. Ada Mas Iqbal di Jatiporus. Halo Mbak Lia cantik, salamnya buat Mas Agus Faisal yang ada di sampingku buat kejutan biar dia kaget pas dibaca. Lagunya Delima buat Mbak Lianya, terima kasih, kembali kasih. Kaget gak Mas Agus? Aduh. Di SMS, lihat, tengok dulu di SMS-nya.

Lia minta domisol dong, gak bocor nomor 5. Lia nomor 6, oke terima kasih. Dingin turu ya. Kembali kasih buat Kang Sripit. Sripit apa seruput? Siapa di sini yang susah tidur kalau malam? Terkena insomnia ya? Waduh, belum nyoba Habutop ya? Coba minum Habutop tuh, nanti tidurnya makin enak, kata Butika gitu ya. Sebelum tidur minum Habutop tuh, Butika kalau sebelum tidur aja minum Habutop. Katanya kalau abis minum Habutop, gak lama langsung bisa tidur Mbak Lia. Enak tidurnya, bangun-bangun badannya fresh, badannya segar ya. Gak kerasa capek lagi walaupun sudah beraktivitas seharian. Iya bener banget ya. Soalnya tidurnya kan berkualitas ya kalau minum Habutop. Jadi badannya enak, enteng, segar gitu ya. Apalagi makin sehat dan bisa menjaga daya tahan tubuh Anda dan meningkatkan imun tubuh Anda. Pokoknya bagus ya. Nanti juga bonusnya banyak kalau minum Habutop. Bonusnya badan jadi segar, jadi sehat. Terus penyakit yang ada di dalam tubuh Anda berangsur-angsur berkurang, membaik ya. Pokoknya banyak banget manfaat dari Habutop. Kalau susah tidur, ingat Habutop solusinya ya. Jangan suka begadang, karena itu nggak baik bagi kesehatan kita ya. Begadang nggak ada artinya, udah nggak dapat apa-apa. Dapat penyakit? Iya ya kan? Makanya jangan suka begadang. Mending terapkan hidup sehat, mulai dari makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur ya, yang cukup juga, kemudian juga olahraga, jangan lupa ya, istirahatnya harus teratur, harus cukup juga, 8 jam ya. Ini bagusnya 7-8 jam kalau malam. Kalau Anda begadang, jam 2 baru tidur, jam 5 udah bangun, berapa jam tuh? Kurang kan? Nah, nanti kalau kurang tidur, udah terkena insomnia, darahnya juga tekanannya bisa rendah gitu. Kepala jadi kelayangan, kerja pagi-pagi jadi ngantuk ya kan? Aktivitasnya

jadi terganggu banget. Harusnya semangat, malah semangit kan? Oh, belum minum Habutop sih. Malam ini jangan lupa ya sebelum tidur, minum Habutop herbal yang paling top.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Radio Stara FM.

Satu koleksi dari Bunda Rita Sugiarto dengan sejuta lukanya ya. Banyak amat sejuta luka ya. Emang satu luka gak cukup gitu ya. Harus sampai sejuta luka dulu kayaknya ya. Biar sadar gitu ya. Selamat malam. Selamat bergabung lagi bareng Lea di sini di 98.4 Sara FM Kebumen ya. Iya. Dan nanti Lia buka teleponnya lagi ya. Pokoknya buat Sobat Star FM yang mau gabung boleh banget, silahkan merapat di 0851-8606-9984. Jangan banyak-banyak lukainnya ya. Nanti kalau lukanya banyak, ngobatinya susah ya kan. Penyakit aja kalau banyak, ngobatinya susah ya. Kalau pengen ini obatnya gak susah gitu, kalau udah tahu satu luka terus diobatin gitu ya, satu luka lagi diobatin lagi jadi sembuh gitu ya, bukan ditumpuk jadi satu. Kalau penyakit ditumpuk gimana kan, kalau Anda udah tahu sakit satu penyakit di dalam tubuh Anda udah hinggap ya. Nah, segera atasi, diobati menggunakan Habutop. Jangan ditunggu numpuk-numpuk dong ya, masa nunggu sejuta penyakitnya banyak amat ya. Iya, kalau kuat tubuh kita. Kalau nggak kuat, gimana dong? Menyerahkah? Jangan ya, selagi masih ada obatnya, masih ada Habutop, jangan nyerah dulu ya. Kita ikhtiar dulu bareng Habutop buat penyakit kita.

0: Selamat malam, DMK.
1: Halo.
0: Halo.
1: Udah masuk ya?
0: Udah masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Lian cantik, gimana kabarnya?
0: Baik dong, Mbak Titin cantik. Mbak Titin ya, gimana
1: sampai
0: kabar?
1: Sampai aku itu, apa, terkejut.
0: Terkejut?
1: Gak bisa masuk. Tak tunggu-tunggu mana.
0: Bisa
1: aku
0: dong.
1: Udah lu masuk tuh gak nyaut-nyaut.
0: Iya, gitu. Gak nyaut-nyaut. Mbak Titin gimana sih di halo-halo juga gak nyaut?
1: Apa jadinya halo-halo Bandung?
0: Sehat Mbak Titin?
1: Alhamdulillah sehat. Bukan balik cantik gimana kabarnya?
0: Sehat, masih bahagia.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pokoknya yang paling penting sehat.
0: Betul banget. Ini mau dengerin lagu apa Mbak Titin?
1: Aku mau dengerin lagunya yang dari Isda.
0: Yang apa tuh?
1: Junet, aku cinta kamu. Junet.
0: Oh Junet ya.
1: Kayaknya Mas Junet itu satu desa sama Mbak Nia.
0: Iya kayaknya deh. Oh. Aduh, salam buat siapa nih?
1: Ya, salam buat Mbak Putri, Mbak Kato. Pokoknya Bu Sida Kenwater, terus salam buat Bu Tanginten, Mama Astra, Putri Kadarmanto, Bu Ayu. Terus buat Mama Naomi, Mbak Wihanis, Mama Fian. Terus buat Mbak Yaya, Mas Imam. Sama ya, butuh Kang Yati Antika, Pak Paryono Kiwonosobo, Pak Jono Ambal, Putri Selatan, Bunda Ervito Apertantik, Mas Ibnu, Pak D. Selamat, Bapaknya Naura, Ung Kendro, Mas Jaga Rimang, Mas Ari, Mas Boma di Sanggu Banyu. Terus juga salam buat Mbak Cindy, Mbak Nur Keliro, Mbak Bunga. Terus juga salam buat Bunda Sakina.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Isna, Mama Nadia. Terus buat Turen Sawit, sudah keren sekarang duit yang diambal. Terus buat
0: Siapa lagi?
1: Mbak Bukut, Mama Fitri, Mama Dina, sama Pak Ratinin. Terus buat siapa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Nama tetap beli yang selalu nyapa. Semoga semuanya tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, dan keluarga selalu. Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Lia cantik yang lagi berbukas. Jangan lupa pun senyum. Bahagia, sejahtera, sehat. Tak tunggu dong.
0: Junet.
1: Tak tunggu ya, benar.
0: Siap.
1: Belum ngantuk. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam DMK.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, juragan. Waduh, waduh, waduh. Oke, siapa, Gie, siapa?
2: Siapa lagi, Dek?
0: Siapa sih, Bang Undi? Anu Wiswe? Wiswe ranongol sih, kelalen, Lia.
2: Nongol,
0: Pak. Nongol, Pak. Kapan lah nongol?
2: Jadi, ya.
0: Nongolnya bulan wingi, ya.
2: Ya, benar.
0: Lia apa?
2: Ini Mama Naomi atau nongol?
0: Oh iya, atau nongol ya, mengendik aja.
2: Langsung lupa, awalnya adem.
0: Adem soalnya ya. Aduh, kira-kira ngapa
2: Dili? Salamnya Pak Terosita dan Pak Tati, selamat beraktivitas.
0: Oke, siap.
2: Sing nembe, kue Miki siapa nembe munggah?
0: Mbak Titin cantik. Malah ngakak ke priwin, Rika. Mau kenal? Udah kenal belum? Nanti Lia kenalin.
2: Iya udah kenal dari dulu itu Mbak. Sama Pak Sutar juga jalannya udah kenal tapi belum pernah ketemu.
0: Oh sama Pak Sutar udah kenal juga. Oh iya. Loh, Telma.
2: Salamnya buat semuanya aja. Selamat malam mendengarkan.
0: Oke, siap, Bos.
2: Minta lagunya boleh enggak?
0: Oh, boleh. Mulai Lia, ge mulai. Apa lagunya, Bu?
2: Apa ada lagu pasangan ya?
0: Ya anar pasangan karo siapa wis?
2: Urung anar.
0: Mbak Titin nih nyari pasangan Mbak Titin.
2: Engko jangan ngerti ngiri lah.
0: Ini kan dipasangin dulu. Eh,
2: iya lagunya pasangan.
0: Sendal aja ada pasangannya gimana sih?
2: Masa saya enggak?

0: selamat malam. Guys,
1: kenal kancane ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih kancane nggih balane nggih. Kan bola-bolane.
1: Iya. Itu best-bestinya Mama Titin.
0: Oh iya kan, lagi nyari pasangan ya sama Mbak Titin tuh.
1: Iya. Aku belum ini. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat.
0: Sehat cantik. Cantik gimana kabar di situ?
1: Jangan bilang cantik sama aku.
0: Ben mumbul tekan gendeng.
1: Oh, kok mumbul? Ada duit sih.
0: Aduh. Kayak kata-kata mutiarane rumah tuh apa kayak topik always.
1: Masih sibuk ya, masih sibuk.
0: Oh iya. Yeah. Siap. Ini mau ngapain nih? Ya, udah masuk dudut lagi tuh.
1: Ah. Dan, enggak lah.
0: Enggak ya, ya. Mau minta lagu aku apa?
1: Aku cari sinyal dulu.
0: Oh ya boleh, pindah lokasi dulu. Oh,
1: pindah lokasi ke gunung. Aku mau naikin lagu itu yang barusan, karena barusan aku yang nyuruh pasangan dari Rita Sugiduit.
0: Senangnya pada pasangan. Salam enggak sapa ki.
1: Salamnya itu yang guyu terus Tejo.
0: Iya,
1: Tejo Tanjung Rejo.
0: Terus buat siapa lagi nih?
1: Terus Bapak Naura, Pak Andi Selamat, Mas Komad, Mas Ari, terus Mbak Bu Samintan, Mbak Yaya, terus Mama Ashraf, Mama Naomi, Mama Fatma, terus Duran Amba, Pak Yono, Pak Karyono, terus
0: siapa lagi? Aduh, kelalen kan? Temen apa orang yang kelalen? Siapa lagi? Waduh, tut maning ge.
1: Pokoknya buat semuanya aja. Pokoknya okay. Mama Titin barusan gak nyenggol aku. Aku gak nyenggol walaupun miss call dia.
0: Kasian deh.
1: Iya. Buat Mbak Lianya selamat tugas sampai tuntas. Semoga okay. Sehat selalu melalui skillful baraka. Lagian aku tau nyenggol. Darahnya aku orang monitor.
0: Iya. Ketahuan.
1: Ketahuan dia. Garing gak disenggol malah miss call aku.
0: Gak usah disalamin.
1: Enggak, aku gak mau nyalamin. Biarin aja.
0: Iya betul. Miss call 10 kali biarin.
1: Bang Andre si Monit mistik ya.
0: Masih, dia setia.
1: Mas Ibnu juga. Pokoknya buat semuanya aja lah ya. Okay. Istirahat. Selamat malam buat grup Setara FM-nya juga.
2: Jadi selamat malam ya.
1: Ke Blumen.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tera Sita cantik. Kan? Oke. Di belakangnya Teh Rosita cantik ada siapa sih? Halo, selamat malam di EMK. Mana ini? Di belakangnya Teh Rosita ada siapa nih? Halo, selamat malam di EMK. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam ya.
0: Malam Pak Paijo, apa kabar Pak Paijo?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Lia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, tumben nih nongol malam-malam Pak Paijo belum tidur.
3: Ya baru ngelilir.
0: Ngelilir, berisik ya ada Teh Rosita ya? Oh, pantesan Teh Rosita berisikin Pak Paijo nih. Aduh, yang penting sehat lah ya Pak Paijo ya.
3: Alhamdulillah, amin.
0: Pengen dengerin apa nih Papa Ijo malam-malam?
3: Rindu.
0: Rindu sama siapa?
3: Sama semua penggemar Setara FM.
0: Oh iya, siap. Rindu. Salamnya buat siapa nih Papa Ijo?
3: Salamnya buat Bunder. Ini Bunder kok nggak nongol ya?
0: Oh, dia ngelilir juga biasanya.
3: Biasanya kalau pagi suka bangun ini tadi pagi enggak kayaknya.
0: Oh iya, lagi sibuk berarti dia.

0: rumah Pak Ki, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Arti, Mbak Cindy.
1: Oke. Okay.
0: Bapaknya Naura, Mas Andri, Pak Waryono, Om Gendrong.
1: Siapa lagi?
0: Umi Hanif. Umi Hanif.
1: Oke.
0: Okay. Bu Yati.
1: Mbak Tri. Oke. Okay.
0: Bu Kumis.
1: Bu Rizmi. Oke. Ya.
0: Mas Andri. Mas Andri.
1: Siapa lagi?
0: Naura.
1: Oke. Okay.
0: Terus Mbah Ahmad.
1: Oke, okay, siapa lagi?
0: Mas Iman. Dan semuanya.
1: Oke, okay, siap.
0: Siap-siap. Selamat tugas. Selamat malam nanti. Semoga nanti selalu satu.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Kembali kasih buat Papa Ijo ya, saya selalu di situ Papa Ijo, ditunggu lagunya. Udah berapa penelpon nih? Lia lanjut baca pesan-pesannya udah masuk ya, karena udah banyak ini kasihan yang belum pada dibaca. Mbak Ahmad, waduh Mbak Ahmad kemana aja Mbak Ahmad? Baru nongol Mbak Ahmad. Kayaknya satu minggu Lia gak dengar suara Mbak Ahmad nih ya. Bu Yati, selamat malam juga, boleh dicoba lagi nanti ya Bu Yati. Mbak Sakinah juga nanti dicoba lagi boleh. Ada Bunda Nesalis, Assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam, apa kabar? Semoga sehat. Saya dari Bunda Nesalis, absen hadir monitor di acara Demingka Dangdutnya. Makin asik, ikutan naik panlet, susah banget. Salamnya buat Mama Izan, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Asroh, Bu Yati, Bu Sakina, Bu Kumis, Bandu, Mbak Bubut, Mas Giman. Ada Mas Gomat, Mas Andri, Mas Andi, Bunda Sri, Bunda Titin Wardani. Ada Bunda Vito, Mbak Siti Kalikutes, Sobat Cindy, Mbak Yahya, Mbak Hani, Bapaknya Nora juga selamat malam. Buat semuanya Sobat Star FM yang lagi monitor juga selamat malam. Mbak Lianya selamat siaran, salam sehat selalu. Lagunya saya minta tolong, Bukan Tak Mampu, boleh ditunggu. Mas Sandy. Mbak Lia sebelum tidur 4 kapsul ya Raisa Turu. Iya gak bisa tidur nanti ya, 2 kapsul aja. Mbak Karto, selamat malam Mbak Lia cantik. Lagu Mbak Bekas Pacar. Salamnya buat Mbak Siti, Bu Hanif serta keluarga. Bunda Evito, Mas Arijo, buat teman-teman Star FM semuanya. Buat Mbak Lianya petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, kembali kasih buat Mbak Karto ya. Pak Topik yang ada di Tanjung Rejo juga selamat malam. Assalamualaikum Mbak Lia cantik. Ini ada kata-kata mutiara. Katanya, mah apakah ini yang namanya bumbu cinta? Bukan, itu mah bumbu sambel ya. Soalnya setiap kamu nyuapin aku ketela kok rasanya keju ya. Singkong kali ah rasanya keju. Salamnya buat Pak Bambang, Pak Kari, Mas Andri, Mas Ibnu, Pak Dei selamat. Bapaknya Nora, Om Paryono. Ada Mama Nomi, Mama Fatma, Mas Gomat, Pak Dei, Pak Gagak Rimang. Lagunya Jatuh Cinta. Tatungku sampai habis. Makasih, semoga Mbak Lia sekeluarga selalu dalam lindungannya. Amin. Doa terbaik buat Pak Topik di Tanjung Rejo ya. Pak Karim, Juragan Chicken, Tor Monitor, Ketua ya. Monitor karo nyukil kelapa gawe santen persiapan jualan pagi. Salam KB bae mat malam mat leyeh-leyeh buat balenya mat tugas salam sehat selalu. Amin. Doa terbaik buat Pak Karim dan juga ibunda nyonya tercinta ya. ada siapa? Assalamualaikum Mbak Lia mat malam mat tugas. Mami Syahrini hadir di DMK yang asyik banget. Salam buat penggemar Setara Kebumen. Dari A sampai Z, Mami Syahrini lagunya Cukup Sudah dari Delaila. Terima kasih Mbak Lia, kembali kasih. Tak tunggu ya, ditunggu lagunya ya. Mbak Lia main bulu tangkis ke rumahku. Ah, gak bisa ya. Takut Kang Sripit kalah. Mbak Lia cantik, tolong sampaikan salam buat Pak Karto, Bunda Nesalis. Thank you dari Mbak Titin. Oh iya. Yeah. Pak Haryanto di Begadangan, selamat malam. Kali ini Lia punya lagu berikutnya. Ini karena tadi udah dari Bunda Rita ya, Sejuta Lukanya. Jadi pasangannya nanti ya, abis ini ya. Iya, biar gak punya Bunda Rita Sugiarto semuanya. Oh iya, malam hari ini gak ada wayang ya, full album dari koleksinya Bunda Rita Sugi Duit, Semalam Suntuk. Dan ada keluar masuk dulu yuk, pintunya dibuka dong, soalnya ada yang mau keluar masuk nih ya. Bapaknya Naura, lagunya Lia munculin, barangkali mau keluar masuk pintu ya. Dibuka lebar-lebar.

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, kak.
1: Bersyukur harusnya, dek. Masih bisa makan enak, asal gak berlebihan makannya.
0: Ya, kalau makannya enak, mana bisa gak berlebihan, kak.
1: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

Oke, okay, sesekali si manusia muncul dari Yona Sutra dengan titip cintaku ya, Butika. Halo, selamat malam Butika Dermanto. Lagunya udah liat munculin ya, titip cintanya. Semoga cintanya selalu dititipkan dengan orang-orang yang benar-benar ini bisa dititipin ya, Butika ya. Katanya ini mau nitip. Tadi perasaan lewat seluler, Butika. Bambang Jeger, selamat malam. Malam, Mbak Bro. Bambang Jeger lagi istirahat di Bantul sama temen. Sambil monitor Star FM Kebumen, salam buat semua penggemar dangdut Kebumen. Yang asik banget penyanyi yang ramah-tamah, semoga sehat selalu. Thank you. Oh iya, kembali kasih. Thank you juga ya buat Bambang Jeger yang udah gabung. Di SMS ada siapa nih? Kicau Mania, Kicau Mania. Mana ada malam-malam Kicau Mania? Ah, nomor siapa ini?

Salam buat Pam-Pam aja ya. Udah ya, Li mau pamit dulu dari DMK malam hari ini. Terima kasih. Absen Kerian, aduh, bisa Arab Kuku dan Juregen ya Kang Mamat. Gimana sih? Oh, baru nongol jam segini Kang Mamat. Sibuk banget kayaknya ya sampai ini enggak bisa absen gitu ya. Waduh. Di belakangnya ada lagi. Assalamualaikum, Balia minta lagu Cinta dan Air Mata. Oh, gimana sih, udah ada cinta ada air mata juga. Aturan mah kalau cinta tuh bahagia ya, bukan air mata. Coba nanti Lia munculin cinta dan air matanya ya. Banyak cintanya atau banyak air matanya, Mr. Keling? Semoga banyak cintanya ya, bukan Mr. Keling, Putra Keling. Cinta dan air mata ya, Lia siapin. Mbak Ahmad, halo Mbak Ahmad, Lia mau kukudan Mbak Ahmad. Besok dicoba lagi teleponnya ya. Sama Mbak Sakinah, kurang gak asik Mbak Sakinah. Iya, besok lagi ya, kapan-kapan kita ketemu lagi, di lain waktu, di lain acara. Dan kali ini lagunya udah Lia siapin semuanya ya Sobat Star FM. Nanti juga ada banyak cintanya. Alhamdulillah dong kalau banyak cintanya ya. Semoga semoga Sobat Star FM juga merasakan hal seperti itu ya. Pak Soeharto, ya ampun, jam segini baru nongol Pak Soeharto. Besok lagi Pak Soeharto, Lia mau kukudan. Mama Ririn ikut-ikutan ngelilir malah wis nggarep kukudan, wis kukudan, wis orang nerima maning, wis dagangannya wis laris ya, orang nambah-nambah. Jadi Kang Mamat nggak cepet sugih, nambah-nambah baik. Oke, terima kasih banget ya udah gabung dari jam 7 sampai jam 10 malam hari ini. Lagunya ditunggu aja, udah Lia siapin semuanya. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata yang gak masuk juga teleponnya, boleh dicoba lagi besok di besok lagi ya, di acara lainnya juga boleh. Silahkan. Selamat tidur, selamat beristirahat, semoga istirahat Anda berkualitas ya. Tadi gak kebagian, lewat seluler ya tadi ya. Nomornya Pak Soeharto yang mana? Banyak soalnya tadi nomor baru juga. Lagu terakhir ada secawan madu buat Mas Haryanto yang ada di Pegedangan. Lagunya Lia muncul ini, ada secawan madunya. Terima kasih banget, sampai jumpa lagi, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang tadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu, bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: Kureang, ada yang ingin aku sampaikan padamu.
1: Ada apa, Dayang Sumba?
0: Kau tahu, aku tidak bisa menjadi kekasihmu lagi. Karena...
1: Karena apa, Dayang Sumba? Apa yang membuatmu tidak bisa lagi menjadi kekasihku?
0: Karena aku ini adalah ibumu, Sang Kureang.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Dayang Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sang Kureang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayung yang kupukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sang Kureang.
1: Mustahil.
0: Sang Kureang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sang Kureang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rebah pilihan lainnya, Sang Kureang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sang Kureang. Jadi, aku ini ibumu, Sang Kureang.
2: Tidak!
3: Dan akhirnya Dayang Sumba menambah pitak di kepala Sang Kureang. Tamat.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Baroka, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Radio Star.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beri Habutop, obat dari para ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: gen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Radio Stara FM.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: apa mbah? Sirai teki-ciki baik. Apa tak apa mbah?
1: Iya kecu. Sirai rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh malah mbah, mbah. Sirai abot dicakak apa mbah? Tekjot napring.
1: Kau mani? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, mbah. Bokyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik nggo penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tuku kena.
0: Nggih, mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desumarni. Alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nenek rela. Tolongin bapak lah.
1: Iya pak. Anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rongkat.

0: Sul, pinter lu sedina.
1: Apa iya sih, Bu?
0: Ya iyalah, Pak. Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Belumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Kacik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Kacik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kacik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan nangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Radio.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo, Sindang Resmi, Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal 2 kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
6: 98.4 Radio Star.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: Oke, Habu Token ramuan Arab sing bisa ngobati segala penyakit, Bu. Ya dewe kudu ikhtiar lah. Ibune nah, nek diomongi aseng guyon wae.
1: Sahanung ada harseng, Bapak. Aduh, aing begiliran.
0: Oh, bisa-bisa nih yang bojo karo wong beda planet.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Iya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio Setara FM.

0: Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1, Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes, alhamdulillah habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu Aceng. Eh, Bu Tina. Belanja apa nih?
1: Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda.
0: Eh, Bu Aceng.
1: Iya, ada apa, Bu?
0: Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
1: Oh, udah, Bu. Semalam suami saya kan minum Habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Eh, alhamdulillah sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa. Oh. Pokoknya semalam saya puas banget, Bu.
0: Dan apa saya bilang, Habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh, Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta.
1: Oh iya, mau deh saya juga minum Habutop atuh.
0: Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya, Bu Ajeng.
1: Oke sih ya, Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
0: Iya dong, pengalaman soalnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?
2: Waalaikumsalam.

0: siapa, Bu?
1: Untuk diri saya sendiri, ya, alhamdulillah, ya.
0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid, ya, yang ada di

0: Alhamdulillah ibu. Sebelumnya kelenjarnya sakit atau gimana bu itu bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar. Alhamdulillah sekarang lebih nggak keras lagi, lebih lentur, lebih mengecil. Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya bu, berarti cocok ya bu pakai Butok.
1: Iya alhamdulillah ya.
0: Baik ibu, ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih?
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu seturu-seturu yang punya keluhan seperti

0: itu kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya terima kasih Bu.

0: dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: nak.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah, iya ya. Obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih, Bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habutop yang rutin, Bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: N-am ar TV.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah, saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesus, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah, Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pak, Bapak?
5: Iya, Bu. Kenapa?
1: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
5: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: lagi. Ah,
1: sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kalau bapak sehat, bisa kerja. Dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
2: Betul banget. Betul. Mwah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
6: 98.4 Setara FM Kebumen.

tansah kita sedaya cadhong donga sanggo barokah ilmunipun. Sakagunging para masayi, para sepuh, para yai, aji sepuh, pini sepuh kasepuhan. Ingkang tansah minulya utaminipun dumateng PJ Kepala Desa beserta staf ingkang tansah minulya.

rahimakumullah. Beten supe konco banser ingkang tansah katresnan. Sesarengan kita dherekaken nang lembono maji syukur wonten

Ayo bareng Alhamdulillahirrabbilalamin. Paringi umur panjang, menangi bulu dan mali. Oke.

muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang moga murah ingkang maring taufik sarta hidayah sehingga kelemnan sami saged leng geus padha medang mandan semring ngaji moga-moga pikantuk ilmu sing manfaat ibadahe tambah istiqom rezekine moga-moga tambah kan mambrah mam tambah ibadah akhire urip husnul khotimah amin Allahumma amin alhamdulillah ya waras ya seh ya sehat ya war ya kadang-kadang ya nang waras ora sehat ya nang sing sehat ora pati ya

0: biasane wong normal niku sedina sewengi 24 jam niku ping 4.320 ambekan. Pirah? 4.320 ambekan. Ambekan pisan ora kebener tulung-tulung.
1: Ih, ya aku ambekane angel temen ge ya.
0: Tiga wong

0: lagi nama ke? Ya, Bu. Ibu-ibu singkirnya syukur aja, Bu, ya. Biar nanti perawan mikir-mikir.
1: Ya Allah, gak sebut jago kayak apa, ya. Ndek papa dewur, cendek apa dama, ya
0: Allah. Alhamdulillah, bojone dewur, ya disyukur. Alhamdulillah, bojo dewur, rake berkat, orang kepangan, memet tekan payon. Bojone ndep, jadi pedukel kayak bekel, sisirnya tiba mengelongan, merobel, orang kejedut. Bojone lemu banget kayak payo, alhamdulillah. Bojo lemu, wayah adem, kenang kok kasuran. Bojo kering, irit bahan. Bojo dempis, ngambung cepet tekan. Bojo dengklang, nang pasar kepenak digoletin. Lah kasih jumbul-jumbul.

orang diundang kon munggah, nyong wis langsung munggah. Wong biasane ora diperintah munggah ya. Nggih. Masalah iki pun kula anggere ngantek kesoren kawanan kula arep ganti nggon mali wonten Temanggung. Lah mun nyong urung diperintah wis. Sing penting ayo niki kan esi jenengan dalam rangkane pengajian intine ngaji nggih. Ngaji muludan. Ya, ngaji mu mulud. Nah, ngaji salah karosit jumlahe sedo sedoso bilangan gen bener dadi nek ana wong Islam ora gelem ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji pada karo wong edan iku mboten sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunia selamat bejen dunia beja akhirat umay kinclong lantene melong bojone meblong ibadahe ora tau bol bolong ngaji ngatur jiwa ngaji ke ngatur jiwa bangunlah dewanya bangunlah badannya untuk intone cara yang dua sehingga bangun jiwa raga yang wonten loro wonten kali iman karo tak iman karo takwa bisa nih iman karo takwa ya ngaji oleh ngaji gimana apa nanti ini nang pengaos awalan peng, awalan pe, seselan eng, dasare aos, akhiran an, dadine pengaosan. Arepe dadi wong urip ya sing aos. Nek ora aos berarti oh gabuk. Kae bini sing ditandur nang jenengan kae bini apa bae anu kang omah anu sing aos.

cocok karo pesing lan dur menungsa kaya gue asli nih menungso bien yo suci asli nih manggone nang suarga roe roe manggone nang suarga suarga niku ya suci ditandur nang dunya diwadai badan wadak roe niki wurip dibengakal sempurna iki bener iki ora bener iki najis iki ora najis iki halal iki haram sapa wong bisa urip nang dunya jaga bisa jaga kesuciannya roh besok mati rohe suci bali mang suarga maning Allahumma Allahumma wiji ditandur yana sing ora manut ora metu poe ora-ora metu poe dierit dibakar menungsa ora manut ya di lah menungsa ing sini kan loro egur Gusti Allah gawe kur loro suarga karo neraka lah kita sedoyo wong asli nian ukang suarga ya bali mang suarga maning Allahumma ya kalau ngomong nganggo bahasa kebumen nganggo bumen nganggo a nang kene nganggo o ese apa sih nganggo a nganggo a nang kebumen kebiasane kebumen ngulon nganggo a nek kebumen ngetan nganggo o angger nang kebumen apa nang Jogja ngetan ya jadi opo angger nang kebumen samat nang kebumen ngetan jadi ne langgar pak samat nandur kentang tukule arang-arang jadi ne pak somot nandur kentong tukule orong-orong tapi insya Allah nek mono sobonya sih nganggo ya dan iki muludan sarate bung muludan papat sarate bung muludan papat siji kumpulnya menungsa kan wis kumpul kabeh wis nomor loro ngetokaken sedakoan isuman kabeh kabeh nah, nomor telu diwacakaken Al-Qur'an wis diwaos ya ping papat diwacakaken berjanji wis diwaca oh dereng nek wis kan arep tedongane bubar wong wis papat syarat nek berjanji urung diwaca ya tek wacan aja gue ya.

engkau nerangaken lahir kan si Nabi. Ngelahiran kan biasane kan kudune wong lahir kan kudune kan meteng disit. Nek kowe nek meteng berarti kan ana sing metengi. Ya berarti ki engkau bahas bab

ada goyah wanteng jembluk wanda botak. Ya, ya bang atun atun ayu ayu kayak kayak gini lagi agora meteng, nekis meteng hilang larikane, mendumah kayak mentor rumah burobelan, menggurap nyunduk, melaku kayak kunti. Tikal rika bong lanang ora kena sembarangan karo bong wadon sing alam jagat paring tuan dewek, nyatane ngandung bayi sangang bulan ora didunaken. Ya.

0: pada mati. We Kanjeng Nabi nang wetengan. Ya mau bapake nikah hamil, ibune wis hamil. Cara wong kene ya wis mulai matur karo bapak.
1: Ya Allah, Pak.
0: Nggih.
1: Munyel-munyel.
0: Dadi
1: katone dadi.
0: Rasane
1: jeleh. Jeleh banget. Aku biasane MC ki ora.
0: Nggih. Patang bulu dina banyu, patang bulu dina maning jadi getih, patang bulu dina maning jadi daging, paping telu satu serong bulu dina pada karo patang bulan, roh suci dilebokakan kang suarga, nah, karo lewat malaikat, dilebokakan mengdaging blondo obah.
1: Nene mas.
0: Nanti.
1: Nene sekali.
0: Nanti.
1: Ring tengen.
0: Kebriye.
1: Kejutan.
0: Naroe pikat piris gigi ditulis rezekine aja ligi patine nama ligi penggaweane sakiun sang idun becet silakane patang bulan ditulis patang perkara wong kene gawe selamatan mapati utawa ngupati ana pora enten ngupati 6 bulan jadi bocah 7 bulan ini sempurna sire nang dhuwur bokonge nang isor kaya bayi jagong saking akase bayi 7 bulan jungkir jungkir bahasa Arab kabun wong Jawa ngomong kabun ora duwe kebak lu wis sebo ngomong tingkeban jadi selamatan 7 bulan asline selamatan jungkiran jungkire bayi men selamat gawe selamatan mitoni ana mitoni pora. Weh, jabang bayi arep lahir sirai mapan nang dalan.
1: Gangkol.
0: Nanti.
1: Gangkol.
0: Nanti.
1: Ingsor.
0: Ngarep.
1: Ngarep.
0: Buri.
1: Kemranyas.
0: Petenge.
1: Muntir-muntir. Ih, kerine.
0: Dan sebagainya. Arep lahir apa?
1: Ketone lahiran.
0: Terus?
1: Marani dukun bayi.
0: Dukun bayi?
1: Mm-mm.
0: Siki?
1: Siki. Aja ngomong bae, lagi larang ngomong bae.
0: Kembali.

Nabi Arab lahir, widok dari kang suarga medun kabeh, lahir hormat karo lahire kanjeng Nabi, widok dari beng hormati lahire kanjeng Nabi, lapa maning nyong jenan kabeh umate kanjeng Nabi, kepengen safangate uwi samestine, anak mudan mulut, ya dianakakan mulut dan, gina bangge saking, saking senenge karo kanjeng Nabi, wong kene wis enteng mulut, esi mulut dan gila bangge, ya masa Allah ampun, bu, jenengan wis tahu krungu kabare widadari napa dereng? Widadari niku makhluk pertamanan sorga. Saumpama niki dunya peteng kabeh lintang wis ora metu, ana widadari siji medun mang dunya, guyu keton untune siji.

Beh, kue idune bidadari. Beda karo idune, idune nyorika pangituru ngidun nang latar tol-tol pitik-pitiknya mendem. Lah Kanjeng Nabi lahir bidadari ngormati lahirnya Kanjeng. Wa barozang

Nah kene ana pethetan bayi mboten? Sing pitung dina utawa setengah bulan ngundang kiai tangga teparokon pada mata solawat bareng ngatiril papat pada ngadek bajine ditokakan di petet rambut teh onten mboten? Iya, terus biasanya sing petet rambut uli amplop kaya gue. Iya, nggih leres. Pengertiannya kaya gini kang, pengertiannya sing duwe anak konsodako emas saabote rambut sindi potong urung bisa ngirak-ngirak akan sepira abote rambut mulut dikirak-kirakan anggo duwit dilebokakan amplop niku nalare ngaten niku cara wis mampu ya ngati kok medus lan apa anak lanang siji anak lanang meduse nggih nek anak wadon meduse siji nur ya telak la usana dunya padang kabeh sebab ana nur Kanjeng Nabi. Bun niki hormat karo Kanjeng Nabi lahir maca selawat karo ngadeg sementara riyen nggih. Ya, mengko ana selawat yang kedua. Sing kemaca selawat kedua tata-tata. Sing iki hormat karo Kanjeng Nabi ngaten niku nggih. Ya.

0: Muhammad.
1: Lega malih niki pun mios jenengane babar nek cara anak nyunjenan kabeh jangan dalam rangka menadzum maulidi kuntu sabingan lahu ya mal kiamah sapa wengi ngegungaken dateng wiyosane kanjeng Nabi pikantuk sapangatipun bening wonten dinten kiamat Allah paringi jabah amin Allahumma ya bu ya wis kembali mau nek cara anak nyong jenan kabeh arep babaran yen lantarane mbah dukun bayi. Dukun bayi teka, dukun bayi niki ngilmu net telu dienggo kabeh, jeng ilmu telu dienggo kabeh. Apa kuwe japa, serana, mantra. Wis bayi apa? Wis arep babar, lahir burung mbah.
2: Lawang dilengani mendunyu.
1: Kon ngelengani lawang bijinene serana bongsing arep ngemetu benang kene sing dilengani kana men paham kaya kaya anang ilmu sing ketone ramasuk akal terjadi wong gizelo ngeresakakan contohnya kaya kaya bien kan rata-rata ya orang bien lah siki anak mesusi beras wong moteng mesusi barang digelit lakaken disosor entrog wong tungkul ngumbah janganan nangkono anak kayu saking nesune entroge dipendong dengklang barang lahir anake medu ya kan mulane wong wadon nek lagi meteng ati-ati sambat jabang bayi lau sing dipentung be entuk-entuke dengklang barang lahir anake melu ya ora beda miki wong sing arep metu benang kene sing dilengani lahir paromba
2: layak kekebas kom di lumana kabe
1: karepe men bukak kaya gue lah enang ilmune bedan kan jere bukak siji bukak loro bukak telu onung lumah-lumah nah ya masuk akal lahir paromba
2: pisan maning bokono katokan diuderi
1: ya manut sing sing arep babarna bewi suara katokan sing lanang kon aja jabang bayi lahir sempurna moga-moga anak nyong jeneng kabeh dadi bocah saleh Allahumma iya li memperjuangkan wong tuwa pol-polan ngedeneken anak ya nyawa loro dadi siji nek ora kebener anak nyawane sing tuwa karo nyawane sing nom mati kabeh ya ora moga-moga anak sing pada bekti karo wong tuwa di ngetokaken berkasa bu ngetokaken anak lara ora lara metu gedhe mboten metu gedhe karo lara kuwi dongane apa dosane di ngapura Allahumma kepengin di ngapura dosane babaran maning sing nom sing dhewe ya bejat wis kembali miki heeh anak kepengin saleh dipuasani di radio di dongane aja kalah karo pitik contone kayak pitik wadon kesti kambini setengah bulan ngelet papan jero embek petarangan dekam metune apa? Ndok bunder dideleng ora pada babene tulung-tulung.
2: Ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok, ora cocok.
1: Ora cocok dipuasani tiang remi ramangan rang umbe ora turu, selikur dina netes, tetesane pada babone ndeleng anake pada langsung seguran gujung-gujung.
2: Cocok, cocok, cocok, cocok. Cocok.
1: Ya, anak ngerekuan kemen berarti soleh ya di radio ditungani aja kalah karo pitik wis moga-moga soleh kabeh amin Allahumma urip kita sedaya wong tua gegadangan duwe gegadangan nek wis mati pedhot kabeh kejebet telu sedekah aja ngilmu sing man dongane anak sing sol sedekah aja jariah
3: al yadul ulya khairum min yadiz zublang
1: tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang isor sing nampani. Bu, ibune biasane milih nang dhuwur apa milih nang isor? Kemal lagi isor dhuwur. Sapa ngomong gentenan kae miki? Mung sedekah ya milih nang dhuwur. Wong loman biasane tangane megar, nek wong bakhil biasane tangane geg megem. Le bayi mbiyen age cilik bayi tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis duwe gegem bae berarti ya kawan.

0: Kanjeng Nabi kan agamane coba. Lila, lamun nuwun sewu ya, sing nek coba kan ambang ingsor. Ambang ingsor. Kanjeng Nabi tindak teng padang pasir. Dinolo ana angin lisus. Ngerti angin lisus kan ya? Cobae mumbul. Cobae mumbul. Barang wis cobae mumbul. Ya, Kanjeng Nabi cobae mumbul keton dengkulek. Saking isine Kanjeng Nabi keton dengkulek langsung nyedekrek. Langsung nyedekrek. Ngerti nyedekrek ora wong kene ya? Nggih langsung nyedekrek ngeten iki. Wong keton dengkulek isin. We Kanjeng Nabi keton dengkule be isin Kanjeng Nabi kembong lanang keton dengkule be isin lawi lawi bong wadon mula nek ana wong wadon radep isin dadine ya isin isin akan bingi tanggane kula ana wong wadon prawan radep isin ngetapel kerangsel urung dadi bojone tanggane pada ngomong pernah ya anak keri kan ngetapel kerangsel karo siapa yuk ala yuk karo karo pacare baca ngendi lah penganu anak kono mantan lumayan ya ake sing gendongi harap harap ijab kapan yuk ya paling-paling orang ya bermulut
1: sawal durkaidah besar surah safar mulut bar mulut dadi penganten ngetapel karo lanangan ngantek setengah tahun barang berijaban tanggane pada ngomong
0: yang menarikan depotu genjah telung bulan melekeh ya mong nek radep ngisin dadine ngisin-ngisin akan dapamani wong wadon bedane kaya kaya nek wong lanang diwai ngakal tikel sanga nepsune siji nek wong wadon nepsune sanga ngakale ukur siji mung wong wadon nepsu sanga dibuntel nganggo sifat isin nek ana wong wadon radep ngisin dadine ngisin-ngisin

0: nih, Bu.
1: Ya, wis ngorate ditutupi ya sing padha duwe isin ya, Bu ya. Ibu ngerti jambu. Jambu, ngorate ditutupi mau judulnya ya. Ibu kan ngerti jambu. Men jambu nek ora dipangan kampret kan dibrongsong. Ya ya, wong wadon nek kepen ora dikampreti ya di. Bu, wong wadon kan nek tuku kerupuk, milih sing deler-eler apa milih sing nang plastik rapet? Ya, enak eleran apa enak sing rapet? Ya ora beda. Wong wadon sing deler-eler karo sing rapet, ya enak sing. Yes. Wong urip nang di papan sing dirasa isin. Jadi sadidal haya wa tawadhu. Nomor loro. Nyong jenengan kabeh akhlak mulyane Kanjeng Nabi, sopan santun. Sopan santun. Contoh, sopan santun ni Kanjeng Nabi tak contohkaken. Kanjeng Nabi wonten Gua Hira, wonten Gua Hira, kerawuhan langsung karo malaikat Jibril. Jibril menampakkan jisimnya yang asli. Malaikat Jibril nang Gua Hira, rawan Jibril.
0: Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari'in ya Jibril. Iqra ya Muhammad.
1: Ma ana biqari'in ya Jibril. Maos jeung Nabi. Carang kene maca mboten saged maos.
2: Maca mat mboten saged maos.
1: Kanjeng Nabi sopan santune pol. Senajan bisa, ya jangan ngetokaken bisa. Senajan pinter, ya jangan ngetokaken pinter. Sopan santun. Mani.
0: Abang nek keren di sopan santun. Abang nek keren di tata krama. Karo sinang kandang, esiana regane sinang kandang. Aku duwe loro tiga mini. Aku duwe nini gering ibadah orang nyolongan karo nyong dhewe wedhus gering tak mehaken mengerika mini kapane
1: mini wedhus e
0: maning nek abang ora ndek sopan santun bisa diarani udu wong diarani udu wong. Contoh anak kaki-kaki arep sholat jamaah mbah kakung pun sepuh sholat jamaah rekasa tekenan arep tindak nang masjid tekenan. Ana bocah enom rambuté pino kan katoke bedah nunggang montor monine banter banget nang sandingi kakine digas. Akine jimrak kepengkok.
3: Koe jane ndoges apa, Min?
1: Diarani apa? Endog lamun gelem netes. Wis to wong urip nang dipapen ora sapa bae ya sing duwe tata.
0: Bisa wong urip ngerti tata krama diulang karo ibu di sigasare al ummadrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana. Sawise diulang karo ibu cilikane kepengin dadi bocah sing adabe tinggi dilebokaken madrasah dingertekaken agama.
1: Ina bangge. Iya, nuwun sewu men paham.
0: Sanakal nakale bocah.
1: Moga-moga jangan tek nakal. Halo Guma.
0: Sanakal nakale bocah angger cilik anak dasar agamane dikembalikan esi kepenak. Tapi ini kawik cilik orang anak dasar agama aduh gede jadi bocah baju
1: udiar balekaken angel wong ranana dasar mulai si cilik anak yang dingertekaken agama kon padangan.

0: Akhlak Kanjeng Nabi niku semangat kerja. Contoh angon wedhus. Angon wedhus ki melatih kesabaran. Ngepus susune wedhus. Kanjeng Nabi buruk nyirami wit korma. Samben 6 ewit buruh nyirami korma, samben oleh 6 ewit upai kurma siji. Mari oli nyirami ewit kurma 6 upai kurma siji. Dilalah timbane kecemplung. Timbane cemplung. Kanjeng Nabi ditempiling nang sing duwe korma, sebabnya sing duwe kebon korma orang ngerti nik niku Nabi lah tanggane ngerti eman dene Kanjeng Nabi ditempiling wonge getun banget menyesal tangan singgo nempiling Kanjeng Nabi nang dheweke langsung dipotong tugel krel sowan Kanjeng Nabi matur ya Rasul kulo menyesal kulo getun niki tangan singgo nyempiling jenengan sampun kulo potong nang Kanjeng Nabi langsung ditrukaken langsung mari langsung sehat ri kampung lanang ora kena tiru ngetok tangan ditrukaken ora gaduh. Niku jenenge mukjizat tangan tugel ditrukaken bisa gaduh. Jadi Kanjeng Nabi niku semangat kerja mulane nangkane wong lanang darani jaler aja kelelar. Iki bocah jenenge suami SS siap unik usaha ane akan MM memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi. Jadi wong lanang ya jangan tekan penyakit bakmi, bakmi singkatan beboan aras-arasen keset males isinan pol-poli jadi beku petek, petekang petekong. Mundake maning dadi tukang las-las-las, mundake maning dadi tukang pring-pringas. Wong Jabang ngomong akan orang napangan temumpang lambe, anane pangan temumpang gawe. Mula jadi wong lanang aja beboan, bebek ya kena, wong kesel, tapi aja beboan, malesan. Nek wong bebek utak enggo bantalan setan. Lah wong doyan nudut bebek kerja nyolong pitik. Mula jadi wong urip sing semangat kerja. Bis kembali mau wa tawaddu'i yang sibuna lak majar kong sauba wa yahdubu sata wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah wa yuhibbul fuqara wal masakin. Akhlak mulyane Kanjeng Nabi seneng lenggan demen lenggan jagongan karo fakir mis kepriye nalare wong nek gelem jagongan karo wong ora duwe minim dadi gede syukure. Contoh nek wong gelem jagongan karo wong ora duwe gede syukure contone kaya iki.
1: Ya Allah, aku jarku wong wis ora duwe yuk, tapi bareng aku mau jagong karo kae kaya esi sanging sorku. Aku ya si alhamdulillah.
0: Dadi syukure bandan dalange meng isor aja meng luwur. Bu, contohnya kayak kaya.
1: Ya alhamdulillah, bapakku di roda papat, tinimbang kaya tanggaku melakur di roda telu, pecah.
0: Sing di becak roda telu, telung mengisor.
1: Alhamdulillah, di becak roda telu, tinimbang kaya tanggaku melakur di roda loro, kepit bena celurut, sing dontar cerit-cerit.
0: Sing di roda loron deleng mengisor.
1: Alhamdulillah di roda loro yuk tinimbang kaya tanggaku malah ukur di roda siji reti
0: ya kenang gue bakar pamon. Jadi sing wong urip sing gede syukure gue nek gelem jagongan karo wong ora duwe jadi gede syukure. Bun
2: wah ya wajah jadi sumang wajah mardahum akhlak mulyane Kanjeng Nabi. Akhlak mulyane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini karena tangga meriang wit tiliket disi dewek sana janto tangga neudu wong Islam Kanjeng Nabi tetep tilik artine rasa sosial dan rasa solidaritas yang tinggi saling hormat menghor iya tolong ya yeah.

0: cepet mari yuk. Aku mengandeng gawa bubur karo gedang di tangan.
1: Ya tilik ya sume ya nyangking. Tilik wong riang, meriang tilik wong riang lambene ora genah.
0: Ih, geringe. Ninge tangga kok kan nyari malah mati.
1: Ora nambani malah mateni. Wis omonge sing apik, nggo jaga keruk gunan. Bon, wa ya'udu mardahum wa yusayyihu jana izagum bala yakiru fakiron atong abul fakr wa aswa. Kanjeng Nabi lek wonten jenazah nderekaken dateng makom. Bu. Bu. Wong kene biasane nek ana wong mengkuburan kana jenazah tekan ngana ana sing ngetuburi jenazah ana sing gawa payung ana sing gawa paesan terus ngen kula ana sing gawa maning degan gawa

0: minangka kang dadi langite,
1: gedebok kang dadi bumine,
0: wayang kang dadi menungsane, dalang kang dadi Gusti Allah, kotak minangka kang dadi kuburane. Nikabanana wayang dilakokake karo kaki dalang enteng lakone,
1: mlebu manjero.
0: Nikabanana menungso dilakokake karo Gusti Allah enteng kontrake,
1: mlebu meng kuburan apa maning sing tua-tua.
0: Mripate celong kupinge bodhong ngontone ompo. Batang yang langkong sekilai pengkrong dalam maning kari melebung merong monggo-monggo sing tua disit kong aku sinop tapi dalang sulep. Menung sambil orang nono yang saya kejadian besok maning bakal orang nono podo bandi maring rahmat. Enteng kontrak yang mayang melebu meng, enteng kontrak yang menungso melebu meng. Kuburan menungsa karo wayang si main wayang, wayang lanang padun lebokaken kotak kurung tuman anak wayang meteng.
1: Mula urip pisan barang mati diitung amale ketun menyesal. Iki wong aji pada ngaji uni ketun menyesal ngamale soleh ora akeh kaken dosa kaken luput kaken maksiat. Niki pada ngaji moga-moga dadi ilmu sing manfaat. Semangat beramal soleh menora ketun. Amin Allahumma. Ya bud. Kembali bau sing mereka ora ketun termasuk ilmu sing man. Lebih banyak kan kau jatuh solat berjamaah.

0: Tadi kan jagung ini kan nangkonan motor mabur cilik ya. Rekan bedu. Baru motor mabur cilik. Ini ini rekan yang ngarani apa? Apa? Drone. Weh. Ngalamat Erika. Tepung akan. Moga-moga bisa petan Mekah Medina. Bisa umroh. Gue mikir isi junakan gambar motor mabur ke nang dure dikah. Ya, amin Allahumma. Ya. Emot-emot. Moga-moga Gusti Allah paling ijabah. Amin Allahumma. Ya. Niki negara wis aman, Palestina wis damai. Moga-moga paling ono rezeki murah manfaat berkah. Bisa tekan Mekah Medina. Amin Allahumma. Amin. Is murah wong umroh ya. Murah dolaken kopi sekarung be rampung. Nggih, wis. Gusti Allah serba mungkin asal niat paring dalan. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Wis. Nang badhe mau kaitanipun karo kita sedaya dalam rangka pengetan datang biasane Kanjeng Nabi. Nyong mikir bahas sholat limang waktu ngamal sing pertama kali dihitung karo Gusti. Sholatnya bagus ngamalnya bagus, sholatnya elek ngamaliannya melu jadi elek. Nek cara nalar kayak pak pak pak. Zaman Rika ngarah sing watun jenan bisa nejemen bian beruhapannya Rika. Oh wajah bisa ditakoni lirir-lirir cek cek.
2: Ngapa mas?
0: Cek.
2: Anu ngapa sih? Anu ngapa mas?
0: I love you.
2: Aku beda menyakin.
0: Ijabakan saya terima nikahnya. Halal turu bareng. Rika bong lanang arah sing matun wajahnya cantik bareng dedi bojone turu bareng. Sing panjung nang Rika wajahnya tok apa? Ayo kabeh. Sholat ya kayak gue jadi wajahnya ngamal. Cara sholat bagus ngamaliannya sholat ya katut melu payu kabeh. Bisa nih payu. Niki utamanya netepi syarat terkune sholat. Utamanya kanti sholatnya berjamaah. Bis dalam rangka muludan tambah iman takwane, tambah takwane tambah kuat rezeki.

ingat imbal sama tabis mundiang beten bagi matur mak kata-kata meki-meki wonten manfaatipun ngapunten beten sakit matur ingkang saya beten sakit matur ingkang adus masaleng kisanes turunanipun bongsong adus yeh sing tau setongan iki mangke Mbah Yai sing sepuh Mbah Ustaz Damel Yai. Moga kita diri akan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabarak tanguli sahabat Rasulillahi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firana tudubana wa khotojana kullaha. Allahumma firana tudubana wali walidina wali masyayikhina wali jamilil muslimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sotikon wali sanan zakiron wa qalban khosingan wa rizqan wasingan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara peringatan murid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta murid dusun Gamblok pada tahun 2025. Pengajian akbar bersama beliau Kiai Haji Miftahuddin Zuhri dari Kebumen Jawa Tengah dan diberiakan oleh Hadrat Ramadhan dari Rijal Wat Simbang Kaligajar. Dari saya selaku buah acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rijal Wat. Semoga

0: Abdul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
5: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
4: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
5: Iya
4: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
5: Untuk istri saya.
4: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
5: Dengar dari radio,
4: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
5: Iya, di apotek.
4: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
5: Kolesterolnya agak tinggi,
4: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
5: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
4: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
5: 4 kayaknya.
4: 4 botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
5: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
4: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga ya bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
5: Amin.
4: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya, diminum 3 kali sehari, dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
7: Bunda Har.

0: kalian ya Bun. Assalamualaikum.
1: Iya amin. Waalaikumsalam Mas Waris.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Selamat pagi di pagi yang cerah ini. Cerah, cerah, cerah dan penuh semangat pagi tentunya ya. Iya dong. Hai, yang udah gabung, yang udah bangun, udah sarapan atau masih uprek, mat pagi ya. Semangat, semangat, semangat. Masaknya yang semangat ya, biar nanti hasilnya enak ya. Ya, semangat pagi untuk kita semua pokoknya ya. Dan okay, apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat terus. Karena alhamdulillah hari ini nih juga sehat, baik ya. Dan bisa menemani semua sobat Stara FM bareng acara All This Memory. Spesial banget edisinya ini di hari apa ini ya? Ada yang tahu enggak? Iya, hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun berapa ya ini ya? Tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya sobat-sobat Stara? Semoga semuanya baik-baik aja ya, sehat terus, karena alhamdulillah hari ini nih ya juga sehat, baik, bisa menemani setiap pagi semua sobat Stara FM. Iya dong, jadi semuanya juga harus sehat ya. Dan okay, thank you banget yang udah pada gabung. Yang belum gabung masih ditunggu sampai jam 8 nanti di All This Memories. Yuk merapat aja di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus dan juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk-produk dari Denatur Indonesia. Semangat pagi yuk di pagi yang mendung gitu ya. Mendung dan dingin ya. Semoga nanti juga cerah ya hari-harinya ya. Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Semangat pagi pokoknya buat semua sobat Stara FM. Boleh nih lanjut nih untuk lagu berikutnya nih yang punya dari kolasnya Dodi Borman ya, ada Kasih. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Toto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

Bara api sejubu dari koleksi DNB Sesa ya, udah nih munculin. Oke, okay. Hai. Thank you yang udah pada berapat pagi ini. Pasti masakan juga udah pada mateng ini ya. Iya, yang lagi masak untuk masak-masak ria aja. Yang lagi sarapan, mat sarapan juga nih ya barangkali. Udah matang tinggal santap aja ini. Iya, semangat pagi pokoknya ya dalam menjalankan semua aktivitas pagi. Dan okay, thank you banget buat semuanya yang belum gabung, yuk masih ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, jangan lupa pagi ini sobat Sarah FM, setelah sarapan 2 kapsul Habutopnya diminum ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Supaya apa? Ya, supaya yang ada sakit urat, asam lambung gak kambuh-kambuh lagi ya nih, yang sering telat-telat makan atau kadang makan tapi ya sukanya yang pedes-pedes gitu ya, bikin asam lambung kita naik. Nah, mendingan ya konsumsi Habutopnya aja sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Habutop, obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana? Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Dan cocok banget nih buat semua sobat Star FM yang penderita sakit stroke, jantung, asam lambung, asam urat, kanker, liver, ginjal, TBC, migrain, insomnia, anemia ya, hipertensi, dan berbagai masalah sakit lainnya yang masuk angin. Yang apalagi mana ya? Ya, yang pegel inu, nyeri sendi ya, bisa juga nih ya konsumsi Habutopnya. Mau beli yang berapa kapsul nih? Yang 50 kapsul aja, yang 100 kapsul ada juga, yang 200 kapsulnya juga sudah tersedia. Jadi silakan bisa dicoba aja ya. Ya, kalau pengen lebih irit, isi lebih banyak, harga lebih hemat gitu ya, belinya yang paling gede dong, yang 200 kapsulnya. Oke? Okay, sehat warga Habutop, gak ada ruginya. Ya, lanjut bacain WhatsApp dulu ya, banyak banget ini sama SMS-nya udah pada banyak juga yang merapat ya, yang belum masih ditunggu aja sampai jam 8 nanti ya. Nia bacain dari siapa ini? Wah, Papa Ijo, selamat pagi. Aldi Semoris katanya mau request lagunya Ayah dari Rinto Harahap. Salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Watik, Bututi, Butika. Ada untuk Mama Agung, Umi Hanif, Mbak Sri, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono. Ada Pak Karim Chicken durian diambil, Mas Giman, Om Gendro, Penyenora, Mbah Ahmad, buat Papa Romeo, buat Mania Mat tugas, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Mania, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Ya, thank you buat Papa Ijo, ayahnya udah nih munculin ya. Kita lanjut nih, ada dari siapa ini ya? Oh, Ibu Tuti di Grabak. Bismillah, waalaikumsalam Aldi Semoris. Hai, hadir. Salam buat Umi Hanif, Bu Yati, Mbak Yaya, Papa Ijo, Pak Pariono, Mas Oyong. Ada Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Bundar, Buntin. Dan buat semuanya aja, lagunya Kasih dari Doni Borisman. Matur suwun. Oke, okay, thank you banget buat Ibu Tuti di Grabak untuk lagunya tadi udah nih munculin ya. Dari Nairi di Sangubanyu, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya minta lagunya Pringgading dari koleksinya Kos Plus. Terima kasih banyak ya, tadi udah muncul Pringgadingnya. Dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi, gabung nih Bania. Lagunya katanya minta yang dari Dian Pisesa. Apa tuh judulnya? Bara Api Senyummu. Oke, tadi ini barusan udah naik lagunya ya. Salamnya buat
yang lagi monitor aja, katanya buat Bu Yati sama Astra, Bu Ayu, Pak Adi, selamat. Duren di Ambal, Pak Putri, Bu Karmina, ada Pak Yanti, Pak Yanto, Mi Hanif, dan juga ada Pak Mas Oyong, Pak Imam Butuh, terus Pak Warren Chicken, Pak Pariono Wonosobo, Bu Ustaminten, dan terima kasih buat bandianya metugas aja. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu, cantik suaranya, secantik orangnya, amin. Thank you banget buat Mas Riana di Purworejo ya, sehat-sehat selalu juga pokoknya. Lanjut, ada siapa lagi nih? Oh, dari ini ya, Nurdin Serut Sangubanyu, waalaikumsalam. Katanya meminta lagunya Mengapa dari Kos Plus. Ya, ditunggu aja ya untuk lagunya. Dari Mas Andre Mat Pagi, gabung di All This Memories, katanya mau request lagunya Titipan dari Ibuku yang ada di Butuh Purworejo, dari 2D ya, Dedi dan Dian Pramana Putra masih ada. Salamnya buat Bok-Boke, ada Bu Fatur, Bu Ayu Gemoy, Bunda Rukmi, Bunda Rukita, Mavian, dan buat semua sobat setara Kebumen aja. Buat manianya, kembali lanjutin siaran, sehat terus, dan ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre, sehat selalu ya. Ya, SMS-nya ada dari Mbak Liana, selamat pagi All the same Morris. Selamat pagi, salam buat semuanya aja. Katanya mau request lagunya Menanti Kejujuran ya, ditunggu buat Mbak Liana. Ada dari Putra Sulung, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, gimana kabarnya? Sehat, baik, alhamdulillah. Mau absen siangan nih, salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, ada Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Baningsi, Pak Sutar, Bapak Riono, Bapak Inora, Mas Oyong, Bapak Romeo di Ambal, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Buat Maninya, selamat pagi, selamat bertugas. Thank you buat Putra Sulung ya. Ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap, waalaikumsalam, selamat pagi Setara Kebumen, sehat selalu nggih, katanya buat Mbak Nia, amin. Lagunya Katakan Sejujurnya by Christine Panjaitan, terputar untuk semua sobat Setara Kebumen. Mat pagi, semoga semuanya pada sehat selalu, amin. Dan moga sehat juga untuk Mbak Nianya metugas. Thank you banget buat Mbak Alaska yang ada di Cipari ya, Cilacap ini, mantap. Ada dari Bunda Wartik, selamat pagi, katanya lagunya Hati dan Cintamu dari Ratih Purwasi. Ya, salamnya buat Bu Tuti, Mama Asraf, Mama Dwi, Budi Ayu, Budiah, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duren di Ambal, Mas Andre, ada Mbak Isna, dan buat Putri Selatan dari Bunda Wartik ya, yang ada di Lawana Purworejo. Thank you Bunda. Lanjut lagi deh dari Mbak Siti Kalikute, selamat pagi. Lagunya Hitam Putih Fotomu, kirim salam buat Mbah Karto, Lisa Rija, Lima Ino, Bunda Arvita, Bunda Nesalis, terus ada untuk Umi Hanif, Bu Yati, Bu Karmina, terus Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Sri, Bu Heni, Bu Sakina, Putri Selatan, sama Asraf, Mbak Wulan, dan buat semua yang lagi monitor All This. Buat bandingnya terima kasih dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes ya. Dari Bambang di Bagelayan, selamat pagi juga. Katanya mau kirim salam buat semua sobat Setara Kebumen, mat pagi, mat aktivitas. Buat kanianya mat siaran, sehat selalu. Dan lagunya Kak dari Nia Daniati, Kaulah Segalanya. Hatur nuwun buat Kang Bambang. Ada Kang Yadi Antika yang ada di Merinen, mau meramaikan acara All This Memories. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus untuk Bayi Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Andi Jemur, Mas Arfildan, Mbah Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Setara Kebumen. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk bandianya, lagunya mau Dalam Kerinduan dari koleksinya Charles Hutagulung di Goes ya. Ditunggu buat Kang Yadi Antika, semoga nanti masih kebagian untuk lagunya.

Ada Kang Ama Jenggo di Gunung Sari Pejaguan. Selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir katanya mau minta lagunya Musim Bunga. Makasih Mbak Nia. Kembali kasih buat Kak Ama Jenggot ya. Hai, selamat pagi juga nih di bawahnya Kak Amat. Ada Mas Oyong di Banjar Purworejo. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk Mbak Nia ya. Request lagunya Singkong dan Keju dari Ari Wibowo. Salam-salam buat Mama Kiki, Mama Asih, Mama Piani, Mama Nadia, Mama ada Mama Intan, Mama Cindy, Mama Bulan, Mama Nomi, Mama Asraf, Mama Rizky, Mama Fian, Butiati, Butika, Bu Karmina, Bututi, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Kumis, Bu Arvito, Mbak Bubut, Mbak Inai, Mbak Liana, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Sri, Pak Soeharto, Pak Rina, Pak Bambang, Pak Sutar, Rapi Nyenora, Om Gendro, ada Mas Rengki, Mas Betran, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Teja Ragil, Mas Imam, Putra Sulung, dan buat semuanya aja menikmati kesibukan pagi sembari dengerin lagu-lagu nostalgia ya. Buat Mbak Nia, buat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong. Ada Mama Ainun, waalaikumsalam, selamat pagi. Aku katanya mau minta lagunya dong, Cintaku Tak Terbatas Waktu ya. Mbak, dikirim buat semua yang lagi dengerin Mbak Nia. Ada Pak Karim dan Bu Kumis yang lagi laris manis. Buat Mbak Mas Andre yang baru bangun dan lagi ucek-ucek juga. Buat Mbak Nianya, terima kasih. Waalaikumsalam, makasih buat Mbak Ainun ya. Lanjut ada Mbak Karto, selamat pagi. Katanya mau minta lagunya yang pertama kali dari Pance. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Nia sama tugas, sehat selalu dan terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Karto, thank you banget ya. Ada juga dari Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan nimbrung nih lagunya Air Mata Rindu. Salam buat Mas Andre, Mas I, semoga selalu dalam lindungannya. Buat Pak Romeo, Pak Pinora, Mas Hafid Jambi, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, beserta Bunda Arvita, Bunda Julit, Mama Haririn, Bunda Rukmi, Bu Sri, Bunda Wartik, Bu Tuti, dan buat semua penggemar All These Memories. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Bania, jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you Putri Selatan. Ada Pak Yanto di Barun, waalaikumsalam, selamat pagi All These Memories. Pak Yanto meminta lagunya Lembayung Sutra. Salam buat Mbak Putri, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Kumis, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Isna, Umi Hanif, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andre, Pak Pariono, Pak Gendre, Pak Sutar, Pak Ijo, pokoknya untuk semua fans Radio Setara Kebumen, semoga semuanya sehat selalu. Buat Manianya, semoga sehat selalu, diberikan ya matugas, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya Allah. Terima kasih doanya ya Pak Yanto ya. Sehat selalu bersama keluarga juga di sana. Laris manis, berkah-berkah semprongnya ya. Amin. Hai, SMS kelewatan nih dari Mas Jihan di Kebumen. Katanya selamat pagi Mbak Nia di Setara FM. Semoga semuanya sehat selalu. Mas Jihan mau request lagunya Hitam Putih Fotomu. Ya, ini sama kayak Mbak Siti Kalikutes ya. Ya, dinaikin dulu lagunya ya. Salamnya buat Pak Sutar, Pak Om Pariono, Mbak Ningsi Pelesung, Mbak Titin di Bulus Pesantren, mat pagi, mat aktivitas. Makasih untuk Mbak Nia, sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Salam sehat dari Mas Jihan di Kebumen. Thank you Mas Jihan, semangat pagi ya. Makasih Mama Inun, cewelannya selamat uper-kuprek dari Mas Andre. Dari Supri Group, waalaikumsalam, mat pagi juga. Semoga Mbak Nia tuntas dalam menjalankan tugasnya, salam sehat dan semangat. Lagunya ikutan aja dari Supri Group ya, sukses bersama, amin. Thank you ya. Dari Mama Haririn, waalaikumsalam, selamat pagi. Absen oleh Semoris, lagunya Kisah Kasih di Sekolah, di play dong. Salamnya buat semuanya aja, mat pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu. Salam balik buat yang udah cewel aku. Buat Mbak Nianya, mat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Dan jangan lupa pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih Mbak Ririn. Satu pesan lagi deh dari Mbak Putri Cantik, waalaikumsalam. Mbak Putri tetap monitor katanya nih. Salam buat semua yang udah dengerin Mbak Nia siaran, tak salami KB. Yang udah cewel uti tiap pagi sampai pagi lagi, cewel balik, terima kasih. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Baninya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lagunya katanya ngikut aja, semuanya bagus. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Putri. Ya, oke deh. Diputerin dulu yuk ke lagu-lagu berikutnya dulu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.